DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Untuk Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Sendok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Artificial Intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga
4: Bu. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca hari ini kita sudah tersambung bersama Yudhistira yang akan melaporkan terkait informasi perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi Yudhistira.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca secara umum di wilayah Provinsi Riau diperkirakan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hilir, dan sebagian Kuantan Singingi. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Namun wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru. Dan untuk dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Lelawan, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Untuk hari ini terdapat peringatan dini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu pada pagi hari serta wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, Siak, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hilir pada sore atau malam dan dini hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 97%, di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 149 titik. 21 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kota Dumai 2 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 3 titik, Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Rokan Hulu 3 titik, Kabupaten Siak 4 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 5 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
4: Korannya, koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara tentang kesehatan hewan peliharaan. Nah, terutama penyakit yang sering muncul kepada hewan peliharaan adalah rabies. Rabies ini masih menjadi salah satu penyakit zoonosis yang memerlukan perhatian serius ya, di mana penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia ini hampir selalu berakibat fatal. Dan apabila gejalanya sudah muncul, namun kabar baiknya rabies ini dapat dicegah melalui vaksinasi hewan penular rabies secara rutin dan edukasi masyarakat serta penanganan gigitan yang cepat dan juga tepat. Nah, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas rabies, tahun ini kembali dilaksanakan kick-off bulan vaksinasi rabies 2026, di mana momentum ini bukan hanya menjadi agenda vaksinasi massal, tetapi juga mengajak seluruh masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan dan keselamatan keluarga. Nah, lalu bagaimana kondisi rabies di Provinsi Riau, apa saja target bulan vaksinasi rabies tahun ini, dan bagaimana peran komunitas pecinta kucing dan juga masyarakat dalam mensukseskan program ini? Nah, kita akan bahas nantinya pada dialog interaktif Riau Menyapa, di mana kita akan hadirkan narasumber dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, juga dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, lalu dari Indonesia Cat Association Pekanbaru nantinya yang akan memberikan informasi terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Untuk itu, tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: 4, 3, 2, 1. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung.

0: Bong, udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saja kita ikuti dialog Riau Menyapa, dan pagi hari ini kita sudah nantinya akan membahas tentang kick off bulan vaksinasi rabies tahun 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto masih menemani pagi hari Anda dalam program Dialog Riau Menyapa. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, di mana temanya adalah kick off bulan vaksinasi rabies tahun 2026. Dan di studio saat ini sudah ramai sekali narasumber kita yang akan berbagi informasi terkait dengan tema kita pagi hari ini. Dan juga kami mengundang Anda pendengar nantinya untuk berinteraksi bersama kami dalam program ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811776739991. Baik, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Mimi Yuliani Nazir, ya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, dan juga yang kedua, narasumber kita ada dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada Dr. DRH Faralinda Sari. Selamat pagi Ibu Faralinda.
3: Iya, pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak bisa didekatkan dari mic-nya ya Bu ya. Lalu ada Dokter Hewan Karo Mia Umipa dari UPT LVKH. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam, sehat. Dan yang terakhir ada Ibu Wilda Novia Hendra dari Indonesia Cat Association atau ICA Pekanbaru. Selamat pagi Ibu.
5: Pagi.
0: Iya, baik. Baik. Dan partner sumber kita ini akan berbagi informasi tentang tema kita di pagi hari ini. Mungkin kita mulai saja dengan terlebih dulu menuju ke Ibu Mimi ya. Terkait dengan tema kita kick off bulan vaksinasi nih Ibu. Sebenarnya apa sih tujuan dari kick off bulan vaksinasi 2026 ini sendiri Ibu?
2: Ya, terima kasih Bang Pranoto.
0: Iya.
2: Benar ya. Kegiatan ini tentunya berdasarkan daripada Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada beberapa permentan yang nomor 39 2023 tentang zoonosis prioritas. Jadi zoonosis ini penyakit yang disebabkan oleh binatang ya. Berdasarkan hal tersebut maka Kementan menyelenggarakan kegiatan daripada vaksinasi rabies ini di dalam 3 bulan berturut-turut. Nah, penetapannya ini di bulan Juli, Agustus, September. Nah,
0: September.
2: Kenapa disebut dengan kick off? Ya karena di awalnya di bulan Juli kan. Jadi kita sebutkan kick off bulan vaksinasi rabies. Nah, insya Allah ini kita akan laksanakan di tanggal 2 Juli 2 Juli 2026 ini. Dan tentu ini tujuannya adalah bagaimana kita meminimalisir penyakit rabies yang disebabkan oleh hewan. Jadi seperti itu.
0: Baik.
2: Dan memang ini merupakan kegiatan yang mengajak masyarakat yang mempunyai hewan-hewan peliharaan kesayangan seperti kucing, anjing, kemudian monyet dan lain-lain ya, itu untuk bisa dilakukan vaksinasi, karena itu kan sering berinteraksi dengan masyarakat atau terutama oleh yang memeliharanya.
0: Tapi untuk di Riau sendiri ini Bu, kondisi terkait dengan hewan yang terjangkit rabies ini seperti apa?
2: Setiap tahun itu kan memang ada kasus-kasus, tetapi kasus itu dapat diatasi oleh teman-teman di kabupaten kota, teman-teman dokter hewan yang bertugas di dinas yang melaksanakan fungsinya sebagai bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dan di tahun 2026 ini ada 395 kasus. 395 kasus itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk yang positif itu 19 dengan data yang kita lihat di sini datanya di 19 yang positif rabies, manusia terkena terdampak daripada rabies, kemudian negatif 1. Dan setelah dilakukan observasi terhadap hewan yang penggigit ya penularnya itu 255 itu tidak ada Pak, tidak ada,
0: tidak gitu. Ada.
2: Ya, tidak didapatkan ya. Kemudian ada 120 kasus yang ini yang hewannya hilang, nggak bisa ditemukan. Ya, jadi tentu mudah-mudahan itu tidak berdampak kepada pada manusia yang digigitnya. Jadi seperti itu untuk di tahun 2026 ini per Juni.
0: Artinya dari 395 kasus ini penyebabnya dari hewan peliharaan atau hewan
2: ada yang ya? Peliharaan, ada yang liar, tapi kebanyakan itu liar sih.
0: Liar. Nah, ya.
2: Karena kita untuk melakukan vaksinasinya kan harus mempunyai suatu kekuatan yang ini untuk membawa hewan tersebut. Kalau biasanya kalau hewan yang sudah dipelihara kan ya dia sudah ini secara program rutinitas daripada si yang memeliharanya itu sudah ada untuk melakukan vaksinasi, apalagi dengan kegiatan yang kita selalu setiap tahun ada melaksanakan vaksinasi gratis.
0: Oh, gratis. Ya. Yang tahun ini juga gratis ya.
2: Ya, nanti yang 2 Juli itu gratis.
0: Gratis. Ada target berapa hewan kira-kira yang akan divaksinasi?
2: Targetnya 1250 pelaksanaan di hari H tersebut di 11 kabupaten kota di Provinsi Riau. Jadi kegiatannya di provinsi dan di seluruh kabupaten kota, live streaming provinsi mengadakan, di kabupaten kota juga mengadakan di 25 titik. Dan harapannya di hari itu kita menargetkan 1250. Mudah-mudahan melebihi daripada lebih ekspektasi dari kita.
0: Tapi kalaupun lebih tetap
2: kita
0: akan
2: akomodir.
0: Akomodir ya. Baik, kita ke Ibu Farlinda, Ibu. Kalau untuk terkait persiapannya sendiri, kira-kira bagaimana nanti di lapangan seperti apa gambarannya itu?
5: Ya, kalau persiapan kita mungkin sudah 80-90% ya. Undangan sudah disampaikan, kemudian lokasi juga sudah disiapkan dan pembukaan sudah kita buka dan responnya cukup baik ya. Per hari ini pagi tadi ada 326 ekor yang mendaftar.
0: Oh, itu daftar dulu?
5: Iya, ya, daftar online.
0: Daftar online.
5: Tapi kita juga terima nanti daftar on the spot ya. Jika memang tidak belum mendaftar, kita masih menerima. Di awalnya kita target cuma 300 ya, tapi ternyata lebih. Ya, mungkin kita bisa menampung sampai 500 dan itu bisa fleksibel melihat antusias nanti bagaimana.
0: Dan untuk hewan-hewannya sendiri ditentukan atau segala jenis hewan untuk yang tahun ini nih?
5: Target kita kan HPR itu biasanya anjing, kucing, kera ya.
0: Kera.
5: Tapi kita sebenarnya target awal di lebih memperbanyak untuk anjing karena 90% kasus gigitan itu kan disebabkan oleh anjing di rabies. Namun ya kita tetap tidak bisa menyampingkan kucing karena kan kucing dan anjing itu hidup berdampingan di luar ya. Kalau anjing menggigit kucing itu juga bisa tertular, jadi kita menerima semua jenis HPR.
0: Tapi dari tim-tim dari kesehatan sendiri, hewan sendiri, apakah ada yang turun ke jalan untuk memvaksinasi hewan-hewan liar seperti yang Ibu sampaikan tadi, anjing ya yang menjadi target utama sebenarnya. Betul. Itu ada tim sendiri atau bagaimana?
5: Nah, kalau untuk anjing liar kami memang masih kesulitan di dalam menghandle menangkap anjing-anjing liar ya, karena tidak mudah karena sudah pernah dicoba juga dan sangat sulit sekali untuk anjing liar itu didekati. Mungkin kemarin kita sudah pernah diskusi sama Ica. Ica yang punya program untuk vaksin anjing liar ya. Mungkin kucing liar di pasar mungkin minimal. Jadi mungkin nanti ini kerjasama mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Wilda nanti tentang programnya. Kalau anjing memang kita bisa menangkap itu biasanya ya, menangkapnya itu dengan kekerasan karena sangat tidak mudah. Jadi beberapa kasus gigitan yang anjing liar itu menangkapnya itu sampai beberapa kilometer dikejar dan itu akhirnya dapat karena dipukul.
2: Perlu jadi, penanganan khusus
5: ya. Perlu penanganan khusus untuk itu ya memang.
0: Jadi dipukul dulu tanpa.
5: Iya, akhirnya gitu. Mati karena tidak bisa menghentikan itu dengan berbagai cara sudah dicoba kemarin. Waktu di Bali itu kan memang ada penanganan khusus untuk rabies ya, itu memang disupport langsung oleh pusat dan lembaga asing yang peduli tentang itu. Memang itu sangat sulit dan memang perlu banyak dana untuk itu karena banyak perangkat yang harus disiapkan. Dan ada pelatihan training dulu kepada SDM untuk menghandle anjing liar seperti apa.
0: Baik. Kita ke Ibu Mia masih terkait dengan persiapan vaksin rabies ya Ibu ya. Kalau untuk hewan sendiri kira-kira syarat untuk ini udah layak untuk divaksin itu seperti apa Bu Mia?
4: Baik, untuk hewan yang terkategori HPR, syarat untuk dapat divaksin rabies adalah yang pertama pastinya hewan tersebut harus dalam kondisi sehat.
0: Sehat
4: dalam kondisi telah diperiksa oleh dokter hewan pada saat sebelum dilakukan vaksinasi rabies. Lalu selanjutnya adalah hewan tersebut tidak boleh dalam fase menyusui dan dalam fase sedang hamil begitu. Dan di beberapa literatur juga disebutkan bahwa syarat untuk dilakukan vaksinasi rabies minimal usianya adalah 3 bulan sampai 5 bulan.
0: Itu untuk gitu. Semua jenis hewan.
4: Untuk terfokus pada hewan kucing dan
0: kucing
4: anjing.
0: Dan anjing.
4: Iya.
0: Kalau untuk efeknya sendiri, jika kan banyak, mungkin masyarakat awam nih belum terlalu paham ya Bu ya untuk betul. Vaksinasi. Kalau untuk hamil sendiri, efek sampingnya untuk hewan tersebut jika saat hamil divaksin,
4: ya.
0: Bagaimana efek sampingnya?
4: Pada dasarnya vaksin ini kan merupakan antibody. Kita memasukkan antigen yang nantinya akan memicu pembentukan antibody di dalam tubuh hewan. Dalam kondisi hewan sehat, proses tersebut tidak menimbulkan sebuah masalah. Namun dalam kondisi di mana hewan tersebut ternyata hamil, beberapa risiko yang paling kita sering sampaikan kepada owner, salah satunya adalah keguguran. Salah satunya seperti itu. Di mana kan pastinya owner tidak ingin hal itu terjadi, begitu. Maka dari itu memang kondisi di mana hewan terfokus anjing maupun kucing tidak boleh hamil dalam kondisi ketika dilakukan vaksinasi rabies gitu.
0: Tapi ada ini tidak Bu Mia dan juga Ibu Farah Linda nih. Mungkin tadi kita fokusnya kan ke anjing dan kucing. Mungkin ada hewan-hewan lain yang mungkin menjadi target selain dari kera. Banyak kalau untuk di Pekanbaru ini sendiri selama ini hewan yang sangat sering itu hewan apa?
5: Kalau kera ada tapi tidak banyak ya, paling 1-2 gitu.
0: 1-2.
5: Iya, terus musang memang ada, kita punya di Pekanbaru ini ada komunitas untuk musang ya. Jadi memang ada beberapa juga untuk musang tapi tidak banyak.
0: Dan ternyata musang bisa menyebarkan rabies juga.
5: Semua hewan berdarah panas bisa menularkan rabies sebenarnya ya. Tapi ya kita fokus ke hewan yang sering berinteraksi sama kita aja mungkin yang. Karena kalau semua hewan divaksin tentu akan banyak butuh sarana vaksin ya yang. Sedangkan keterbatasan kita di jumlah vaksin juga memerlukan kita menentukan prioritas mana yang akan divaksin.
0: Artinya untuk hewan-hewan yang awam yang sudah sering di ini. Baik, mungkin saya ke Mbak Ibu Ica ya, Ibu Wilda. Saya kiranya Bu Ica nih. Ibu Wilda kan di sini sepertinya kan sudah sangat sering sekali ini berkecimpung dalam vaksinasi hewan ya terutama. Nah, banyak masyarakat yang mungkin belum terlalu untuk meyakinkan lah ya mereka bahwasannya untuk vaksinasi hewan peliharaan itu wajib loh dilakukan karena nanti efeknya akan seperti ini. Bagaimana Mbak Wilda meyakinkan apalagi dari komunitas Indonesia Cat Association sendiri meyakinkan masyarakat?
6: Kalau dari Ica sendiri ya gitu, kita mewajibkan untuk memvaksin rabies kucing-kucingnya untuk anggota dulu. Itu diwajibkan gitu. Tapi kalau untuk masyarakat kan agak susah emang ya. Itu kita butuh waktu, terus butuh menerangkan lebih detail. Kalau nggak ada buktinya itu susah gitu. Jadi mesti ada kejadian dulu kali gitu ya, baru mereka mau gitu, heboh mau vaksin. Ketika ada vaksin gratis, malahan dikasih gratisnya nggak mau gitu loh. Susah sekali emang, cuman ya kita harus bikin program yang lebih menarik kayak gitu. Mungkin ada vaksinnya, ada plus-plusnya gitu, mungkin mereka baru mau. Atau kalau kami sih sekarang lagi ingin kemana ya, ke pasar-pasar gitu.
0: Oh, jadi turun ke pasar
6: ya,
0: langsung.
6: Tapi mungkin bekerja sama dengan dokter hewan atau dinas gitu kan, yang memfasilitasi. Nah, kami mungkin sebagai ICA bantu handling untuk kucing-kucing yang ada di jalanan.
0: Fokusnya gitu, ke kucing ya.
6: Iya.
0: Kalau untuk hewan yang lain, barangkali ada keluhan-keluhan saat turun ke lapangan?
6: Kalau anjing mungkin ada, kan ada teman juga di komunitas anjing. Mereka juga begitu sih, kesulitan juga dalam menangkap gitu.
0: Baik, terima kasih Mbak Wilda. Kita kembali lagi ke Ibu Mimi ya, Ibu ya. Nah, ini terkait dengan hewan-hewan yang sudah dilakukan vaksinasi nih, Ibu ya. Untuk selanjutnya bagaimana pengawasan terhadap hewan-hewan yang sudah divaksinasi? Apakah hewan-hewan yang telah divaksinasi tersebut sudah bisa dikatakan aman dari yang namanya rabies atau memang masih akan berdampak gitu nanti ke depannya untuk akan tetap kena rabies juga nih, bisa menyebarkan rabies gitu.
7: Ya, oke, terima kasih. Jadi tentunya setelah divaksin tentu kita harus melakukan pengawasan juga. Dan vaksin ini juga bukan sekali divaksin terus selesai, bukan. Karena ada reng waktu yang vaksinnya bisa melindungi daripada tubuh daripada si hewan tersebut ya. Itu sekali setahun. Jadi memang makanya diadakan kegiatan vaksinasi rabies ini dalam satu tahun tuh ada gitu. Jadi ada. Juli, Agustus. Jadi berulang gitu. Sama juga perlakuannya mohon maaf hampir sama dengan vaksinasinya manusia kan, setiap tahun ada vaksinasi ini untuk manusia. Jadi nah untuk hewan nah itu dilakukan sesuai dengan kebutuhannya rabies, yaitu dilakukan vaksinasi untuk hewan-hewan yang seperti yang disampaikan tadi, anjing, kucing, kemudian kera atau monyet. Nah tentu kita melihat di dalam setelah dilakukan vaksinasi dilihat bagaimana perkembangannya, karena kan mereka kan tidak hanya di apalagi tidak hanya di rumah hewan-hewan yang memang berkeliaran di luar gitu, dan bisa jadi dia sudah berinteraksi dengan yang belum pernah divaksin yang rabies gitu. Jadi itu memang harus dilakukan. Memang kita kalau dilihat daripada kegiatan ini sebenarnya motivasi atau atensinya cukup tinggi kan. Kalau misalnya kita menyiapkan sekarang ini 250 ternyata yang mendaftar itu sudah lebih dari 350, bahkan mungkin sampai bisa sampai 500. Nah berarti kan masyarakat sudah peduli dengan kesehatan daripada hewan peliharaannya. Nah sekarang bagaimana kita mentargetkan hewan-hewan yang berada di luar gitu,
0: di luar.
7: Ya, yang liar. Nah ini mungkin yang disampaikan oleh dari Ica bahwa itu perlu kolaborasi secara bersama antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini mungkin yang harus kita fokuskan lagi, karena kalau dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, yang pemilik sudah mempunyai kepedulian terhadap kesehatan hewannya.
0: Tapi kalau dampaknya sendiri, kalau mengabaikan vaksinasi ini, penting loh gitu.
7: Iya, penting.
0: Bagaimana?
7: Kita kan nggak tahu kalau tergigit, kemudian dia memang ada pembawa virus rabiesnya, ya berarti kan si manusianya bisa terpapar kalau memang dia ada virus rabiesnya, ya seperti itu. Nah, kalau tidak ya bagus kan, tapi itu kan tetap kita harus memperhatikan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Jadi ini intinya seperti itu, Bang Pramno.
0: Baik, Ibu Mia dan Ibu Farah. Untuk hewan yang berdampak rabies ini sendiri, bagaimana sih awal, mungkin prosesnya seperti apa sehingga bisa dikatakan hewan ini bisa menimbulkan rabies gitu? Seperti apa, Bu Mia?
5: Baik, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mimi ya, kalau kita perlu memperhatikan juga pergaulan hewan kita, peliharaan kita. Jadi bukan berarti kita udah vaksin terus itu bisa melindungi 100% dari hewan kita jika itu free rabies gitu kan. Kita melihat juga kalau pergaulannya tidak dikontrol, seperti hewannya dipelihara diliarkan, itu kan potensi ada penularan ya. Nah, namanya vaksin itu kan tidak, kondisinya tidak bisa 100% full sepanjang tahun ya. Kadang ada kondisi hewan sedang turun dan itu bisa walaupun sudah divaksin masih tetap bisa tertular. Sama kayak kita COVID ya. Kita COVID sudah divaksin nih, tapi ternyata kita masih bisa kena. Nah, seperti itulah analisa ininya ya. Jadi walaupun kita vaksin, kita wajib untuk mengkontrol pergaulan apa ya, permainan hewan peliharaan kita lah ya. Kalau bisa tuh harus dikurung, karena kita tidak bisa memastikan dia bermain dengan siapa di luar. Apakah potensi kalau di luar tentu kebanyakan kan hewan liar.
0: Kucing liar,
5: ya. Hewan liar. Nah, ini kita tidak tahu status kesehatannya, sudah jelas tidak divaksin. Nah, itu potensi masih cukup tinggi menurut saya. Makanya saya selalu mengingatkan kalau memelihara hewan, tolong menjadi pemilik yang bertanggung jawab. Jadi kita tetap harus, sama seperti kita punya anak ya, nggak bisa biarin aja gitu cari makan sendiri di luar gitu kan. Kebanyakan ya, terutama anjing nih yang suka seperti itu, karena anjing kadang namanya peliharaan nih tapi nggak punya pagar rumahnya, terus dia melihara anjingnya kemana-mana, terus makan dari tempat sampah yang seperti itu, yang menyebabkan anjing kondisinya juga tidak fit, tidak sehat, terus tidak divaksin. Nah, itu semua menjadi potensi penularan rabies ya. Jadi ketika hewan tersebut digigit oleh hewan yang sudah positif rabies, tentu saja pasti akan positif.
0: Nah, baik. Artinya faktor hewan tersebut terjangkit rabies atau mungkin bisa menyalurkan rabies terhadap pemeliharanya atau manusia lainnya, itu tergantung dari lingkungan,
5: pemeliharaan dan manajemen kesehatan ya, termasuk rutinitas vaksinnya apakah terjaga setiap tahun. Kadang pemilik udah divaksin tahun ini, tahun depan lupa. Nah, ketika tahun depan lupa, ternyata dia ada bergaul dengan hewan lain yang positif gitu. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk rabies kepada
0: artinya
5: kita.
0: Kemungkinan kecil ya, jika hewan peliharaan itu tidak bergabung dengan hewan lainnya, artinya kemungkinan kecil tidak akan terjangkit.
5: Betul.
0: Baik, Ibu Mia, ini kan terkait dengan kasus-kasus yang sudah terjadi tadi, Ibu Mimi ya sudah menyampaikan ada sekitar 395 kasus hewan rabies ya, Ibu ya. Nah, mungkin bisa di
7: Bukan rabies yang sudah divaksinasi.
0: Yang sudah divaksinasi untuk hewannya ya.
7: 395 ya.
0: Ada kasus rabies sendiri enggak yang sudah menjangkiti manusia atau mungkin orang-orang yang sudah terkena rabies, dan mungkin penanganan awalnya jika terjadi dan gejala awalnya seperti apa, mungkin bisa digambarkan Bu Mia dan juga Bu Farah.
4: Baik, sehari-harinya saya bertugas di klinik hewan UPT LVKH. Untuk kasus rabies sendiri, pada dasarnya ketika kucing atau anjing datang, karena memang gejala klinis daripada rabies sebenarnya ada yang tampak dan ada juga yang tidak tampak. Gitu. Selama saya bertugas sebagai dokter hewan, kasus rabies pastinya ada, tapi dapat hanya dapat diteguhkan lewat pemeriksaan di bagian otak tadi. Selama ketika datang kepada kita lewat pemeriksaan secara langsung secara fisik, kita belum dapat memastikan 100% apakah itu memang rabies. Karena beberapa penyakit lain yang gejalanya sama seperti rabies bisa kita teguhkan juga pada saat itu. Begitu. Hanya saja memang kasus-kasus yang berkaitan apakah pernah terjadi rabies tentunya pasti ada di Riau. Begitu.
0: Dan cara penanganannya, maksudnya penyebarannya itu sendiri, apakah melalui gigitan atau cakaran dan lain-lainnya bisa?
4: Iya, untuk penyebaran daripada virus rabies itu sendiri benar lewat gigitan, cakaran maupun lewat air liur dari luka terbuka hewan ataupun manusia. Jadi ketika seekor hewan yang belum terkena rabies digigit oleh hewan HPR yang telah terlebih dahulu terkena rabies, maka hal ini sangat berpotensi untuk menyebarkan virus tersebut hingga sampai ke otak. Selain itu juga cakaran tentunya. Ketika hewan terkena cakaran dari kucing atau anjing yang terkena rabies, pada saat itu mungkin air liur daripada hewan yang terkena rabies tersebut jatuh atau mengenai kontak dengan luka cakaran, maka hal itu juga menjadi pemicu untuk penyebaran rabies di tubuh hewan yang tadinya sehat, begitu.
0: Dan mungkin ada penanganan awal yang mana kan Ibu tadi menyampaikan tidak ada, ada gejala yang tampak dan ada gejala yang tidak tampak.
4: Nah, betul.
0: Untuk penanganannya sendiri apakah sama atau beda? Atau awalnya seperti apa penanganannya yang harus
4: penanganan
0: kita lakukan?
4: Kita selalu mengedukasi masyarakat ketika manusia ataupun khususnya ini manusia ketika tergigit oleh HPR, apakah itu penyakit rabies atau tidak, hewan tersebut tanpa kita belum tahu pasti ya, kita pastinya akan mengedukasi untuk terlebih dahulu dicuci dengan air mengalir untuk luka tersebut, begitu. Dicuci kemudian diberikan sabun juga, dicuci bersama sabun, karena memang virus rabies itu sendiri kan beramplop. Jadi beramplop yang mengandung komponen lemak. Jadi lemak itu sendiri juga akan luruh dengan sabun. Begitu, cuci dengan sabun kemudian diberikan antiseptik. Setelah itu kita akan himbau masyarakat yang tergigit untuk segera dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Begitu.
0: Begitu ya, untuk edukasi awalnya ya. Baik, mungkin perbincangan kita di pagi hari ini masih akan berlanjut, pendengar. Kami ingatkan juga untuk Anda kembali yang ingin berinteraksi bersama kami, mungkin terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya, tentang vaksinasi rabies hewan peliharaan, dan di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811763991. Kami akan kembali lagi di dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dalam dialog Riau Menyapa dan masih membahas tentang kick-off bulan vaksinasi rabies tahun 2026. Dan kita masih bersama empat narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Mimi, Ibu Farah, dan Ibu Mia, serta Ibu Wilda. Dan sekali lagi kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami, mungkin terkait dengan tema kita di pagi hari ini di 0761251111 atau melalui WhatsApp di 0811767991. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Ibu, dengan siapa?
1: Bukan Ibu, ini Pak Atong,
0: kan? Oh, Pak Atong. Pak Atong, selamat pagi Pak Atong. Saya pikir Ibu tadi Pak Atong.
1: Itu yang jadi narasumber ibu kadis peternakan ya.
0: Iya, betul Pak Atong.
1: Mau tanya, kalau kan banyak yang hewan liar itu kan kalau tanda rabies itu katanya ekornya udah turun-turun gitu kan. Jadi di sini banyak nih hewan liar, kucing atau apa. Jadi kalau patung biasanya kalau hewan liar itu ada triknya. Jadi mau tanya trik menangkapnya, mau tanya tuh bisa diantar kemana, ada tempatnya gratis untuk memvaksinnya atau bagaimana Pak Atong, ada triknya untuk menangkap hewan liar itu, ada ilmunya itu.
0: Baik,
1: mau tanya ada tempat vaksin gratisnya atau tidak.
0: Baik, terima kasih Pak Atong.
1: Iya, pagi.
0: Selamat pagi Ibu. Pak Atong sepertinya ingin berkolaborasi ya Ibu Mimi ya. Nah, mungkin bisa di siapa yang lebih untuk menjawabnya ini, Ibu Ibu Mia atau Ibu Mimi ini terkait dengan ciri-ciri kondisi hewan yang terjangkit rabies ini.
2: Ya, kalau ciri-ciri nanti biar teman-teman dokter hewan yang bisa menyampaikannya. Nah, kalau saya kita ini ya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Atong. Selamat ketemu di udara Pak Atong. Jadi Pak Atong mempunyai suatu skill lah untuk menangkap hewan-hewan liar seperti kucing. Nah, itu merupakan suatu hal yang kita perlukan gitu kan, karena sekarang ini memang targetnya hewan-hewan liar yang perlu divaksinasi. Nah, silakan kalau misalnya pada saat kegiatan atau event yang kita laksanakan ini di tanggal 2 Juli ini tentu bisa dibawa di LVKH, tempat lokasi vaksinasi, yaitu Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan di Jalan Hang Tuah. Hang Tuah. Nah, kalau di hari-hari biasa kan ada di seluruh kabupaten kota. Nah, itu mempunyai pusat kesehatan hewan. Jadi itu bisa dibawa ke pusat kesehatan hewan untuk dilakukan vaksinasi. Nah, kalau hari-hari biasa, kalau di LVKH itu karena itu merupakan BLUD, itu memang ada tarifnya. Tapi pada saat pelaksanaan sekarang, nah kita memang free kan masyarakat untuk membawa hewan-hewan tersebut. Nah, ini, terima kasih Pak Atong. Nah, kami tunggu kolaborasinya sehingga bisa membantu teman-teman di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai suatu kebutuhan untuk menangkap hewan-hewan yang liar di masyarakat.
0: Baik, artinya ini masyarakat juga bisa berkolaborasi untuk mensukseskan program vaksinasi ini sendiri ya. Baik, ke Mbak Wilda sendiri. Nah, apakah ini menjadi satu program dan juga target juga Mbak untuk Ibu Wilda ya, Mbak atau Ibu Sis ya? Karena masih muda ya. Menjadi target dari ICA ini sendiri untuk merangkul masyarakat yang mungkin memang mencintai hewan. Satu lagi seperti Pak Atong tadi, beliau punya skill untuk menangkap hewan-hewan liar. Apakah bisa dirangkul juga bergabung bersama ICA gitu, bagaimana Mbak Wilda?
3: Bisa gitu kan, kita memang membutuhkan orang yang mau untuk volunteer ya untuk bisa mengambil gitu atau menangkap kucing-kucing liar gitu kan. Jadi kita juga pasti kolaborasi sama dinas sama dokter hewan gitu kan ya. Kan kami nggak ada bisa menyuntikkan satupun ya, nggak boleh. Jadi emang harus berkolaborasi. Kalau bapak itu Pak Atong ya,
0: Pak Atong,
3: mau bergabung kami dengan senang hati.
0: Tadi Bu Farah kan menyampaikan untuk hewan-hewan liar seperti anjing, nah itu cara penanganannya itu biasanya dipukul ya Ibu ya.
4: Kalau masyarakat awam ya,
0: masyarakat
4: karena
0: awam
4: kan tidak punya ilmu itu. Kalau Pak Atong mungkin punya ilmunya ya, jadi lebih safe dalam menangkap. Justru kita sangat ini ya, sangat terbuka dengan para relawan yang seperti ini. Kalau masalah vaksin, kalau di luar jam ini kan kita sebenarnya masing-masing kabupaten kota memiliki pusat kesehatan hewan. Nah itu bisa ke sana untuk mendapatkan vaksin.
0: Untuk mendapatkan rabies, vaksin,
4: betul. Dan itu gratis.
0: Ya. Baik, dari Ica sendiri mungkin ada tips and triknya untuk menghadapi hewan-hewan yang liar kan nih selalu berdampingan dengan hewan-hewan ini ya, walaupun bukan hewan liar di Ica ini sendiri Mbak Wilda. Ada tips dan triknya nggak bagaimana cara menghadapi hewan-hewan seperti itu?
3: Kalau kita kan juga ada program tuh street feeding gitu kan. Jadi mungkin dengan memberi makan kucing, kucingnya datang, terus sudah ada pendekatan. Karena sering ya kita ngasih di pasar-pasar, jadi mungkin bisa mengenal kita juga gitu. Tapi
4: udah
3: kalau
4: mulai
3: untuk
4: jinak ya?
3: Udah mulai jinak. Cuman kalau kucing kalau lapar kan datang gitu loh. Tapi nangkapnya emang ada cara penanganan khusus ya buat nangkapnya, biasanya di pundaknya itu. Nah itu kita pegang, nah dia biasanya nggak bisa bergerak lagi sih.
0: Mungkin di ujung telepon sudah bergabung kembali, kita sapa dulu ya Bu ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Atong lagi buat relawannya ya. Jadi kalau butuh minta aja WA-nya Pak Atong, nomor WA-nya sama Ibu Kadis ya.
0: Baik,
1: itu
0: baik.
1: Ibu Kadis punya WA-nya Pak Atong itu. Itu saja ya.
0: Wah, membuka coki di Pak Atong ya. Baik, terima kasih ya Pak Atong ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik Pak Atong. Baik, mungkin kita kembali ke Ibu Farah dan juga Ibu Mia nih, terkait dengan tadi ciri-ciri fisik yang disampaikan oleh Pak Atong. Salah satunya apakah benar hewan anjing terutama Ibu, ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat adalah ekornya sudah turun. Nah, mungkin bisa digambarkan Ibu yang bisa tidak hanya anjing, mungkin kucing dan juga hewan lainnya yang berdarah panas, bagaimana ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat?
4: Kalau fisik, ekor turun itu gejala umum untuk hewan yang sakit. Jadi kalau yang sehat kan sebenarnya dia ke atas dan bergerak aktif ya, kalau untuk hewan yang sehat. Jadi kalau spesifik rabies itu ekornya turun ke bawah, ya enggak juga.
0: Tidak
4: gitu.
0: Juga.
4: Ada gejala lain yang perlu diobservasi, terutama memang karakternya itu menggigit dan agresif. Dan ada spesifiknya dia mengejar barang yang bergerak. Istilahnya ada, kita lewat tuh langsung gigit gitu. Tanpa ada provokasi. Misalnya kalau provokasi itu kalau digangguin baru gigit kan itu normal ya. Tapi kalau gak ada apa-apa, kita lewat di sampingnya, terus ada motor lewat, itu biasanya yang positif rabies itu mengejar gitu. Terus dia untuk rabies ada dua jenis memang, yang agresif dan yang dam rabies ya. Kalau agresif itu dia, itu tadi karakternya cukup jelas ya, dia agresif, mengejar, menggigit gitu. Terus ada satu lagi yang tipenya diam. Jadi dia tidak agresif, dia justru mencari tempat-tempat gelap, tempat-tempat lembab. Dia diam di sana, terus seperti gejalanya seperti hewan sakit biasa ya. Tapi nanti ada saatnya dia akan menggigit. Nah itu yang harus dicurigai memang. Jadi spesifiknya seperti apa tidak bisa ini juga, karena kalau karakter anjing memang dia akan menggigit deh, selalu menggigit. Kucing juga ya Mbak Wilda ya. Kalau kucing yang sudah akrab dengan pemiliknya, dia akan sering gigit-gigit juga nih. Jadi kita gak bisa ngebedain mana yang rabies, mana yang enggak. Tapi kuncinya ketika menggigit sebaiknya memang dilaporkan ke puskes ya, faskes terdekat dan dinas peternakan dan kesehatan hewan terdekat.
0: Tapi dari beberapa,
4: karena kita butuh observasi. Jadi ketika sesudah menggigit 14 hari kita observasi, hewan masih hidup berarti dia nggak rabies.
0: Tapi dari beberapa kasus yang pernah terjadi terkait dengan kasus rabies yang menjangkiti manusia nih Bu ya, apakah memang efek sampingnya menakutkan itu Bu? Terkadang untuk kena angin tidak bisa, terus air tidak bisa, bagaimana Bu Fardan juga Bu Mia?
4: Mia, menjawab silakan.
5: Jadi kalau untuk kemanusianya memang gejala daripada yang terjadi itu memang sangat berisiko tentunya. Seperti susah menelan, begitu. Takut terhadap cahaya atau fotofobia dan hidrofobia, takut terhadap air, gitu.
0: Itu efek langsung terjadi atau ada jangka waktu?
4: Ada jangka penularan.
5: Ada jangkanya.
0: Berapa lama?
4: Tergantung lokasi gigitan, tergantung jumlah virus yang masuk, banyak atau tidaknya, dan tergantung orangnya ini mendapatkan itu tadi VAR atau tidak.
5: Iya.
4: Kalau tidak mendapat vaksin anti rabies, tentu saja itu akan lebih cepat berproses. Jadi tadi gejala-gejala yang disebutkan juga itu spesifik gejala yang dialami oleh anjing yang rabies juga. Takut cahaya, takut air, dan itu sama dengan manusia yang akan
0: sama ya. Terkena. Berarti gambarannya ya,
4: betul.
0: Gambarannya jika jika hewan tersebut terjangkit rabies.
4: Iya.
0: Baik, mungkin dari hewannya sendiri Ibu ada efek samping tidak setelah dilakukan vaksinasi atau apa?
4: Nah, itu kalau efek samping mungkin ya kondisi hewan tadi yang harus diperiksa terlebih dahulu, seperti yang Dokter Mia sampaikan. Kondisi kita yang divaksin ya sama kayak di COVID ya, kita divaksin juga harus dalam biasanya, kondisi sehat ya.
0: Tapi gak setelah boleh. Vaksin kan biasanya agak demam. Iya. Nah, apakah itu terjadi juga di vaksin rabies hewan?
4: Tergantung individu masing-masing. Ada yang sehat biasa, ada juga yang demam ya. Mungkin
5: ada
4: Dokter
5: yang
4: Mia
5: demam.
4: Lebih ini.
5: Ya.
4: Silakan Dokter Mia.
5: Iya. Beberapa kondisi memang bisa menimbulkan efek demam, memang. Tapi sejauh ini yang kita tangani, efek demam itu tidak yang terlalu begitu ini ya, mengkhawatirkan ya. Karena memang setelah vaksin biasanya kita menghimbau masyarakat yang membawa hewan tersebut untuk kita observasi dulu lebih kurang 15 menit pasca vaksinasi. Jadi kalau memang ada reaksi atau gejala mengikuti, semisalnya sesak nafas atau demam atau hal-hal lain, kan karena ini merupakan reaksi anafilaksis, respon tubuh terhadap obat maupun vaksin itu bisa berbeda-beda. Kalau misalnya masih dalam kondisi di mana tadi yang saya sebutkan, mungkin ada gejala sedikit sesak nafas, demam, kita masih bisa menangani pada saat itu. Biasanya akan tampak 15 menit pasca vaksinasi biasanya. Begitu. Tapi ada juga memang yang 24 jam pasca vaksinasi seperti demam itu tadi. Tapi tetap kita sampaikan kepada masyarakat, sekiranya kucing masih dalam kondisi, kucing atau anjing masih dalam kondisi mau makan, tidak diikuti oleh gejala lain yang mengkhawatirkan seperti diare, muntah, hal itu tidak perlu kita khawatirkan terlalu mendalam begitu.
0: Baik, mungkin di menit terakhir, waktu kita ini sebenarnya singkat sekali ya Ibu ya. Mbak Ica, mungkin ada edukasi bagi masyarakat yang saat ini baru memulai untuk memelihara kucing atau mungkin hewan peliharaan, untuk penanganannya seperti apa. Terkadang kan hewan kucing juga terkadang egois, gimana sih kalau manusianya egois gitu. Kalau ketemu dengan, jarang keluar rumah, setelah dikeluarkan ketemu dengan hewan liar yang lainnya, dia agak agresif gitu. Mbak Wilda, bagaimana cara penanganannya mungkin?
3: Kucing emang gitu ya, kalau misalnya emang selalu di rumah, jarang interaksi sama orang atau kucing lain, hewan lain, dia akan marah gitu. Terus jadinya kita emang mau gak mau harus kasih dia rasa nyaman dan bawa dia emang sering keluar.
0: Karena kemarin saya juga melihara kucing di rumah, jarang dikeluarkan, setelah keluar ketemu dengan kucing yang lain. Nah, mungkin saya penanganannya salah, saya langsung gendong dia dan dia mencakar. Mungkin cara penanganannya bagaimana Mbak Wilda?
3: Kebetulan ya, kita kan emang kemarin baru ada International Cat Show tuh di mall. Yeah. Ada zoo. Emang itu kucing-kucing semua yang sudah sering keluar rumah. Dan padahal waktu sering keluar rumah pun tetap dia apa? Kadangan stres. Nah, kita harus lihat kucing itu ketika dia di luar rumah, dia marah. Nah, kita emang harus peluk gitu. Walaupun dia mencakar, ya kita mau gak mau hanya kita yang dia kenal. Nah, kalau yang safety-nya sih kita keluar rumah bawa pakai dompet kargo. Santai dan, dulu atau harness gitu kan. Jadi kita mulai pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya.
3: Gak bisa langsung.
0: Dan cakaran itu Bu Farah wajib dicuci juga ya, dengan air yang mengalir ya.
4: Dan sabun ya.
3: Walaupun sudah divaksin.
0: Walaupun sudah divaksin ya.
4: Hati-hati aja, waspada.
0: Baik-baik. Bagi terakhir untuk Ibu Mimi, Ibu Farah dan Ibu Mia serta Mbak Wilda nih, mungkin pesannya untuk masyarakat dari Ibu Mimi dulu. Bagi masyarakat yang memelihara hewan peliharaan seperti anjing dan kucing dalam bulan vaksinasi ini, seperti apa pesan dari Ibu Mimi?
2: Iya, pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk masyarakat di tanggal 2 Juli tentunya. Mari kita manfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk membawa hewan-hewan kesayangan untuk dilakukan vaksinasi rabies. Nah, karena kita tahu rabies ini adalah penyakit yang mematikan, namun bisa 100% dicegah. Jadi mari kita bawa sekali lagi hewan-hewan kesayangan kita ke ini, ke LPKH untuk dilakukan vaksinasi. Dan kegiatan itu bukan hanya sekedar kita melakukan hanya kegiatan vaksinasi di kegiatan di kick off nantinya. Nanti ada edukasi juga, ada edukasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan rabies ini. Dan juga ada nanti bazar yang yang berkaitan dengan pangan hewan. Jadi bisa ada pasar murah yang nanti oleh Riau Pangan Bertuah. Jadi masyarakat bisa melaksanakan vaksin, bisa juga mendapatkan pangan murah, baik itu sembako dan lain-lainnya, dan juga produk pangan hewan. Jadi sekali lagi mari kita sukseskan kick off vaksinasi rabies di tanggal 2 Juli ini, tentunya untuk kesehatan kita, baik untuk hewannya maupun untuk manusia ya, yang tergigit atau oleh hewan-hewan yang kucing dan anjing. Demikian.
0: Baik, dari Ibu Farah bagaimana Ibu pesan untuk masyarakat di bulan vaksinasi rabies ini?
4: Silakan hubungi pusat kesehatan hewan terdekat di lokasi masing-masing, karena kita ada 83 puskeswan yang tersebar di 12 kabupaten kota, dan tentu saja mereka akan melaksanakan program ini, yaitu program bulan vaksinasi rabies yang dilakukan dari Juli sampai September. Silahkan hadir di sana.
0: Baik. Ya. Dari Ibu Mia, bagaimana Ibu pesan untuk masyarakat?
5: Saya menghimbau khususnya kepada masyarakat untuk merutinkan kegiatan vaksinasi rabies pada hewan peliharaannya, terutama pada anjing dan kucing, karena vaksin rabies sebenarnya 100% bisa efektif untuk mencegah rabies. Namun ketika hewan tersebut telah terdampak dari rabies, tidak ada penanganan yang dapat mengobatinya. Maka dari itu saya himbau kepada masyarakat untuk benar-benar lebih aware dan perhatian fokus pada pencegahan rabies. Begitu juga dengan penanganan luka, harus benar-benar dilakukan secara baik dan benar jikalau masyarakat tergigit hewan penular rabies di lokasi sekitar rumah.
0: Baik, dari Mbak Wilda terakhir, mungkin bagi masyarakat yang akan memulai memelihara hewan, ada tips and triknya atau pesan-pesan untuk mereka?
3: Kalau saya ya sendiri, maksudnya begini, kalau emang kita sayang kucing, buktikan dengan memvaksin kucingnya.
0: Vaksin kucingnya.
3: Mewajibkan untuk memvaksin kucingnya, itu aja sih.
0: Dan rutin ya?
3: Rutin.
0: Rutin ya, baik. Mungkin terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita ya. Ada 4 narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Mimi, Ibu Farah, Ibu Mia dan juga Mbak Wilda yang sudah memberikan informasi dan inspirasinya di pagi hari ini. Dan semoga di bulan vaksinasi rabies ini dan juga tema kita di pagi hari ini bisa memberikan edukasi untuk kita bahwasannya vaksinasi terhadap hewan peliharaan kita terutama itu sangat dibutuhkan secara rutin, karena kita tidak tahu lingkungan yang mungkin bisa menyebabkan hewan yang kita pelihara itu bisa menyebabkan terjangkit rabies hewan. Baik, demikian dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Sampai bertemu dalam dialog interaktif Riau Menyapa selanjutnya, dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu semuanya.
2: Ya, terima kasih.
0: Sampai bertemu kembali Ibu.
4: Terima kasih waktunya.
6: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Namun faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Dan tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Naik Widiawati, mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Untuk itu, informasi mengenai Pertamina akan hapus Pertalite pada 2027 adalah hoax atau tidak benar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 29,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, di mana Anda berada. Dan senang sekali saya Pranoto, dan juga bersama PA kita di pagi hari ini ada Amran Syarifuddin yang akan menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang interaktif yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berbagi informasi, menyampaikan kondisi di lingkungan sekitar, sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang positif bagi sesama. Dan pendengar, informasi yang Anda sampaikan itu bisa menjadi manfaat besar bagi banyak orang, mulai dari kondisi lalu lintas, cuaca, pelayanan publik, kegiatan masyarakat, hingga yang namanya berbagai peristiwa yang memang layak untuk diketahui bersama. Di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767391. Namun pendengar, mari kita pastikan bahwa setiap informasi yang kita bagikan itu adalah informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung unsur hoax atau maupun ujaran kebencian. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0761251111 atau di WhatsApp kami 0811767391. Kami siap menerima informasi, laporan maupun pengalaman yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat. Di mana pendengar, setiap hari kita menjadi saksi berbagai peristiwa di sekitar kita. Ada jalan yang mulai rusak, lampu penerangan yang padam, pelayanan publik yang mungkin semakin baik, hingga kegiatan-kegiatan gotong royong warga yang patut untuk diapresiasi. Nah, sayangnya masih banyak informasi positif yang belum tersampaikan kepada masyarakat luas. Nah, melalui program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, kami ingin mengajak Anda menjadi bagian dari penyebar informasi yang bermanfaat. Nah, apabila Anda melihat kemacetan di suatu ruas jalan, mungkin barangkali, nah mungkin Anda bisa menginformasikannya kepada kami di 25111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI.
0: Ya, halo RRI, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Pak Atong.
0: Pak Atong.
1: Tangerang Utara, Pekanbaru.
0: Iya, baik Pak Atong. Apa yang ingin disampaikan Pak Atong?
1: Ingin menyampaikan apa tentang pemilihan komisioner KPUD Provinsi Riau.
0: Pemilihan komisioner KPUD Provinsi Riau.
1: KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau. Dan kemarin apa panselnya telah selesai menguji, ada 74 calon. Itu sudah selesai menguji di pansel. Terus ke besoknya ke DPRD Provinsi Riau, itu ada fit and proper test. Itu ada 21 orang. Itu tolong kepada DPRD. Jadi jangan ada satupun titipan partai. Tolong memilih anggota komisioner KPID Provinsi Riau sesuai dengan kapabilitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau emang dia mampu, itu ya yang itu yang dipilih. Jangan ada bahasa zaman sekarang, bahasa titipan-titipan orang dalam. Jadi karena selama ini KPID Riau itu kurang terdengar gaungnya, ya banyak titipannya. Jadi saya tahu orang-orangnya kok yang ikut itu. Saya kenal orang-orang. Menurut saya ada sekitar 5 orang, karena komisioner itu ada 7, yang layak itu sekitar 5 orang baik, menjadi baik, anggota KPID. Baik, yang lainnya itu belum layak. Baik. Jadi tolong kepada DPRD Komisi 1, DPRD Provinsi Riau, tolong menguji itu dengan layak, nilainya objektif, jangan ada titipan partai-titipan partai. Itu
0: baik,
1: saja.
0: Terima kasih Pak Atong.
1: Yuk, ya, pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Atong. Dan silakan pendengar yang lain yang ingin berbagi informasi dan juga mungkin aspirasi bagi pelayanan-pelayanan publik yang patut untuk diapresiasi. Dan apabila ada kegiatan-kegiatan sosial seperti donor-donor darah atau mungkin bakti kesehatan, bazar UMKM atau mungkin kegiatan lainnya yang positif yang layak untuk diketahui oleh masyarakat, di 0761251111 atau di 0811767991. Dan pendengar, memang berbicara tentang informasi, apalagi di era digital seperti saat ini ya, sekali lagi informasi itu sangat cepat untuk menyebar. Nah, namun cepatnya itu belum tentu benar keberadaannya, karena sebelum menyampaikan informasi, terutama di program Halo RRI, mari kita biasakan melakukan 3 langkah sederhana. Pertama, pastikan informasi itu berasal dari kejadian yang benar-benar Anda lihat atau Anda alami. Kemudian hindari menambahkan cerita yang belum tentu terjadi. Nah, lalu yang terakhir, apabila informasi berasal dari orang lain, pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Nah, dengan cara sederhana tersebut, kita ikut membantu menciptakan ruang informasi yang sehat dan juga terpercaya. Dan program Halo RR ini berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, sehingga setiap informasi dari masyarakat itu akan terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi sebelum disiarkan. Dan silakan di saluran telepon atau mungkin di WhatsApp kami di 0761251111 atau di WhatsApp di 0811767991. Tidak harus informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik yang bisa Anda sampaikan. Mungkin saat ini Anda sedang berada di suatu lokasi terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di sekitar kita, atau mungkin informasi cuaca yang ada di sekitar Anda, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang positif yang layak untuk diketahui oleh masyarakat, atau mungkin ada agenda-agenda budaya, bisa Anda informasikan kepada kami. Dan pendengar, terkait dengan Halo RRI yang masuk pada hari Jumat kemarin, terkait dengan pemerintah Kota Pekanbaru, kabel fiber optik yang keberadaan kabel jaringan fiber optik yang semrawut di sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru ini masih menjadi perhatian oleh masyarakat. Nah, selain mengganggu keindahan kota, kondisi ini juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera ditata dengan baik. Dan beberapa menanggapi hal tersebut, nih Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah telah melakukan penertiban kabel optik di sejumlah ruas jalan, salah satunya di Jalan Ronggo Warsito, namun proses tersebut dilakukan secara bertahap dan persuasif agar tidak mengganggu layanan internet yang digunakan. Dan juga dijelaskan penataan kabel itu akan berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan pemerintah, dan saat dilakukan pembukaan jalan baru maupun perbaikan drainase, pemerintah juga menyiapkan ruang bagi penyedia layanan untuk memasang jaringan bawah tanah atau ducting. Nah, bagi Anda yang mungkin kemarin menyampaikan aspirasi dan informasi dalam program Halo RRI, kami akan menginformasikannya melalui kanal rri.co.id, laman rri.co.id, dan juga Anda bisa membuka website atau mungkin membuka sosial media untuk stakeholder yang Anda tuju dalam penyampaian informasi. Nah, baik pendengar, menjadi warga yang peduli tidak harus selalu melakukan hal-hal besar ya. Kadang cukup dengan memberikan informasi yang benar kepada orang lain itu menjadi sesuatu hal yang dapat membantu mungkin bagi pengendara lainnya. Dan barangkali ada informasi-informasi sesederhana seperti jalanan macet atau mungkin ada pohon-pohon tumbang yang mengganggu akses kendaraan, mungkin yang mengganggu lalu lintas, ini sangat membantu masyarakat mengambil keputusan. Dan juga kami percaya bahwa masyarakat itu bukan hanya pendengar, tetapi juga mitra dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, karena itu Halo RRI hadir sebagai wadah komunikasi dua arah bagi Anda. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa?
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
7: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
8: Tunai.
9: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami pendengar Dialog RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi yang mana informasi tersebut layak untuk diketahui oleh masyarakat di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767399991. Dan informasi atau mungkin aspirasi serta masukan yang Anda sampaikan di program Halo RRI, biasanya ini akan setelah dilakukan dan juga disampaikan oleh stakeholder yang bersangkutan, kita akan informasikan melalui laman rri.co.id. Jadi untuk Anda yang mungkin barangkali kemarin sudah menyampaikan aspirasi dan juga masukan, untuk selalu mengecek ya, atau mungkin selalu membuka laman atau mungkin portal rri.co.id dan juga selalu pantengin ya, selalu membuka sosial media kami rri.co.id atau mungkin di Instagram RRI Pekanbaru. Nah, dan informasi-informasi atau mungkin aspirasi yang Anda sampaikan tidak serta-merta harus langsung terjalankan atau mungkin kita butuh waktu untuk penyampaian dan juga stakeholder juga butuh waktu untuk melakukan proses pengerjaan atau mungkin tindak lanjut yang mana Anda informasi yang Anda sampaikan. Dan mengenai informasi juga pendengar, mungkin dalam penyampaian informasi yang baik, yang jelas Anda harus menyampaikan dengan jelas sumbernya, kemudian waktu kejadian diketahui, lalu waktu lokasi kejadian yang pasti dan tidak mengandung yang namanya fitnah dan juga tidak memicu yang namanya kepanikan. Nah, apabila informasi itu memenuhi unsur tersebut, maka akan jauh lebih mudah untuk kita pahami dan juga dipercaya oleh masyarakat. Dan sebaliknya, informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya itu justru akan menimbulkan yang namanya keresahan. Nah, untuk itu mari bersama menjadi masyarakat yang cerdas dalam berbagi informasi. Kami kembali mengingatkan bahwa Halo RRI ini masih terbuka, silakan bergabung untuk Anda sampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama di wilayah Pekanbaru dan juga sekitarnya. Kami sangat menghargai setiap partisipasi yang Anda sampaikan. Pendengar, kepedulian terhadap lingkungan itu dimulai dari hal-hal kecil ya, melaporkan kondisi jalan, kemudian informasi kegiatan warga yang ada di sekitar, atau mungkin memberitahukan adanya pelayanan publik atau menyampaikan informasi cuaca hari ini yang di sekitar Anda, dan juga mengingatkan sesama tentang keselamatan berkendara. Nah, semua itu adalah bentuk kepedulian yang memiliki dampak besar. Nah, jadi program Halo RRI ini bukan hanya untuk penyampaian aspirasi atau mungkin masukan saja, namun informasi-informasi sederhana juga bisa Anda sampaikan yang mana dapat membantu masyarakat lainnya. Dan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, silakan segera hubungi kami 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767399991. Dan informasi atau mungkin aspirasi yang Anda sampaikan itu akan kami sampaikan ke stakeholder yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Namun dalam penindaklanjutan butuh waktu dan juga informasi yang tercepat biasanya akan kita sampaikan melalui laman atau mungkin portal portal rri.co.id atau sosial medianya RRI Pro 1 Pekanbaru atau mungkin RRI Pekanbaru. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi dan juga informasi, silakan di 0761251111.

0: Mendengar berbicara informasi kembali, saat ini kita hidup ya dengan arus derasnya informasi yang sering kita temui dan kita dengarkan. Dalam hitungan detik ya, sebuah kabar itu bisa menyebar ke berbagai daerah dan sayangnya tidak semua informasi yang beredar itu benar adanya. Nah, sekali lagi kami ingin tekankan untuk Anda mulai dari diri sendiri untuk membangun budaya berbagi informasi yang positif, yang benar keadaannya. Dan jika menerima pesan yang meragukan, jangan langsung meneruskan atau mungkin menyebarluaskan. Alangkah lebih baik terlebih dulu periksa sumbernya dan juga kebenarannya, apakah benar atau mungkin fakta atau mungkin hanya berita hoax saja. Nah, kemudian baru jika sudah menemukan kebenarannya dan sudah memeriksa ke sumbernya, baru bagikan jika memang benar informasi yang Anda dapatkan. Nah, dengan kebiasaan sesederhana itu kita telah ikut ya menjaga ruang informasi itu tetap sehat dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luasnya. Dan tidak harus informasi-informasi yang sangat besar, informasi-informasi kecil namun manfaatnya sangat besar bisa kita sampaikan. Karena terkadang kita hanya fokus kepada masalah yang besar saja. Nah, masalah-masalah atau mungkin hal-hal kecil yang ada di sekitar kita itu kita anggap tidak penting. Padahal efek sampingnya atau mungkin dampaknya bagi masyarakat jika memang informasi yang Anda sampaikan itu benar, walaupun sekecil apapun, itu bisa berdampak positif. Nah, misalnya Anda mengetahui ada jalanan rusak atau mungkin pelayanan kesehatan gratis di puskesmas, atau mungkin adanya program donor darah di sebuah lingkungan kita ya. Nah, itu bisa Anda sampaikan. Barangkali masyarakat belum mengetahui informasi itu dan juga ingin ikut bergabung. Dari informasi yang Anda bagikan itu bisa atau mungkin dapat membantu masyarakat lainnya untuk ikut ambil andil dalam program atau mungkin acara tersebut.
1: Halo RRI. Halo.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami pendengar dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, menyampaikan informasi, mungkin aspirasi terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kami masih buka line telepon di 0761251111 atau melalui WhatsApp di 0811767993991. Dan mungkin pendengar, hal-hal kecil yang ada di sekitar kita barangkali menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat lainnya jika kita informasikan. Mungkin barangkali bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan dan juga ada informasi jalanan yang Anda lewati, bagaimana kondisinya, apakah ramai lancar, apakah ada kemacetan atau adakah perbaikan jalan yang Anda lalui. Nah, atau mungkin ada genangan air setelah beberapa waktu yang lalu hujan, dan sampai saat ini masih ada beberapa titik genangan air yang di jalanan yang Anda lalui. Nah, mungkin itu bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi pengendara lainnya untuk waspada ya, atau mungkin untuk bersiap, atau mungkin untuk berhati-hati jika melewati jalanan yang Anda lalui. Nah, atau mungkin barangkali dalam beberapa waktu kebelakang juga cuaca terlihat agak kurang kondusif ya. Kadang sesaat panas dan sesaat lagi tiba-tiba mendung dan juga gerimis kecil. Dan ini bisa menjadi informasi yang bisa Anda sampaikan juga kepada kami dalam program Halo RRI, di mana laporan cuaca dari masyarakat ini menjadi pelengkap informasi resmi yang dapat membantu warga mempersiapkan aktivitas mereka hari ini. Namun tetap kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, pastikan terlebih dahulu ya untuk menyampaikan kebenarannya. Dan juga barangkali ada apresiasi untuk masyarakat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendengar yang selama ini aktif memberikan informasi kepada RRI. Terima kasih juga mungkin karena telah menjadi bagian dari penyebar informasi yang bertanggung jawab. Dan semoga semangat berbagi informasi yang benar terus tumbuh ya di tengah masyarakat, sehingga kita dapat bersama menciptakan yang namanya lingkungan yang aman, nyaman, dan saling peduli. Di saluran telepon kita 0761251111 atau di WhatsApp kami 0811767993991. Dan pendengar, menjadi pendengar yang aktif itu bukan hanya mendengarkan, tapi bisa menjadi bagian dari penyebar informasi yang juga bermanfaat. Nah, dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ini, kita belajar bahwa komunikasi bukan sekedar berbicara, tetapi juga mendengar, memahami, dan juga menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Nah, untuk itu jadikan media sebagai sarana ya untuk membangun kepedulian dan mempererat yang namanya kebersamaan di tengah masyarakat. Dan juga terima kasih kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang mungkin telah memperbaiki jalan-jalan yang disampaikan oleh penelpon dalam program Halo RRI yang sudah ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ini menjadi kepuasan tersendiri bagi Anda yang menyampaikan informasi, dan mungkin itu bisa menjadi bahan juga untuk Anda menyampaikan aspirasi bagi pemerintah kota setelah mungkin dalam program Halo RRI sebelumnya ada penyampaian tentang kondisi jalan yang memang harus ditangani atau diremajakan. Dan dengan Anda memberikan informasi, pemerintah kota telah memperbaikinya, dan mungkin Anda bisa menyampaikan ucapan terima kasih atau mungkin aspirasinya kepada pemerintah Kota Pekanbaru khususnya.

Dan juga bagi Anda yang mungkin telah mendapatkan jawaban atau mungkin telah merasakan ya aspirasi atau mungkin masukan-masukan yang telah Anda sampaikan dalam program Halo RRI sebelumnya. Dan mungkin ingin mengucapkan rasa terima kasih atau mungkin hal-hal baik bagi stakeholder yang bersangkutan, di mana apa yang telah kita harapkan sudah diperbaiki dan juga dilakukan tindak lanjut. Dan juga pendengar, dalam program Halo RRI ini bukan hanya komentar atau mungkin bukan hanya koreksi saja yang bisa kita sampaikan, namun ucapan terima kasih atau mungkin apresiasi bagi beberapa stakeholder yang telah menangani masukan-masukan yang kita harapkan. Itu juga bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat dan juga menjadi penyemangat bagi stakeholder yang melakukan atau mungkin menindaklanjuti informasi yang Anda sampaikan. Dan juga tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih juga kepada Anda yang telah berpartisipasi ya melalui telepon atau mungkin di pagi hari ini masih mendengarkan. Dan juga semoga Next bisa menjadi masyarakat yang peduli, bijak dalam menerima dan menyampaikan informasi serta bertanggung jawab saat membagikan kepada orang lain. Ingat, informasi yang benar itu dapat membantu banyak orang, sedangkan informasi yang keliru itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu mari bersama-sama membangun budaya komunikasi yang sehat dan terpercaya. Sampai bertemu dalam program Halo RRI selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
6: Halo, RRI.
7: Halo.

Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, pendengar, masih dalam rangkaian program Riau Siang hari ini. Dan kami masih akan menghadirkan informasi, ragam informasi dan musik di ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melanjutkan penguatan dalam pembukaan perdagangan Senin 29 Juni 2026. Pada akhir pekan lalu, rupiah juga ditutup naik ke posisi Rp17.922 per dolar Amerika Serikat. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,28% atau 51 poin ke posisi Rp17.871 per dolar Amerika Serikat. Meski begitu, rupiah masih berisiko mengalami tekanan dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang dari Dow Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan hal ini disebabkan ketidakpastian yang semakin meningkat dan nilai tukar rupiah ini diperkirakan akan kembali berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat, katanya. Menurut dia, rupiah berisiko melemah lagi seiring kembali terjadinya eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Ini setelah AS melanggar kesepakatan dengan melancarkan serangan ke Iran. Serangan itu dibalas Teheran dengan tembakan rudal menuju fasilitas milik Washington di sejumlah negara teluk. Dan Presiden AS Donald Trump lagi-lagi mengancam akan melenyapkan Iran. AS melakukan serangan setelah peristiwa tertembaknya kapal berbendera Singapura di perairan Oman. Trump menuduh militer Iran melakukan penembakan, alasan yang selalu digunakan untuk memulai serangan baru. Dan Lukman memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp17.850 sampai dengan Rp18.000 per dolar AS, sedangkan indeks dolar AS terpantau berada di level 101,36. Dan ekonomi Mirae Asset Securities, Ruli Arya Wisnubroto, mengindikasikan masih tingginya tekanan terhadap rupiah. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh.

Informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Menurut Presiden, setiap masukan yang bertujuan menyelesaikan persoalan masyarakat akan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Presiden mengatakan pemerintah tidak hanya memperhatikan usulan dari kalangan akademis dan perguruan tinggi, aspirasi masyarakat dari berbagai daerah juga menjadi perhatian dalam proses pengambilan kebijakan. Dan Presiden menilai keterbukaan terhadap masukan merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadapi berbagai persoalan secara transparan. Menurutnya, setiap kesulitan harus diakui dan dicarikan solusi bersama. Presiden juga menyoroti peran teknologi yang memungkinkan pemerintah merespon berbagai persoalan masyarakat secara lebih cepat. Melalui perkembangan teknologi digital, berbagai kendala di daerah dapat segera diketahui dan juga ditangani. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa teknologi juga memiliki resiko jika tidak dimanfaatkan secara tepat. Jadi inilah nantinya para guru besar, para profesor yang harus mendalami hal ini. Selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari portal rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

terhadap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Selanjutnya mendengar pewarta rri.co.id, Nea Arbon berhasil menunjukkan performa kompetitif pada turnamen biliar antar wartawan SIO PWI DKI Jakarta 2026. Dalam ajang tersebut, Nea sukses menembus babak semifinal dan mengakhiri turnamen sebagai peraih harapan 3. Nen mengaku bersyukur atas capaian yang telah diraih tersebut dan ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama mengikuti kompetisi. Dan ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan pada kompetisi berikutnya. Turnamen yang dibuka Ketua PWI DKI Jakarta, Kesit Budi Handoyo, itu diikuti puluhan wartawan dari berbagai media dan kompetisi menggunakan sistem gugur dengan aturan khusus yang memperbolehkan setiap peserta mendaftarkan diri hingga 2 slot pertandingan. Ia menjelaskan setiap peserta dapat mendaftar maksimal 2 kali dengan biaya Rp150.000 dan untuk setiap slotnya, dengan sistem tersebut peserta yang gugur pada kesempatan pertama masih memiliki peluang bertanding melalui slot kedua. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dalam portal rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
4: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
5: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
6: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Informasi selanjutnya, mendengar, pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI atau BUMDES, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sinergi tersebut mendukung program makan bergizi gratis sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan desa menjadi mitra strategis pembangunan pangan nasional dan kolaborasi ini dinilainya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, MBG membuka peluang pasar bagi petani melalui KDMP dan BUMDES. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional mendorong setiap SPPG bermitra dengan 15 pemasok lokal. Dan saat ini MBG telah melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat, sebanyak 148.528 pemasok lokal telah bergabung mendukung program tersebut. Dan informasi yang baru saja Anda simak, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Siang hari ini. Namun jangan khawatir, nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Dini Oktariani. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Pranoto, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang. Informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan GP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai

0: Meraih Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because
2: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikin Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya. Mereka

0: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melewati momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills, semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat dan semoga aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar pendengar. Di kesempatan siang hari ini di rangkaian Riau Siang, tepatnya di hari Senin 29 Juni 2026, bersama saya Dini Oktariani yang hadir menyapa Anda semua pendengar ya nanti hingga rangkaian Riau sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam informasi dan pastinya juga lagu-lagu pilihan yang saya siapkan untuk Anda semua pendengar.

0: been missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ya, berbagai jenis olahraga semakin diminati sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dan salah satu olahraga yang saat ini sepertinya terus berkembang popularitasnya itu adalah Pilates ya. Berbeda dengan latihan yang menitikberatkan pada kekuatan fisik atau intensitas tinggi, Pilates itu mengutamakan kualitas gerakan, terus juga kontrol tubuh, pernafasan, serta keseimbangan antara kekuatan dan juga fleksibilitas. Jadi ini yang membuat Pilates ya menjadi pilihan bagi banyak orang, mulai dari pemula, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, atlet profesional, bahkan sampai lansia pendengar yang ingin tetap aktif dan bugar ya. Dikutip dari laman siloamhospitals.com ya, Pilates merupakan metode latihan yang dikembangkan oleh Joseph Pilates yang pada awal abad ke-20 ya. Jadi awalnya metode ini dikenal dengan nama kontrologi, yaitu sebuah konsep latihan yang menekankan kemampuan seseorang dalam mengendalikan setiap gerakan tubuh melalui koordinasi antara pikiran dan juga fisik. Ya, Joseph Pilates percaya bahwa tubuh yang sehat, pendengar, itu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan otot, tetapi juga oleh kemampuan seseorang untuk bergerak secara efisien, seimbang, dan penuh kesadaran. Ya, jadi filosofi tersebut yang masih menjadi dasar dari latihan Pilates hingga saat ini, pendengar. Ya, nanti saya akan bahas kembali, pendengar, ya, mengenai olahraga Pilates ini ya. Jadi ini adalah salah satu olahraga modern untuk bisa meningkatkan kesehatan, keseimbangan, dan juga kualitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
4: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
4: Pa.
5: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Pendengar, nanti kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Siang di program Kita Indonesia tepat pukul 12 ya hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Ya, selamat siang, saya sapa Anda semua ya. Sudah memasuki waktu istirahat siang untuk Anda yang bekerja ya. Jadi ketika waktu istirahat tiba ya, istirahatkan tubuh Anda pendengar ya. Mungkin untuk Anda yang tadi sempat merasa ngantuk ya, mungkin bisa sambil memejamkan mata sejenak ya, atau juga mungkin karena sudah hampir memasuki waktu makan siang ya, bisa makan siang dulu biar Anda punya energi tubuh yang cukup ya untuk melanjutkan sisa aktivitas Anda di hari ini pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kembali saya sapa Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Jadi saat ini kita sudah berada di program kita Indonesia hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pendengar, saat ini memang

anak muda ya, khususnya juga mungkin untuk Anda yang memiliki anak fresh graduate pendengar ya. Jadi memasuki dunia kerja menjadi salah satu fase yang penuh tantangan bagi fresh graduate ya. Jadi selain harus beradaptasi dengan lingkungan profesional, lulusan baru juga dituntut untuk bisa mengikuti budaya kerja digital saat ini ya, yang memang diterapkan di berbagai perusahaan di Indonesia sendiri pendengar. Sistem kerja yang saat ini juga sudah semakin canggih ya, memanfaatkan teknologi, kolaborasi secara daring sampai dengan komunikasi yang saat ini serba cepat ya, pastinya membuat kemampuan akademik saja itu tidak cukup ya. Jadi agar tidak kesulitan untuk beradaptasi, fresh graduate itu perlu membekali diri dengan berbagai keterampilan yang relevan ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat membantu lulusan baru lebih siap untuk menghadapi budaya kerja digital saat ini pendengar. Yang paling utama ya, itu adalah dengan menguasai literasi digital. Jadi kemampuan menggunakan teknologi saat ini menjadi modal utama di era kerja modern. Tidak hanya mampu mengoperasikan komputer, fresh graduate juga perlu memahami berbagai aplikasi pendukung produktivitas ya, seperti platform rapat online atau juga mungkin menyimpan cloud ya, manajemen project sampai dengan aplikasi kolaborasi tim ya. Jadi semakin cepat seseorang menguasai teknologi yang digunakan perusahaan, otomatis semakin mudah juga ia menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaan. Dan literasi digital ya, itu juga mencakup kemampuan mencari informasi yang valid ya, menjaga keamanan data, dan juga menggunakan teknologi secara bertanggung jawab pendengar. Baik, sebelum saya bahas lebih lanjut lagi pendengar, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda, nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12:21 untuk waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk itu saya masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda sambil menemani Anda istirahat siang hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

0: Pendengar, segera kita akan dengarkan kumandang seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pukul 12.21 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
6: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
7: Saya Saiful Anwar.
5: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
6: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
7: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

01 RRI Pekanbaru, pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur ya. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk Anda yang ingin menerapkan budaya kerja digital ya. Jadi dalam budaya kerja digital, membuat komunikasi tidak selalu dilakukan secara tatap muka ya. Jadi banyak koordinasi yang berlangsung lewat email, aplikasi pesan instan, ataupun juga mungkin lewat video conference ya. Karena itu, kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan profesional menjadi sangat penting. Jadi untuk Anda ya yang fresh graduate atau juga mungkin punya anak yang baru saja lulus ya, perlu membiasakan diri untuk menulis pesan yang ringkas, sopan, dan mudah dipahami. Selain itu, kemampuan mendengarkan, memberikan tanggapan yang tepat, serta aktif berdiskusi juga akan membantu membangun hubungan kerja yang positif dengan rekan maupun atasan Anda. Dan selanjutnya juga memiliki pola belajar yang adaptif ya. Jadi perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, software, metode kerja, sampai dengan kebutuhan industri pendengar ya, itu dapat berubah dalam waktu yang cukup singkat ya. Karena itu lulusan baru harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat ya. Jadi jangan hanya mengandalkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, dan Anda dapat mengikuti pelatihan, webinar, kursus daring, atau baca berbagai sumber terbaru sesuai dengan bidang yang ditekuni. Jadi sikap terbuka terhadap perubahan akan membuat fresh graduate lebih mudah berkembang dan tetap relevan dalam dunia kerja masa kini.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar angka informasi di Kita Indonesia, saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, ya, Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Dan juga nanti kami masih akan menghadirkan program-program pilihan lainnya untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

era digital saat ini, kreativitas tidak lagi hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Salah satu contoh perkembangannya adalah profesi konten kreator digital. Banyak anak muda Indonesia kini memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka. Mulai dari membuat video edukasi, ulasan kuliner, hingga konten hiburan yang menarik perhatian masyarakat. Menariknya, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi. Seorang konten kreator bisa memperoleh penghasilan dari kerjasama dengan brand, iklan digital, hingga mempromosikan produk atau usaha yang mereka miliki. Selain itu, konten kreator juga berperan dalam memperkenalkan wisata daerah, kuliner lokal, dan membantu pelaku usaha kecil agar lebih dikenal masyarakat. Perkembangan industri kreatif menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Mari terus berkarya, berinovasi, dan menjadikan kreativitas sebagai langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Salam kreatif untuk Indonesia.

0: kasus-kasus. Tetapi kasus itu dapat diatasi oleh teman-teman di kabupaten kota, teman-teman dokter hewan yang bertugas di dinas yang melaksanakan fungsinya sebagai bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dan di tahun 2026 ini ada.
1: Jadi memang 2 bulan ini Mahot sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberi pakan, ya, memandikan dan sebagainya. Tapi memang 5 hari yang lalu mengalami emas yang cukup tinggi, ya. Artinya kalau sebelumnya

pokok berita utama, pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau akan menggelar kick-off bulan vaksinasi rabies dalam rangka melindungi hewan, keluarga, dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal. Gajah jantan bernama Imro di kawasan Taman Nasional Teso Nilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Waltario siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario siang selengkapnya, edisi Senin 29 Juni 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau akan menggelar kick-off bulan vaksinasi rabies dalam rangka melindungi hewan, keluarga, dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Dalam rangka mencegah penyakit rabies, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menggelar kick-off bulan vaksinasi rabies. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Wulani Nazir, Senin pagi mengatakan tujuan pemberian vaksinasi rabies yakni untuk melindungi hewan, keluarga, dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal. Mimi Wulani menuturkan pelaksanaan vaksinasi rabies akan dimulai pada 2 Juli 2026 sampai dengan 3 bulan ke depan, yang diberikan kepada hewan penularan rabies seperti kucing, anjing, monyet, dan lainnya secara gratis. Mimi Wulani menjelaskan untuk tahun 2026 terdapat ada sebanyak 395 kasus dengan hasil positif 19 kasus, negatif 1, dan setelah dilakukan observasi, sebanyak 255 hewan tidak ada didapati rabies, sedangkan 120 kasus hewannya hilang.
2: Pas setiap tahun

0: Di 19 yang positif rabies, manusia terkena terdampak daripada rabies, kemudian negatif 1. Dan setelah dilakukan observasi terhadap hewan yang penggigit, ya penularnya itu 255 itu tidak didapatkan ya. Kemudian ada 120 kasus yang ini yang hewannya hilang, nggak bisa ditemukan.
1: Sementara Wilda Novia Hendra dari Indonesia Cat Association atau ICA Pekanbaru menyambut baik pelaksanaan vaksinasi rabies ini karena tujuannya yang baik, melindungi hewan dan lingkungan serta keluarga dari bahaya rabies.
2: Kita harus bikin program yang lebih menarik kayak gitu, mungkin ada vaksinnya, ada plus-plusnya gitu, mungkin mereka baru mau. Atau kalau kami sih sekarang lagi ingin kemana ya, ke pasar-pasar gitu, mungkin bekerja sama dengan dokter hewan atau dinas gitu kan, yang memfasilitasi. Nah kami mungkin sebagai ICA bantu handling untuk kucing-kucing yang ada di jalanan.
1: Wilda mengimbau masyarakat yang memiliki hewan penular rabies untuk dapat memberikan suntik vaksin rabies agar hewan, keluarga dan lingkungan aman dari penyakit. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Teso Nilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Gajah jinak bernama Indro yang berada di kawasan Taman Nasional Teso Nilo mati pada Senin pagi setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan selama beberapa hari terakhir. Hingga kini penyebab pasti kematiannya masih dalam penyelidikan melalui pemeriksaan laboratorium. Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo, Heru Sutmantoro mengatakan Indro mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3.45 dini hari tadi setelah sebelumnya mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Menurutnya dalam 5 hari terakhir, agresivitas Indro meningkat drastis. Mahut yang sebelumnya masih dapat mendekati dan memberikan pakan, tidak lagi bisa melakukannya karena Indro berusaha menyerang. Kondisi itu juga menimbulkan kekhawatiran apabila rantai pengaman lepas karena dapat membahayakan petugas maupun gajah-gajah lain di sekitarnya.
5: Kesedihan buat kita dan juga upaya yang kita sudah maksimal lakukan ya dari tim kita, dan ya kita juga sudah laporkan ke pimpinan kita di Jakarta dan juga aparat kepolisian. Jadi ya tindak lanjut kita adalah melakukan tentunya melakukan bedah bangkai untuk mengambil beberapa sampel organ untuk diuji di lab untuk mengetahui penyebab kematian dari gajah Indro ini ya. Apa yang menyebabkan kematian itu memang harus diuji dulu. Dari hasil lab itu akan dianalisis oleh dokter dan juga pihak yang berkaitan dengan itu.
4: Kabar kematian gajah Indro turut menyisakan duka bagi masyarakat. Warga menilai Indro merupakan salah satu gajah jinak yang telah lama menjadi bagian dari upaya konservasi gajah Sumatera di kawasan tersebut.
6: Tentunya saya merasa sedih ya terkait gajah Sumatera kita yang kembali mati. Terlebih lagi Indro kan gajah jinak milik TNTN yang memang biasanya jadi tokoh penting di balik mitigasi konflik di daerah tersebut. Saya cuma bisa berharap kejadian serupa tidak bakalan terulang lagi dan pihak TNTN bisa menguatkan atau mencegah kejadian serupa.
4: Hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk memastikan penyebab pasti kematian gajah Indro. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. RRI Pekanbaru hari ini menggelar pelatihan mandiri penguatan literasi digital dan pemanfaatan media sosial yang bijak, aman, dan bertanggung jawab bagi seluruh karyawan. Berikut Haryo Gunawan melaporkan.
7: LPP RRI Pekanbaru menggelar pelatihan mandiri penguatan literasi digital dan pemanfaatan media sosial yang bijak, aman, dan bertanggung jawab bagi pegawai Senin 29 Juni 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan komunikasi digital. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan LPPR RI Pekanbaru tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Fungsional BPSDM Provinsi Riau, Suta Pranawijaya. Pelatihan difokuskan pada penguatan pemahaman peserta mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, serta strategi pemanfaatan platform digital untuk mendukung penyebaran informasi yang berkualitas. Kepala LPPR RI Pekanbaru

0: Baru Agung Prasatya Rosian Umar mengatakan, pelatihan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh peserta dalam mengelola media sosial secara efektif. Materi yang diberikan mencakup penyusunan konten, penulisan narasi yang menarik, hingga cara mengukur keberhasilan sebuah unggahan berdasarkan keterlibatan masyarakat, bukan sekedar interaksi dan internal lembaga.
1: Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa menambah wawasan kita, sehingga media sosial kita itu betul-betul terhubung, termanifestasikan di tengah masyarakat, dan yang paling penting menjadi barometer bagaimana sebuah medsos, sebuah digitalisasi yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat paling tidak di tengah kita semua.
0: Sementara itu, narasumber kegiatan Suta Pranawijaya menekankan pentingnya setiap instansi pemerintah memahami rambu-rambu dalam bermedia sosial. Menurutnya, setiap pernyataan maupun konten yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan maupun kekeliruan yang dapat berdampak luas di ruang digital.
2: Hari ini kami pengen instansi pemerintah sudah tahulah rambu-rambu dalam bermedia sosial karena ketika sebuah lembaga menyatakan statement atau konten, ini harusnya sudah mengikuti rambu-rambu yang ada agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang ada di media sosial. Yang mana kalau sudah di media sosial, ini sudah menjadi jejak digital. Jadi saya pengen instansi-instansi, media-media sosialnya sudah mengikuti aturan-aturan agar menjadi acuan dan tuntunan bagi masyarakat secara luas.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta mampu menerapkan prinsip bermedia sosial yang bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, media sosial instansi pemerintah, khususnya RRI Pekanbaru, tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi contoh dalam pembangunan ruang digital yang sehat, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepelatihan sepak bola terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari tingginya minat peserta mengikuti kursus pelatihan lisensi di PSSI gelombang pertama yang resmi dibuka PSSI Pekanbaru pada siang ini. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
4: PSSI Pekanbaru resmi memulai kursus pelatih lisensi D gelombang pertama pada Senin siang ini, 29 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini mendapat sambutan antusias dari para calon pelatih, tidak hanya dari Kota Pekanbaru, tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau, hingga provinsi tetangga. Kegiatan nantinya akan difokuskan di lapangan Benesia Arena, Pekanbaru. Ketua PSSI Pekanbaru, Roni Saputra, mengatakan minat mengikuti kursus lisensi D tahun ini cukup tinggi. Sekitar 30% peserta berasal dari Kota Pekanbaru, sedangkan sisanya datang dari daerah lain di Provinsi Riau, serta sejumlah peserta dari luar provinsi. Roni menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pelatih sepak bola di daerah. Menurutnya, banyak pelatih yang kini mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang lisensi yang lebih tinggi.
5: Kalau untuk yang gelombang pertama udah terpenuhi kuota pembukaan tanggal 29. Untuk daerahnya 30% masih mendominasi Pekanbaru lah. Yang lainnya dari kabupaten-kabupaten yang lain. Masih daerah Riau lah. Mungkin ada yang satu atau dua yang di luar Riau, ada satu atau dua orang. Banyak. Ini mungkin yang lagi menunggu itu sebenarnya banyak yang untuk C sih, yang dari D ke C. Ya, jadi yang lagi banyak menunggu itu yang C nanti. Tapi nanti itu yang buat PSSI Provinsi nanti yang buat C.
4: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen menyebut, perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurutnya saat ini jumlah pemegang lisensi D terus bertambah sebagai hasil dari program pembinaan yang berkelanjutan.
6: Sekarang sudah banyak, lisensi D itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya udah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru.
4: Melalui penyelenggaraan kursus lisensi D ini, PSSI Pekanbaru berharap semakin banyak pelatih yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional sehingga mampu mendukung pembinaan sepak bola usia dini dan memperkuat pondasi prestasi sepak bola di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya akan Anda ikuti siaran khusus Pesta Bola Gembira.
7: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

0: Dengan babak knockout Piala Dunia 2026 langsung menyajikan big match. Brasil akan berhadapan dengan Jepang pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium. Dan mampukah Selecao melanjutkan langkah menuju gelar juara atau justru Jepang kembali membuat kejutan? Berikut pendengar preview pertandingan lengkapnya oleh Dito Satriawan.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga besar antara Brazil menghadapi Jepang. Pertandingan ini akan berlangsung pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium. Duel ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase knockout. Brazil melangkah ke babak 32 besar dengan status juara grup C setelah tampil impresif. Selecao membukukan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang sepanjang fase grup, sekaligus menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia. Di sisi lain, Jepang lolos sebagai runner-up grup F dengan catatan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Meski tidak selalu meraih hasil sempurna, Samurai Biru kembali membuktikan diri sebagai tim yang sulit dikalahkan dan mampu bersaing dengan tim-tim besar. Sebagai negara dengan koleksi 5 gelar Piala Dunia, Brazil tetap lebih diunggulkan. Namun, Jepang bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Jepang sangat pesat. Disiplin taktik, pressing yang agresif, dan kerjasama tim yang solid membuat mereka menjadi salah satu kekuatan Asia yang disegani di panggung dunia. Brazil akan kembali mengandalkan ketajaman Vinicius Junior dan Matheus Cunha yang tampil luar biasa sepanjang fase grup. Keduanya selalu mencetak gol dan menjadi motor serangan Selecao. Dengan dukungan lini tengah yang kreatif, Brazil diperkirakan akan berusaha mendominasi penguasaan bola sejak menit pertama. Sementara itu, Jepang mengandalkan kekuatan kolektif, permainan cepat, stamina yang prima, serta pressing tinggi menjadi salah satu senjata utama Samurai Biru. Jika mampu menjaga disiplin dan memanfaatkan setiap peluang, Jepang berpotensi memberikan perlawanan sengit kepada Brazil. Pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim di fase gugur. Brazil datang dengan status juara favorit dan modal performa meyakinkan, tetapi Jepang telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia. Akankah Selecao melangkah mulus ke babak berikutnya atau justru Samurai Biru kembali menciptakan kejutan?
0: Pendengar, laga babak 32 besar akan tersaji pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Raksasa Eropa Jerman akan menantang wakil Amerika Selatan Paraguay di Boston Stadium, dan pertandingan ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak 16 besar. Jerman datang dengan status juara grup E dan diunggulkan berkat materi pemain yang lebih mentereng. Namun Paraguay tak bisa dipandang sebelah mata. Los Guaraníes lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan siap memberikan kejutan di fase gugur. Seperti apa peluang kedua tim dan siapa yang lebih berpeluang melangkah ke babak berikutnya? Berikut preview selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini.
2: Jerman memulai perjuangan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay dalam laga yang digelar di Stadion Boston Selasa 30 Juni 2026 pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. The Men's Cup datang dengan status juara grup E, sedangkan Paraguay lolos ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik usai tampil impresif di grup D. Tim asuhan Julian Nagelsmann tetap menjadi unggulan berkat kedalaman skuad yang dihuni para pemain muda bertalenta seperti Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Kai Havertz. Namun Jerman wajib tampil lebih konsisten setelah menelan kekalahan mengejutkan dari Ekuador pada laga terakhir fase grup. Hasil yang menjadi alarm bagi mereka menjelang fase gugur di kubu Paraguay. Pelatih Gustavo Alfaro membawa tim dengan kepercayaan diri tinggi, sempat kalah telak dari Amerika Serikat pada laga pembuka, Paraguay bangkit dengan mengalahkan Turki dan menahan imbang Australia sehingga berhasil membuat tiket ke babak 32 besar. Karakter pemain yang disiplin, kuat dalam duel fisik, serta mengandalkan serangan balik menjadi modal utama Los Guaraníes untuk mencoba membuat kejutan. Laga diprediksi berlangsung sengit, Jerman diperkirakan akan menguasai penguasaan bola dan terus menekan sejak awal pertandingan. Sementara Paraguay kemungkinan memilih bertahan rapat sambil menunggu kesempatan mencuri gol lewat transisi cepat. Efektivitas penyelesaian akhir diperkirakan menjadi faktor penentu dalam duel ini. Secara kualitas individu dan pengalaman di turnamen besar, Jerman masih lebih diunggulkan untuk melangkah ke babak 16 besar. Namun Paraguay telah membuktikan diri sebagai tim yang sulit ditaklukkan dan mampu memberikan perlawanan kepada lawan-lawan yang lebih difavoritkan. Di Menskev harus tampil maksimal jika tidak ingin mengalami kejutan di fase gugur.
0: Pendengar, tuan rumah Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di Mexico City Stadium. El Tri tampil sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan dan tanpa kebobolan. Namun Ekuador datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan juara grup Jerman. Ulasan taktikal pertandingan selengkapnya disampaikan oleh Amran Syarifuddin.
3: Laga Belanda melawan Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu pertarungan taktik paling menarik di fase gugur. Dua tim yang belum terkalahkan ini memiliki identitas bermain yang sangat kuat, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Belanda asuhan Ronald Koeman membangun permainan melalui penguasaan bola dan progresi cepat dari lini tengah. Kehadiran Frenkie de Jong, Ryan Greenberg, dan Tiani Reinders memungkinkan Oranje menciptakan overload di area sentral sebelum mengalirkan bola ke sayap untuk memanfaatkan kecepatan Cody Gakpo dan dukungan dari fullback yang agresif. Pola ini terbukti efektif ketika Belanda mencetak 8 gol dalam 2 pertandingan terakhir fase grup. Namun, agresivitas Belanda dalam menyerang juga menyisakan celah. Saat fullback naik terlalu tinggi, ruang di belakang garis pertahanan seringkali terbuka. Inilah area yang akan coba dieksploitasi Maroko melalui transisi cepat dan pergerakan vertikal mereka. Tim asuhan Walid Regragui tetap mengandalkan blok pertahanan menengah yang kompak dan disiplin. Sofyan Amrabat menjadi kunci dalam menutup jalur umpan lawan, sementara Brahim Diaz dan Ismail Saibari akan menjadi motor serangan balik. Saibari sendiri tengah dalam performa terbaik setelah mencetak 3 gol dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Pertarungan di lini tengah akan menentukan jalannya laga. Jika Belanda berhasil mendominasi penguasaan bola dan memaksa Maroko bertahan terlalu dalam, dan Oranje akan memiliki keunggulan. Namun jika Maroko mampu memenangkan duel transisi dan memaksa Belanda kehilangan struktur pertahanannya, The Atlas Lions memiliki peluang besar untuk menciptakan kejutan. Dengan kedua tim sama-sama memiliki organisasi pertahanan yang kuat dan intensitas pressing yang tinggi, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat dan minim gol. Pengalaman Belanda di fase gugur mungkin menjadi faktor pembeda. Namun Maroko adalah Maroko yang telah berkali-kali membuktikan mereka mampu menantang tim-tim elit dunia.
4: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau akan menggelar kick-off bulan vaksinasi rabies dalam rangka melindungi hewan, keluarga, dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal. Gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Teso Nilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Setelah tadi Anda ikuti Warta Riau Siang, dan saat ini kita beralih ke program selanjutnya. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda dapat bergabung bersama kami di program Request ya. Anda dapat bergabung pendengar melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391.

0: akan terima penelpon pertama pada kesempatan siang hari ini di program Request melalui line telepon di 0761-24595. Halo, Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Iza di Arenka Akademi.
0: Wah, tumben nih Iza yang pertama ya.
1: Ini coba-coba sih sebenarnya. Hmm. Kalau nggak diangkat nih, ntar lagi mati.
0: Pas di ujung berarti ya.
1: Iya, iya. Tapi rezeki kali ya.
0: Oke deh, Iza mau lagu apa Iza siang hari ini?
1: Gigi boleh gak Kak Dini?
0: Gigi.
1: Tapi gigi yang lama.
0: Apa itu yang lama?
1: Namanya Cinta.
0: Namanya Cinta, coba saya cari ya. Banyak nih kalau gigi ya.
1: Iya, gigi lagu lamanya bagus-bagus sih.
0: Iya ya, itu tahun berapa?
1: Aduh, ingat 90-an kali ya.
0: Wih, 90-an ya. Kalau gigi ini ya? Yang ketemu adanya Angan Karena Dirimu, My Facebook, Nirwana, terus yang ya, Ruang Kosong, Tak Lagi Percaya, Jomblo, Damai Bersamamu, Janji di Bulan, Nakal, Bertepuk Sebelah Tangan, Kurindukan, Nirwana, Angan, Damainya Cinta, Bumi Meringis.
1: Damainya Cinta?
0: Iya, Damainya Cinta.
1: Ah, itu aja.
0: Itu aja.
1: Damainya Cinta ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya
1: Iza. Salamnya buat semua pendengar setiap persatu dimanapun berada. Kecia buat Kak Dini dan semua penyiar setiap lalu.
0: Amin. Terima kasih, Iza. Baik, pendengar, ada Iza yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama pada program Request di kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih saya terima ya melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-767-3991. Tapi untuk yang bergabung via WhatsApp, harap sabar ya untuk antrian dibacakan ya. Tapi kalau mau cepat, buruan telepon gabung di 0761-24595. Halo, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bunda Isa, Din.
0: Bunda Isa, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Din.
0: Alhamdulillah. Udah
2: sehat ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sehat semua kita, Bunda.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin, semoga sehat selalu ya, Dini.
0: Amin. Udah makan siang, Bunda?
2: Alhamdulillah sudah, Din.
0: Sudah ya, siap. Mau lagu apa nih, Bunda, siang hari ini?
2: Lagunya pilih sendiri.
0: Pilih sendiri boleh?
2: Bunda minta lagu dari Udah Tulus lah.
0: Udah Tulus, apa tuh judulnya?
2: Manusia-manusia kuat.
0: Oh iya, biar kita kuat ya. Habis makan tuh emang
2: iya,
0: harus kuat.
2: Iya, kita harus kuat. Jadi ini menghadapi cobaan seberat apapun, kita harus kuat, harus sabar.
0: Benar, Bunda. Mudah-mudahan pokoknya semuanya lah, apa yang kita lewati ini harus kuat ya, Bunda ya.
2: Iya, harus kuat. Kalau lemah nanti kita pulang terjumus, Din.
0: Ah iya tuh. Betul.
2: Salam ya, Din.
0: Boleh, silakan, Bunda.
2: Tak ketawa, Din. Salamnya untuk Mama si kembar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Suami Nambo, Pak Malib sama Bu Ija juga, Pak Zeta, Jinson, Pak Diman di Payakumbu, Bu Yus, Ibu Ros, semoga sehat selalu ya, Bu Ros. Adi berserta ibunya di Segunggung, Rudi juga di Rumbai, Pak Zebani bersama Bu E di Dumai, Al juga ya di Pasir Pengarayan. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Dini, semoga sehat selalu sekeluarga ya, Din.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti, Din. Terima kasih, Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal untuk doanya. Pokoknya semoga semua doa baik ya yang didengarkan pada siaran kali ini bisa kembali buat yang seluruh yang mendengarkan siaran kita pada siang hari ini, pendengar. Baik, kembali saya terima telepon ya di 0761-24595 ataupun juga nanti untuk Anda yang ingin bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, Anda dapat bergabung melalui line telepon ya di line WhatsApp maksud saya di 0811-767-3991. Halo, Request Pro 1.
1: Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan
2: dengan ibu emang Kak Dini tidak ingat-ingat kalau ibu kalau yang lain Kak Dini ingat deh.
0: Ingat ya, sudah mau aku sebut tadi tapi ya tapi, kita ikutin alurnya aja kesalahan, ya. Kita ikutin alurnya aja, saya tahu nanti yang lain nggak tahu gimana kenalan ulang kita nanti.
2: salah namanya Kak Dini ya.
0: Iya, apa ceritanya ya Bu Emma?
2: Apa kabar Kak Dini, cerita ibu?
0: Hari ini ada apa?
2: Tinggal sendiri, pergi libur sekolah, baru hari Sabtu pulang katanya.
0: Betul.
2: Nggak kan ada cucu ibu perempuan Kak Dini yang anak ibu yang bungsu itu kan perempuan, anaknya dua, abang satu, adik satu. Yang abangnya dia jam aja, dia mau masuk kelas 10 baru siap daftar kan. Nah jadi yang adik ini mau naik ke senam, apa katanya sama papanya? Tanya, masa orang libur sekolah dia udah maja di rumah yang mau jadi apa nih kita katanya. Tunggu dulu ya kalau udah rezeki. Papa kan tanggal 5 kajian kata papanya tuh. Mama kajian tanggal 10, mama tanggal 5, mama gak ada uang sekarang tanggal berapa nih sekarang dek kata papanya. Gitu kan. Papa ke kebun dulu lihat jeruk ya, kalau banyak jeruk adik yang jual besok ya nanti uangnya untuk beli bensin gitu papanya. Pergilah papanya ke kebun, dapatlah jeruk untuk berapa kilo, 15.000 satu kilonya dibeli orang di pasar Kak Dini, orang lengang yang penjual-penjual tuh pada pergi daftar sekolah anak kata mamanya. Itulah pergi nanti tadi nelpon dia mau sholat zuhur udah makan mama belum, ibu bilang anak ibu yang nelpon kan. Kami mau pulang lagi nih, udah sampai Payakumbuh mau pulang, tapi kami main pula lu sebentar Payakumbuh baru pulang, mau dibeliin apa mah katanya. Gak ada dong yang bisa makan mama, di apa geras-geras yang lunak kelamai ya mama, gak bisa manis-manis ibu bilang kan gitu aja. Gak ada suara adik itu Kak Dini sedikit pun ada suara. Dia pergi beli berapa tuh Kak Dini, anak maeteknya satu, abang
0: ramai-ramai
2: itu kan, udah almarhum ibunya Kak Dini, jadi tinggal sama ibu di sini.
0: Berarti rame-rame pula perginya ya?
2: Iya, enggak penuh mobil tuh Kak Dini. Oh, berapa orang tuh? Orang tuh 4 beranak tambah anak omnya tuh satu, anak meteknya tuh.
0: Lima.
2: Ya kalau Avanza berapa tuh Kak Dini? Muat mah.
0: Bisa muat 8 masih muat. Kalau enggak
2: Kak Dini satu di samping.
0: Betul.
2: Bapaknya sapir. Abangnya di samping papanya. Ya, abang tuh bisa pula dia bawa mobil kayak ini, tapi belum bawa dia belum ada SIM kan.
0: Betul. Kalau enggak banyak bawa barang muat lah.
2: Enggak boleh bawa mobil tuh kayak ini, bawa motor aja kalau lewat di rumah ini enggak dibolehkan mamanya tuh nanti kena tilang bang gawat. Udahlah umur belum cukup udahlah
0: nanti. Iya. Yang penting keselamatan ini, Bu Emma ya kan. Keselamatan paling utama.
2: Iya, 15 lewat sedikit baru umurnya Kak Dini. Cucu hamba ya, cucu ibu yang laki-laki, yang anak ibu yang gontok tuh.
0: Iya.
2: Adiknya umur mau 11 lagi Kak, naik ke 6.
0: Iya.
2: Itulah bijak kali Kak Dini. Apa nih diam-diam aja di rumah apa, gak bisa habiskan waktu aja, duduk. Adik nak ngaji lagi ke MDA kan udah tamat katanya. Semalam dia ketemu gaji pula Kak Dini di MDA kan. Itu aja lah Kak Dini, habisnya tuh aku marah orang sama kita.
0: Karena momen liburan, kadang mau pergi ke mall, tak apa pula dilihat itu aja pula dilihat.
2: Ke mall Kak Dini hari Sabtu yang tanggal 16. 16 hari Sabtu hari apa ya nek? Kan ibu ulang tahun, nenek ulang tahun kan itu kan. Si Des Denek katanya pagi-pagi, oh iya nenek lupa, terima kasih ya kata ibu kan, semoga panjang umur ya nek, semoga sehat aja lah nenek, aku doakan panjang umur, seberapa lagi umur nenek, udah 76 sekarang, iya kami mau ke mall nanti, nenek mau beli apa, enggak ada beli apa-apa kata ibu kan, enggak ada mau apa-apa, enggak ada nenek mau udah apa-apa, nanti lah kami belikan ya kata. Yaudah kue Kak Dini pakai izin pula deh dawanya ke rumah. Padahal rumahnya jauh di bawah kan Kak Dini. Nyanyi-nyanyi pula deh selamat ulang tahun nenek. Si bedai nenek. Ya Allah ya Robi. Ya Pak Ibu. Kecil tuh Kak Dini. Cerdas kali ya kecil tuh bijak kali. Nggak mau kalah.
0: Iya. Seru. Kapan lagi Bu Emma? Sekali setahun merayakannya cuman sama keluarga.
2: Iya. Kan tanggal merah tuh Kak Dini ya, satu Muharram tuh tanggal tua merah.
0: Pergi
2: lah dia ke mall katanya mau beli kue untuk tahun baru nenek. Gak ada dulu kalian tuh gini cik cantik ke mall bilang beli kue. Kue aja banyak di jalan sebilang tuh ada jalan apa kayangan sebagainya kata nenek kan.
0: Cari yang beda.
2: Tenang aja lah nenek katanya nanti kami beli karena dia katanya.
0: Cari yang beda Bu Emma, gak apa-apa lah sekali-sekali.
2: Sekali Kak Dini masuk, kadang ibu gak dapat ya Kak Dini.
0: Iya, biar nenek juga bahagia.
2: Iya, Ibu lagunya dari Anmes Kemaling aja lah tadi.
0: Anmes,
2: hanya rindu,
0: boleh.
2: Apa rindu ibu ya?
0: Anmes, kita adanya Senyumlah Anugerah Terindah, Cinta Lu Luar Biasa, Pelukis Pilu. Terus Tiba, Bisa
2: Pelukis
0: Tanpa
2: Pilu aja lah Kak Dini.
0: Oh, Pelukis Pilu, boleh.
2: Iya, salam-salamnya tuh semua yang lagi dengar aja ya Kak Dini.
0: Oke. Okay.
2: Insyaallah semuanya yang lagi monitor Pro 1 sehat selalu,
0: amin,
2: bahagia
0: amin,
2: selalu,
0: ya
2: salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumpai. Dan untuk Kak Dini serta keluarga istimewanya, insyaallah sehat selalu. Bahagia selalu Kak Dini.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dan semoga ditambah rezekinya oleh Allah SWT. Dan aktivitasnya lancar semuanya sampai kapanpun. Dan insyaallah bisa selesai dinasnya, Kak Dini pulang nanti. Dalam lindung Allah SWT di perjalanan. Amin.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih cerita waktu dan lagunya Kak Dini.
0: Sama-sama Bu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru ya. Jadi oma-oma dibahagiain cucu ya. Apalagi di momen ulang tahun bisa merayakan bareng sama cucu, sama anak. Wah, pasti happy sekali ya Bu Emma ya. Baik pendengar, untuk Anda semua ya, yang ingin bergabung, nanti akan saya buka kembali kesempatan. Tapi saya putarkan dulu beberapa lagu yang sudah saya siapkan di playlist Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan siang hari ini. Ada Gigi dengan Damainya Cinta, kemudian juga Tulus dengan Manusia Kuat, dan juga Anmes dengan Pelukis Pilu untuk Anda semua di siang hari ini pendengar.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini Senin 29 Juni 2026. Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan adanya narasi yang mengklaim bahwasannya pembelian BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan STNK dan jika saat pengecekan STNK terlihat pajak kendaraan terlambat dibayar, pembelian akan ditolak. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, Robert MV Dumatubun, seorang korporat sekretari Pertamina Patraniaga, membantah klaim tersebut. Ia menegaskan Pertamina tidak pernah menerapkan syarat menunjukkan STNK untuk membeli BBM, dan penyaluran subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi dari kanal resmi terlebih dahulu. Sehingga klaim bahwasannya pembelian BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan STNK dan jika saat pengecekan STNK terlihat pajak kendaraan terlambat dibayar, pembelian akan ditolak adalah informasi hoax. Demikian cek fakta.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: 90.9 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih ada di program request ya. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, saya akan memberikan kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dalam program request untuk siang hari ini melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang, Kak Din.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ocu, Kak Din.
0: Ocu, apa kabar Cu siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Panas sekali sini, Kak Din.
0: Panas sekali, Cu. Sini tadi agak-agak mendung rasanya, Cu. Agak ya, berawan ya. Lah.
1: Ya. Di sini panas sekali ini.
0: Ya, cuman lah ya, mudah-mudahan hujan lah ya, Cu. Iya. Tapi enggak pula hujan yang bikin banjir, pokoknya bikin ya, sejuk. Ya,
1: hujan-hujan biasa aja.
0: Hujan-hujan biasa yang menyejukkan aja lah ya, Cu.
1: Iya. Kali ini, ini lagu Yovilator bisa putar, Kak?
0: Lagu siapa, Cu?
1: Yovilator.
0: Yovilato?
1: Iya.
0: Siapa itu, Cu?
1: Penyanyi.
0: Yovi Enuno yang ketemu, Cu.
1: Iya, iya. Yovilator, kalau ada.
0: Nggak ada, Yovi Enuno ketemu, dicari.
1: Yang lain-lainnya dari siapa ya? Dadali apa ada? Dadali.
0: Dadali di saat aku mencintaimu? Atau yang lain? Setulus mencintaimu?
1: Setulus mencintaimu, Kak.
0: Setulus mencintaimu. Oke.
1: Saya sampai tangan untuk hari ini yang lagi jalan ya.
0: Terima kasih.
1: Lalu, terus untuk apa ya? Untuk Unda Isal, Al juga pasti di Rahul ya. Salam untuk Bang Zaibani di Dumai. Ada Bang Unus di Siak. Hafizah kan baru. Bunda Kembar Tika di RMK. Ada USC di Kubang kan baru ya. Terus untuk apa nih? Bang Sinsam ya. Lanjut untuk siapa lagi? Untuk Kayus ya, Bunda Surtini Utomo, Dayani Paus, ada Ina sama Mama Indah di Pangkalan sana. Untuk Bang Deddy, Bang Edi, Rudi juga, Adi Sri Kunggung juga ya. Salam nih untuk semua-semua lah Kak Dinia yang lagi dengarkan kita ya.
0: Oke.
1: Oke, ditunggu ya banyak ini ya.
0: Siap, terima kasih Cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di program request untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan pendengar bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
2: Halo juga, request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Pendatang baru.
0: Pendatang baru siapa itu? Kenalan dulu dong.
2: Namanya Dharma.
0: Oh, Dharma.
2: Tinggalnya dari mana? Di Jalan Arifin Ahmad.
0: Dharma di Arifin Ahmad.
2: Iya.
0: Salam kenal.
2: Salam kenal juga dengan Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Dini.
2: Oh, dengan Mbak Dini ya. Saya kan sering mendengarkan Pro 1 tapi masuk nggak pernah.
0: Oh, baru gitu. Ini ya.
2: Baru ini masuk, baru dapat ini gitu kan.
0: Oh, baru dapat. Iya, tapi sebelumnya pernah dapet. Coba?
2: Belum.
0: Belum.
2: Belum. Jadi ini berani-beranikan dirilah coba biar masuk gitu kan. Tapi di perempat udah sering.
0: Oh, di perempat udah sering.
2: Iya, terus masuk di perempat. Di pro satu ini yang belum. Kadang-kadang gak dapet Mbak Dini.
0: Oh.
2: Gak dapet di tadi udah apa juga tapi gak dapet masuk juga. Ini siapa suami ini tadi alhamdulillah bisa masuk.
0: Oke, wah.
2: Ya, salam kenal aja Mbak Dini ya.
0: Salam kenal ya, juga.
2: Minta lagunya boleh?
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya dari Dadali apa, Mbak?
0: Oh, Dadali tadi udah dipilih sama Ocu Amin.
2: Cuma satu lagunya tuh?
0: Bukan, satu penyanyi dalam satu jam itu kita cuma bisa satu.
2: Iya, gitu. Apa lagi lagunya, Mbak?
0: Lagu boleh ada The Virgin yang terbaik. ada dari Pongki Barata, Irama Asmara.
2: Itu aja lah Mbak.
0: Pongki Barata ya.
2: Iya, itu aja lah ya.
0: Oke.
2: Nggak usah lama-lama. Ini turun hujan nih Mbak.
0: Oh, udah hujan di sana? Oh,
2: pas baru pula turun hujannya nih.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Ya lah, gitu aja lah ya Mbak ya. Spesialnya lagunya untuk Mbak Dini aja. Semoga Mbak Dini sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Murah
2: panjang umur, lancarkan urusannya ya.
0: Amin.
2: Ya, salam untuk keluarga semua.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dharma ya tadi namanya kalau nggak tidak salah ya, di Arifin Ahmad ya, dan informasi di lapangan sudah turun hujan kabarnya. Wah, alhamdulillah ya, Pekanbaru sudah turun hujan. Mudah-mudahan sejuk hari ini, nanti malam juga sampai malam sejuk biar tidurnya bisa nyenyak nanti malam ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya terima di line telepon 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan
3: iya,
0: siapa di mana? Kenapa kaget?
3: Kucingnya loncat.
0: Oh, kucingnya lompat pas pula mau angkat telepon.
3: Iya,
0: ya.
3: Kaget.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, dengan Mama Fahmi Mbak Dini.
0: Mama Fahmi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mama Fahmi.
3: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan sehat selalu kita ya. Amin.
3: Iya, amin.
0: Mau lagu apa nih, Mama Fahmi?
3: Ya, apa yang di playlist sama Mbak Dini?
0: Apa?
3: Yang di playlist apa, pilih sendiri?
0: Pilih sendiri boleh.
3: Kalau pilih sendiri dari Rizky Febian aja Mbak Dini.
0: Rizky Febian, yang
3: hingga
0: mana satu?
3: Bersama.
0: Oh, Hingga Tua Bersama, boleh.
3: Salam buat Mbak Dini, lagi bertugas. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Selamat di kantor, selfie. Ibu Dharma ini, si Ibu Surtini, buatnya Mama Indah juga, Mama si kembar, Ibu Ius kasih Labua, Ibu Ros di Rumbai, Nenek Aska, buatnya Bunda ini di Terawang, Ibu Gadis, Ibu Yani, dan buatnya Pak Jebani juga, Ojo Minambo si Jawai, buatnya Cucu ini, Putra Priang juga, dan buat Bang Adi, Bang Rudi juga ya, dan Bang Mukti juga di Arengka, Pak Mali, Pak Atong, dan Pak Bosman aja lagi dengerin aja, salam sehat selalu.
0: Siap.
3: Spesial buat keluarga ku tersayang, semuanya buat Mbak Dini. Terima kasih Mbak Dini atas waktu dan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fahmi ya, yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ya, pokoknya semua doa terbaik untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Pekanbaru di siang hari ini. Baik, tiga lagu lagi pendengar akan saya putarkan pada kesempatan siang hari ini ya. Nanti juga akan saya bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kalau satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita masih di program request ya. Kalau tadi saya buka beberapa sesi untuk pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon ya. Kali ini waktunya saya bacakan ya, requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya. Karena ini sudah sabar sekali kayaknya menunggu ya. Sudah dari pukul 13 lebih 33 menit untuk yang pertama. Terus masuk yang kedua, udah dari pukul 13.35. Masuk lagi, ada dari pukul 13 lebih 40 menit. Sudah cukup sabar, berarti waktunya gilirannya tiba ya. Kita bacakan dulu pendengar. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung HD di Wadyagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi ya. Mau request lagunya dari Kangen Band, Cinta Sampai Mati. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali untuk Mas Agung ya, yang tidak pernah absen juga untuk join dalam setiap program request di Pro 1. Lanjut lagi pendengar, request Pro 1 minta lagu Mbak dari Kuburan Band, judulnya Wi-Fi. Salam buat semuanya aja. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Siap. Terima kasih, ditunggu lagunya. Satu lagi ya, kita bacakan dulu ya pendengar. Assalamualaikum Mbak Dini, sehat selalu Mbak. Amin. Doa yang sama juga ya. Request Pro 1 minta lagu dari Cakrakan ya, judulnya Bebas kalau ada. Salam buat seluruh pendengar setiap Pro 1, istimewanya buat Mbak Dini. Makasih Mbak, dari Aan lagi di Sembilang. Siap, terima kasih. Ditunggu lagunya ya, nanti akan saya putarkan ya, saya siapkan lagunya yang Kekasih Bayangan dari Cakrakan ya. Tiga lagu kembali akan saya putarkan untuk Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Dan nanti jika masih memungkinkan akan saya buka kesempatan, tapi kalau tidak mohon maaf ya, berarti sudah penuh ya, join lagi besok di waktu yang sama. Baik pendengar, ini dia Kangen Band dengan Cinta Sampai Mati.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di program Request ya. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk Anda semua yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya teleponnya tidak sempat saya angkat ya, atau lagunya mungkin ada yang terskip, tidak saya putarkan pada siang hari ini. Ya, mungkin Anda bisa mencoba kembali bergabung pada esok hari di waktu yang sama dari pukul 13:30 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga Anda dapat bergabung lagi pada program Request kami lainnya nanti malam di program Ruang Rindu ya, khusus untuk lagu-lagu lawas dari tahun 1960-an, 70-an, 80-an. Wah, pokoknya bisa Anda request di malam hari nanti di program Ruang Rindu. Dan pendengar, sebelum berpisah saya informasikan juga untuk Anda, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti program UMKM Bicara hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Pro 1 akan selalu hadir menemani setiap rangkaian aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan juga program pilihan lainnya. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani ruang dengar Anda semua dalam program UMKM Bicara, yang mana program ini menghadirkan kisah inspiratif dari para pelaku UMKM yang terus berkembang, berinovasi, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pendengar, dunia usaha saat ini berkembang begitu pesat, ya, jadi tidak hanya bisnis kuliner ataupun juga mungkin bisnis fashion, tapi juga sektor jasa pendidikan saat ini yang juga semakin banyak diminati. Dan pastinya hal ini dapat menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jejaring usahanya. Jadi pada sore hari ini pendengar, ya, seperti biasanya dengan tema UMKM Connect and Level Up, ya, kali ini saya bersama dengan pelaku usaha UMKM Les Private Study with Miss Ray. Wah, ini udah pakai bahasa Inggris duluan ya. Siap-siap pakai bahasa Inggris nanti. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sebuah usaha les privat, ya, itu bisa berkembang, kemudian juga menjawab kebutuhan pendidikan saat ini sampai dengan strategi membangun kepercayaan orang tua dan juga peserta didik, ya. Jadi saat ini pendengar di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, saya sudah bersama dengan Mbak Putri Rauda Bahrai, founder sekaligus owner dari Les Private Study with Miss Ray. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dini.
1: Apa kabarnya Mbak Putri sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Jadi buat Anda pendengar juga yang mungkin menyaksikan program UMKM Bicara melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru, Anda bisa melihat, ya, sepertinya ini sudah membawa alat peraga dalam belajar nantinya gitu ya.
2: Iya benar.
1: Tapi mungkin kita nanti akan bahas lebih jauh dulu, ya, Les Private Study with Miss Ray ini seperti apa, ya. Dan nanti juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Jadi memang pendidikan bisa kita katakan adalah sebuah investasi terbaik, ya, Mbak Putri, ya. Bahkan mungkin dari masa anak kecil, anak baru lahir pun mungkin orang tuanya sudah menyiapkan untuk pendidikannya ke depannya seperti apa. Belum lagi mungkin dari sisi ekonomi, biaya pendidikan yang semakin hari semakin tinggi, terus juga mungkin perkembangan dunia pendidikan, pasti orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak mereka, seperti itu, ya. Ya. Tapi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, perkenalkan terlebih dahulu juga mungkin kepada pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, apa itu Les Private Study with Miss Ray. Silakan Mbak Putri.
2: Oke, baik, terima kasih sebelumnya Mbak Dini. Awal mula Study with Miss Ray ini saya dirikan itu dari langkah pertama saya mengajar anak-anak mulai tahun 2018, saat saya masih berkuliah. Okay. Jadi saya

0: Di situ melihat banyak anak-anak yang belum terpenuhi tangki cintanya. Mm-hmm. Jadi dia belum siap secara emosional, intelektual untuk menghadapi dunia sekolah atau dunia pendidikan tingkat lanjut. Mm-hmm. Nah, awalnya itu saya memulai dari satu anak. Yeah. Setelah saya semester 1 waktu itu. Nah, kemudian di situ dengan latar belakang anaknya itu mungkin bisa dikatakan kurang mendapat kasih sayang orang tuanya karena sibuk seperti itu. Nah, jadi di situ kita mulai mengajar anak tersebut, dan setelah itu muridnya nambah satu persatu. Nah, kemudian saya berpikir gimana ya kalau misalnya saya ngajak teman-teman saya juga untuk ngajar seperti itu. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mengajar. Nah, ada ilmunya, ada ilmu seni mendidik itu. Nah, untuk itu saya memberikan ilmu saya sedikit demi sedikit kepada teman-teman, dan akhirnya teman-teman kelas saya juga ada yang ikut mengajar. Mm-hmm. Dan kemudian saya ingin ingin berkontribusinya dengan membuat sebuah komunitas kecil awalnya. Kemudian saya dirikanlah Study with Miss Rai ini. Dengan awal mulanya cuma hanya 5 siswa seperti itu, dan itu fokusnya juga anak-anak mulai usia 3 tahunan. Hingga sekarang kita itu udah sampai tingkat SMA juga. Dan ada anak usia 14 bulan juga paling kecil. Jadi kita udah buka baby class juga seperti itu. Nah, kemudian sistem kita itu missnya datang ke rumah. Jadi misalnya membawakan bahan ajar. Nah, orang tua itu tinggal nunggu di rumah, nanti misalnya yang datang ke lokasi, dan bisa dipilih jadwalnya fleksibel seperti itu.
1: Oke, berarti anak tetap dapat pendidikan dengan pantauan orang tua juga. Iya, makanya konsepnya misalnya yang datang ke rumah seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, lebih efektif gitu. Dan juga kita tidak hanya belajar yang monoton, tapi kita juga mendidik, membina, membangun karakter anak-anak. Dan menyelingi itu semua untuk menciptakan anak-anak yang cinta dunia belajar. Jadi momok untuk belajar itu bukan menakutkan bagi mereka seperti itu. Nah, kita juga mempersiapkan anak-anak untuk matang secara emosional, intelektual juga. Nah, gimana itu dengan cara kita selipkan motorik dan sensoriknya. Jadi kita penuhi tangki cintanya itu, kemudian dia baru siap untuk bersekolah seperti itu.
1: Oke, tapi kenapa namanya Miss Rai? Ada unsur nama seseorang kah atau gimana ini?
0: Miss Rai itu panggilan saya sendiri saat belajar, okay. Saat mengajar kayak gitu. Karena ujung namanya ada Rai-nya kayak gitu. Jadi anak-anak manggil Miss Rai kayak gitu.
1: Oke, tapi ada ini enggak sih sebenarnya ada target utama enggak sih dalam les private Miss Rai ini sebenarnya?
0: Target utamanya tentunya untuk gimana caranya ngasih anak-anak itu support maksimal di dalam proses belajar mereka, sehingga mereka bisa mencapai target-target belajar mereka gitu. Nah, pastinya misalnya semisal anak kecil itu kita gak langsung bisa mereka tuh calis tuh gak. Mereka tuh harus suka dulu sama belajar, mereka tuh harus tertarik dulu dengan belajar seperti itu. Sehingga mereka nanti tidak muak kan dengan pelajaran yang akan mereka terima di sekolah nantinya. Seperti dia, mereka akan semangat bersekolah karena sekolah itu capek seharian kan, full day gitu.
1: Oke, tapi memang benar ya, mungkin anak dari usia muda dia dikenalkan dengan pendidikan, takutnya nanti ketika masuk sekolah formal justru mereka malahan jadi takut sama sekolah formal seperti itu ya.
0: Makanya dibuat happy konsepnya, bermain sambil belajar.
1: Oke, wah ini menarik sekali ya dengan konsep yang dihadirkan dengan ada bermain tapi juga ada pelajaran. Bahkan dari anak yang usia muda 14 bulan pun sudah mulai kita perkenalkan dengan dunia pendidikan tapi dengan versinya tersendiri seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mungkin dari sisi perkembangan usaha ini sendiri, dari yang awalnya sampai bertahan hingga tahun 2026 ini, apa mungkin tantangan terbesar yang dirasakan, atau juga mungkin apa yang paling diingat, atau mungkin menghadapi anak seperti apa yang bikin ini ternyata sempat di luar ekspektasi saya ketika memulai bisnis ini gitu.
0: Untuk sejauh ini tantangannya yang terasa itu lebih besarnya di ekspektasi orang tua. Nah, biasanya ada orang tua itu kan kebanyakan dia berekspektasi tapi supportnya juga tinggi. Nah, ada juga orang tua yang berekspektasi namun sebulan dia hanya melihat proses sebulan gitu, kurang sabar seperti itu. Nah, sedangkan kita kan untuk menemani tumbuh kembang anak-anak ini memang butuh kesabaran yang tinggi karena setiap proses anak-anak itu berbeda, tidak ada yang bisa kita samakan seperti itu. Nah, ada juga dengan anak-anak kendala khusus karena kita di dalam juga ada anak-anak spesial nih Mbak, tidak hanya anak-anak normal pada umumnya, tapi kita juga ada layanan untuk anak ABK seperti itu. Ada juga terapi wicara, terapi perilaku. Nah, jadi untuk biasanya kita menemukan kendalanya ketika ada anak-anak spesial seperti misalnya anak ADHD atau autism yang belajar. Nah, orang tuanya itu berharap satu bulan itu ada perubahan yang signifikan seperti itu. Padahal kita kan berproses, proses itu bertahap seperti itu. Nah, dan perubahan-perubahan kecil tuh pasti ada. Namun banyaknya orang tua ini kadang kurang sabar seperti itu. Padahal anaknya ada perubahan, namun menurut beliau sepertinya masih begitu-begitu saja. Padahal baru sebulan. Sedangkan anak-anak yang lain sudah berbulan-bulan, bahkan sudah setahun lebih kan berprosesnya seperti itu. Menjadi perbandingan sama orang tua. Nah, kemudian misalnya juga ya target-target belajar nih Mbak, seperti itu kayaknya tantangan untuk kami.
1: Oke, tapi sebenarnya biasanya butuh berapa lama sih mungkin yang dibutuhkan oleh seorang anak dia bisa memahami tentang sesuatu hal yang kita ajarkan atau mungkin bisa melakukan pengulangan dengan apa yang kita sampaikan, itu biasanya sebenarnya butuh berapa bulan gitu?
0: Biasanya kebanyakan
1: minimalnya mungkin.
0: Oh, minimalnya. Untuk minimalnya itu biasa sebulan itu mereka udah mencapai bonding yang bagus. Untuk kebanyakan anak, karena kita juga termasuk cepat membonding anak dengan ilmu pedagogik, pendekatan anak itu jadi lebih cepat. Dan itu biasanya rata-rata sebulan kita udah dapat nih dunianya kayak gitu. Nah, mungkin anak-anak tertentu lah yang agak sedikit lama, mungkin lebih dari sebulan, 1-3 bulan lah paling lama, paling maksimal.
1: Oke, berarti dari satu bulan pun sudah ya. Memang tergantung dengan daya tangkap anak dan juga mungkin metode pendekatan yang kita lakukan dalam mendidik anak ini gitu ya.
0: Tergantung dari frekuensi pertemuan juga. Biasanya kan ada yang 4 kali seminggu, mungkin pasti dia lebih cepat juga kan, karena sering bertemu dengan kita. Beda dengan frekuensi yang 2 kali seminggu pertemuannya seperti itu.
1: Oke, tapi total sekarang ada berapa tenaga pendidiknya di Les Private with Miss Ray ini?
0: Di Pekanbaru aja atau di semua kota nih Kak?
1: Ada berapa kota?
0: Saat ini Study with Miss Ray ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Dumai, Jogja, Pariaman, 6.
1: Wah, sudah banyak kota dalam kurun waktu hingga tahun 2026 ini ya. Wah, berarti cukup banyak juga. Itu berapa orang? Masing-masing mungkin?
0: Kalau di Pekanbaru paling banyak 25.
1: 25?
0: Iya. Di beberapa kota lain 5, 8 kayak gitu.
1: Oke, itu bagaimana bisa muncul keputusan untuk mengembangkannya sampai ke kota-kota lain? Tapi berarti awalnya dari Pekanbaru dulu, baru ke
0: Pekan
1: kota
0: baru.
1: Lain.
0: Iya benar.
1: Nah, itu keputusannya bagaimana memutuskan untuk oke, kita akan mulai coba untuk mengembangkannya ke kota-kota lain gitu.
0: Awalnya ada yang chat gitu, wali murid, Miss, di kota ini ada gak ya Miss, kayak gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu kota pertama setelah Pekanbaru itu Padang. Dan Miss bilang kayak gini, maaf ya Bunda, saat ini belum ada seperti itu. Karena kita memikirkan banyak keputusan-keputusan untuk sebelum membuka cabang baru kan seperti kemudian saya hold dulu, saya simpan dulu nih kayak gitu. Nah, setelah berpikir berulang kali, kayaknya boleh deh dicoba. Kita kan harus mencoba. Kalau enggak kita enggak tahu nih pasarnya gimana kayak gitu. Nah, waktu itu saya kebetulan lagi ke Padang. Jadi saya mencoba untuk turun ke lapangan. Pertama kali saya cobanya di area CFD. Saya menyebarkan brosur dengan bermodalkan brosur. Waktu itu saya cetak 50.000. Saya sebarkan sendiri. Nah, dari saat itu barulah kelihatan pasar-pasar Padang itu bagaimana untuk private ini seperti itu.
1: Oke, itu di Padang berarti ada berapa tenaga pendidiknya?
0: Saat ini 8.
1: 8. Dan ya, mutusin buat ke Padang setelah berapa tahun untuk yang Pekanbaru ini dibuka?
0: Yang di Padang itu baru dari tahun 2025 awal.
1: Berarti dalam kurang lebih 1 tahun, berarti perkembangannya juga luar biasa dong ke kota-kota lain itu.
0: Iya, beriring-iring kemudian gitu. Okay. Kita buka juga sebenarnya lebih melempar umpan gitu ya dengan keberanian kayak, karena ada beberapa juga yang dari Jakarta udah nanya-nanya juga, cuman kita belum ada waktu ke sana kayak gitu. Kan kita harus observasi juga kan, bertemu orang tuanya, apa kendala anaknya dan segala macam kayak gitu.
1: Okay. Tapi dari respon masyarakat juga mungkin yang menggunakan jasa pendidikannya seperti itu, apa yang jadi pembeda yang benar-benar masyarakat yang merasakan manfaatnya ya dari Les Private Study with Miss Ray itu dibandingkan dengan tempat les lainnya gitu?
0: Kalau di Study with Miss Ray itu kebanyakan dari testimoni orang tua, mereka merasa sangat terbantu karena sistem kita jadwalnya fleksibel, terus missnya juga bisa disesuaikan dengan karakter anak. Jadi orang tua tuh misalnya merasa anaknya introvert misalnya, jadi dia bisa minta ke kita, Miss boleh gak minta Miss yang extrovert agar suasananya hidup kayak gitu, karena anak saya introvert gitu, pendiam seperti itu. Oh bisa bunda kayak gitu. Atau misalnya, Miss boleh gak belajarnya malam kayak gitu, kan anak saya sekolah nih Miss, jadi cuma ada jadwalnya malam. Bisa bunda. Nah dengan jadwal yang fleksibel itu kita cukup diminati. Kemudian banyaknya memang orang tua murid ini nyari yang private preschool kayak gitu, karena biasanya kan TK ya yang harus ke lokasi. Nah kalau ini kita yang datang ke rumah siswa tersebut, membawakan bahan ajar, dan bahan ajarnya itu juga seperti bahan ajar sensori itu kita fresh buatnya. Jadi untuk satu anak tuh satu kali buat gitu, karena dia sensory play itu kan biasanya main-main tepung, main-main tekstur-tekstur kayak gitu. Jadi kita gak mencampurkan yang satu dengan yang lain tuh gak fresh waktu dimainkan setiap harinya.
1: Oke, itu gitu. Untuk durasi berapa lama dalam satu hari itu?
0: Untuk durasi per pertemuan itu kita 1 jam. Ada permintaan juga 90 menit jika dibutuhkan.
1: Oke, berarti masih fleksibel ya, tapi untuk minimal 1 jam harus terpenuhi seperti itu.
0: Iya benar, 1 jam.
1: Oke, untuk program belajarnya, mungkin boleh dijelasin ada program belajar apa aja yang tersedia, yang diberikan dari Les Private Study with Miss Ray ini?
0: Oke, program belajar kita dari yang pertama itu baby class, itu mulai dari usia 14 bulan sampai usia 3 tahun. Di situ ada sensori, ada motorik, ada wicara, ada terapi fokus juga, kontrol tumbuh kembang. Jadi orang tua juga bisa sambil konsultasi, ini gimana sih tumbuh kembang anak kita, udah sesuai belum ya dengan usianya Miss, seperti itu. Kemudian ada tingkat preschool dari mulai usia 3 tahun sampai usia 6 tahun. Dan di situ mulai kita masukkan calistung, motorik, sensorik juga masih, karena anak-anak itu memang masih butuh stimulasi. Kemudian juga sudah bisa kita masukkan membaca Al-Quran atau English, dia bisa memilih. Kemudian ada juga kalau misalnya mintanya terapi fokus, semisal anak-anak itu butuh latihan untuk fokusnya, bisa juga. Kemudian setelah itu kita ada bimbingan belajar SD, tingkat SD, semua mata pelajaran kita ada, termasuk bahasa Arab dan bahasa Inggris juga, dan tingkat SMP dan tingkat SMA, semua mata pelajaran.
1: Oke, dan kalau untuk gurunya gitu, untuk tenaga pendidiknya, nanti akan satu anak itu akan di handle sama satu orang, atau mungkin nanti akan bergantian seperti itu, atau bagaimana selama proses mungkin berarti
0: satu guru,
1: sebulan gitu,
0: satu guru satu anak. Dan itu akan terus itu konstan, itu terus gurunya. Kecuali ada permintaan misalnya, Miss kayaknya kurang cocok deh Missnya, boleh gak kita rolling Missnya kayak gitu. Kalau permintaan orang tuanya seperti itu, kita bisa merollingkan. Tapi biasanya sekali pertemuan langsung cocok.
1: Oke, tapi berarti gurunya juga punya PR ya, harus punya semua skill sepertinya ya.
0: Iya, lebih ke bidangnya masing-masing kayak gitu. Misalnya kalau anak TK, berarti biasanya guru-guru yang ngambilnya tuh PG PAUD, PG SD, atau psikologi kayak gitu pendekatannya yang anak-anak. Kalau misalnya yang udah sekolah, biasanya latar belakang basicnya tuh pendidikan matematika, kayak gitu, pendidikan IPA, dan lain-lain.
1: Oke, untuk mungkin kayak alat peraganya misalnya nih seperti yang dibawa saat ini, itu juga akan dibawa ketika berkunjung gitu?
0: Iya, ketika turun ke rumah-rumah siswa, kita membawakan bahan ajar ini semuanya. Ini seperti contoh ini untuk bahan ajar motorik. Kalau sensorik kan dia sekali pakai. Kalau ini dia sistemnya kita bisa rolling. Jadi semua anak tuh bisa pakai gitu.
1: Okay. Saya bilangnya mainan padahal bisa buat edukatif ya.
0: Iya benar.
1: Oke, okay. Wah luar biasa seru sekali ya. Dan memang untuk dunia pendidikan sekarang memang bisa dimulai dari anak usia sedini mungkin seperti itu ya. Biar benar. Anak juga mungkin nanti ketika masuk ke dunia pendidikan formal tidak kaget, tidak seketika tantrum gitu ya dengan perbedaan situasinya ya. Dan mungkin untuk Anda yang sebagai orang tua yang ingin mulai memperkenalkan anak terhadap dunia pendidikan ya, mungkin Anda bisa coba berkonsultasi juga terlebih dahulu dengan Les Private Study with Miss Ray ini ya, biar bisa menemukan apa yang cocok untuk anak Anda sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik pendengar, dan juga Miss Ray juga lah ya, kita sapa kalau gitu ya.
0: Iya,
1: dan Miss Ray kita jeda sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya, masih di program UMKM Bicara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
6: Iya. Temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
5: Serius? Gimana ceritanya?
6: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
5: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
6: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
7: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
9: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
8: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
9: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
10: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast. Tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Bicara. Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi menarik sekali ya perbincangan kita di segmen pertama. Ya, kita sudah lebih mengenal ya Les Private Study with Miss Ray. Ya, jadi ini sudah berdiri kurang lebih 8 tahun ya, dengan perjalanan yang luar biasa sekali pendengar, dan juga sudah ada beberapa cabang ya di beberapa kota besar juga ya. Salah satunya di Padang yang juga tadi sudah sempat dimulai dari tahun awal tahun 2025 lalu ya. Jadi memang pastinya perjalanan untuk bisa membangun sebuah usaha, apalagi mungkin usaha di bidang pendidikan ya, ini bukan usaha yang biasa, tidak sama dengan kita memulai usaha di bidang kuliner, tidak sama dengan kita memulai usaha di bidang jasa lainnya ya, pendidikan. Kita dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab ya terhadap seorang anak, untuk bisa membantu tumbuh kembang anak tersebut ya. Jadi memang ini perjalanan yang luar biasa, dan pastinya juga membutuhkan usaha yang tidak biasa juga deh, baik itu dari pendirinya ataupun juga dari tenaga pendidik ya yang ikut mensupport Les Private ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami ya di program UMKM Bicara, kembali saya ajak pendengar untuk dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Nah, mungkin kita tadi sempat disebutkan kalau misalnya saat ini tenaga pendidik itu udah ada sekitar 20-an orang gitu ya. Tapi untuk dari sisi kriterianya sendiri, nah ini apa yang kriteria utama mungkin untuk ada yang ingin bergabung gitu ya menjadi tenaga pendidik ataupun juga bagian dari Les Private Study with Miss Ray gitu ya, ada kriteria tertentu gak sih yang mungkin memang harus dimiliki oleh tenaga pendidik ya gitu?
1: Untuk kriteria pertamanya, dia harus mencintai dunia anak-anak. Selain sabar, dia harus mencintai dunia anak-anak, karena dunia anak-anak itu unik gitu. Dan kita kan akan menemani proses tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu kita harus mencari partner yang juga memang paham akan dunia anak-anak beserta dengan keunikannya itu.
0: Oke, gitu. Ada proses seleksi enggak? Biasanya ada. Untuk yang mau join, buka ada. Selalu atau kapan ada momen tertentu gitu?
1: Ada momen tertentu. Okay. Kita open recruitmentnya.
0: Nah itu biasanya kapan ada open recruitment mungkin buat tim baru atau gimana?
1: Biasanya itu 2 kali dalam sebulan itu kita buka.
0: Oh 2 kali sebulan? Saya pikir mungkin dalam kayak 6 bulan sekali atau apa gitu? Enggak ya?
1: Enggak, dia memang kita lebih ke siapkan untuk tim cadangan yang memang standby gitu okay. Kak. Nah nanti kalau misalnya ada yang masuk, terus kita tawarkan bisa nggak ya kira-kira, tapi kita seleksi lagi kira-kira cocok nggak ini missnya dengan karakter anak yang disebutkan dari orang tua tersebut, seperti itu.
0: Oke, tapi kriterianya mungkin emang harus sudah tamatan pendidikan tertentu, atau mungkin yang mungkin masih dalam proses pendidikan boleh ikut bergabung?
1: Sebenarnya untuk yang masih menempuh proses pendidikan kuliah itu boleh, tapi kita utamakan yang udah semester akhir, biar tidak terganggu proses kuliahnya. Dan yang diutamakan juga yang berpengalaman dalam memegang anak, maupun itu adik sepupunya atau adik keluarganya, kayak gitu gak apa-apa. Yang penting dia pernah ngajar anak, jadi dia udah pernah membonding gitu. Nanti selebihnya sama kita akan ada pelatihan dan pengembangan juga. Jadi kita akan ajarkan bagaimana cara membonding anak. Seperti
0: oke,
1: itu.
0: Berarti sebelum nanti dia terjun langsung gitu ya, sebelum ditugaskan, nah ada pelatihan terlebih dahulu. Oke, tapi kalau misalnya mungkin dari Miss Ray sendiri, gimana sih caranya buat bisa menjaga kualitas pendidikannya gitu ya? Mungkin baik itu dari tenaga pendidik ataupun juga mungkin dari alat-alat support pendidikannya, bagaimana bisa menjaga kualitasnya biar bisa tetap konsisten ya, biar masyarakat pun tetap menerima seperti itu, tetap menyukainya gitu. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga?
1: Kalau untuk dari segi tim pengajar, kita itulah melaksanakan pelatihan dan pengembangan supaya mereka tetap menjadi pengajar yang berkompeten dan berkualitas. Kemudian untuk dari segi bahan ajar, kita selalu mengupgrade bahan ajar setiap beberapa kali dalam sebulan juga. Jadi bahan ajar tuh selalu fresh dan anak-anak juga selalu tertarik. Nah, kemudian kita juga di dalam pembelajaran itu ada eksperimen-eksperimen. Nah, jadi anak-anak itu rasa ingin tahunya itu kan tinggi. Nah, jadi dia candu jadinya belajar. Nah, orang tuanya yang melihat pun juga ikut senang seperti itu. Nah, dengan cara itulah orang tua tuh jadi nyaman sama kita. Dan sama kami pun juga bisa konsultasi itu tadi. Jadi orang tua bisa bertanya-tanya, gimana ya Miss, anak saya picky eater kayak gitu dan segala macam. Nah, mungkin itu sih salah satu lebihnya dengan kita kayak gitu.
0: Berarti termasuk permasalahan emosional anak ini juga ikut dibantu
1: sama benar, regulasi emosi. Iya, benar. Gimana cara mengurangi tantrum pada anak-anak seperti itu. Kita akan ajarkan misalnya dari pola makan, kurangi gula dan segala macam. Itu kan kita kasih edukasinya juga.
0: Oke, tapi bukan kasus ya, apa ya namanya? Situasi anak yang pernah rasanya ini paling sulit untuk ditangani sesuai pengalaman apa?
1: Mungkin ketika kita menghadapi anak spesial seperti autism. Nah, apalagi dengan tingkat tantrum yang cukup tinggi. Nah, itu dia kadang saat kita bonding, dia marah-marah kayak gitu, ngelempar-lempar. Masih sulit, masih melakukan penolakan ketika kita membondingnya. Namun dengan penuh kepercayaan ya. Dan pastinya kita juga percaya semuanya tuh atas izin Allah. Lama-lama pasti kita bisa membonding anak tersebut gitu.
0: Tapi bagaimana mungkin menghadapi orang tua? Mungkin ada orang tua yang masih belum menerima misalnya ketika kita orang tuanya taunya anaknya kayaknya susah diatur gitu. Tapi ternyata si anak ini punya kondisi khusus gitu ya. Perlu penanganan khusus gitu. Nah, ini bagaimana mungkin dari Les Private misalnya ini menjelaskan ke orang tuanya biar orang tuanya bisa lebih paham kok anaknya butuh treatmentnya yang seperti ini gitu.
1: Nah, itu juga salah satu tantangan kita. Bagaimana cara memberitahu kepada orang tua, mengkomunikasikan bahwa ini anaknya ada gejala-gejala diagnosa yang harus lebih lanjut dicekkan kepada psikologi atau tumbuh kembang anak seperti itu. Nah, tapi kita biasanya kita komunikasikannya tuh pelan-pelan. Ada beberapa orang tua yang memang langsung menerima, ada juga yang masih kayak denial kayak gitu. Kayaknya enggak deh Miss, anak saya bukan ini deh, cuma hiperaktif aja deh kayak gitu. Nah, nanti kita berikan penjabaran seperti yang kita ambil dari jurnal-jurnal kayak contoh gejala-gejala anak autism itu gimana bunda kayak gitu. Pelan-pelan nanti pasti paham orang tua itu kayak gitu.
0: Oke, baik. Berarti tidak hanya anak, orang tuanya juga kita edukasi pelahan nih ya. Oke, mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru akun sosial media atau mungkin kita bisa temuin Les Private with Miss Ray ini di mana gitu.
1: Di Instagram kita bisa cek kegiatan-kegiatan harian kita di study_with_missray.
0: Oke, di Instagram berarti
1: ya. Iya, di Instagram.
0: Oke, boleh mulai dicek ya pendengar, siapa tahu mungkin Anda sedang mencari tempat ya untuk membantu pendidikan anak Anda ya. Ini bisa di rumah, tapi ada yang ngantarin anaknya juga ke tempat atau emang khusus datang ke rumah pendidiknya?
1: Kalau saat ini kita memang khusus datang ke rumah. Tapi insya Allah sun bulan depan udah ada tempatnya.
0: Wah, ini berarti kita sudah berbicara target ke depannya ya. Tapi kalau bisa kita bicarain mungkin ke depannya, inovasi apa yang saat ini ingin dikembangkan atau mungkin target apa nih ya mungkin ingin dicapai ke depannya. Karena usia 8 tahun juga bukan usia yang muda gitu ya, udah cukup lama dan bisa bertahan, ini memang prestasi yang luar biasa sekali gitu. Apa target kedepannya?
1: Untuk target kedepannya memang pengennya punya tempat yang dimana orang tua bisa datang konsultasi langsung, jadi juga lebih formal kayak gitu. Kemudian kita pengen juga buka ruang belajar yang dimana anak-anak yang kurang mampu juga bisa belajar ke sana gratis di tempat tersebut. Nah, jadi semua anak-anak bisa belajar. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan digital zaman sekarang, dan kita juga sudah menerapkan sistem literasi, membiasakan anak-anak kita untuk sebelum mulai pembelajaran kita bacakan buku dulu untuk mereka, jadi mereka mencintai dunia literasi juga. Seperti itu. Mungkin itu aja.
0: Tapi ada ini gak sih keinginan untuk mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu atau gimana?
1: Ada, tentunya ada. Rencananya juga pengen buka cabang baru juga, dan tentunya kemarin ada sempat ngajak collab juga kayak instansi psikologis anak kayak gitu. Pengen sih, semoga ada waktunya.
0: Mudah-mudahan ya bisa segera terrealisasikan. Tapi boleh diinfoin sekali lagi, ada di kota mana aja ya, dan mungkin bisa diinformasikan juga untuk akun sosial medianya kembali, kalau misalnya ingin tahu, tanya-tanya, cari tahu dulu seperti apa sistemnya gitu, bagaimana.
1: Ya, untuk kota-kota kita tadi itu udah ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Dumai, Jogja, dan Pariaman. Untuk info lebih lanjut atau mau konsultasi bisa hubungi kita via DM di Instagram study_with_misrai.
0: Nah mungkin hampir di penghujung kebersamaan ya pada sore hari ini, bagaimana dari Les Privat with Misrai ini bisa menghadapi persaingan bisnis dengan banyaknya les privat lain gitu, karena memang semakin banyak ya, dan ada yang memang khusus buat anak-anak juga, mungkin hampir sama gitu ya, tapi bagaimana bisa menghadapi persaingan ini gitu?
1: Nah, kita lebih menguatkan untuk teori mengajar kita itu tadi, lebih ke membonding anak supaya anak itu nyaman sama kita, supaya semangat belajarnya, dan kita buktikan juga dengan hasil pembelajaran. Jadi kita setiap bulan itu ada evaluasi bulanan anak yang akan kita berikan kepada orang tua, jadi perkembangannya jelas dan terstruktur. Nah, jadi orang tua akan puas terhadap itu, seperti itu.
0: Baik. Mungkin sebagai penutup juga nih pada kesempatan sore hari ini ya, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat di luar sana, untuk orang tua di luar sana yang juga mungkin memiliki anak saat ini tapi masih bingung untuk memutuskan pendidikan anak ke depannya harus seperti apa? Apa yang bisa disampaikan mungkin? Silakan.
1: Untuk ayah bunda semuanya yang ada di luar sana, gak usah bingung. Kalau misalnya mau konsultasi seputar anak ayah bunda, semisal ada permasalahan tumbuh kembang atau permasalahan belajar, bisa konsultasikan ke kita. Seperti misalnya nih, zaman sekarang anak-anak candu gadget. Nah, itu salah satu PR besar kita dalam dunia pendidikan. Nah, anak-anak yang candu gadget nih, kita memang gak bisa ngelepaskan langsung. Nah, tapi kita pelan-pelan gimana caranya mengganti dengan metode belajar yang mereka rasa itu sangat seru, kayak gitu. Jadi pelan-pelan mereka pasti akan bisa melepaskan gadget tersebut. Nah, untuk orang tua yang merasa anaknya membutuhkan les private, boleh banget konsultasi ke Miss Rai, karena kita di sini juga menyediakan jasa konsultasi juga. Bisa hubungi kita di Instagram kita di study_with_misrai.
0: Boleh langsung dicek sekarang ya, siapa tahu nanti lupa ya, atau nanti Anda bisa menyaksikan kembali siaran kami di channel YouTube RRI Pekanbaru ya. Terima kasih untuk Mbak Putri Roda Bahrei ya, founder sekaligus owner Les Private Study with Miss Ray, atas berbagai informasi dan juga inspirasi yang sudah dibagikan pada sore hari ini. Semoga kisah perjalanan UMKM-nya bisa memotivasi masyarakat ya, mungkin ingin bergerak di bidang yang sama, atau justru bisa apa ya, membantu masyarakat lainnya mungkin yang membutuhkan jasa pendidikannya, seperti itu pendengar. Dan demikian program UMKM Bicara untuk sore hari ini, dan saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 15.46 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang suruhan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Sekali lagi terima kasih, demikian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini. Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, rangkaian Riau sore juga saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya akan kembali menyapa Anda semua pendengar pada sore hari ini ya, dan hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, sama-sama akan kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai. Hey.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Produksi RRI Bengkalis, aktual, menarik dan berimbang.
6: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam Lintas Berita Kurwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026.

0: Lintas Berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Setelah hampir 3 tahun menjadi buronan, seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 15 kg akhirnya berhasil diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis. Tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal.
1: Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil menangkap seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu berinisial A, usia 48 tahun yang telah buron sejak tahun 2023. Tersangka diamankan di kediamannya yang berada di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis pada Kamis dini hari lalu. Kapolres AKBP Varian Saleh Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja panjang jajaran Satres Narkoba yang terus memburu para pelaku tindak pidana narkotika yang berupaya menghindari proses hukum.
2: Dia ini setahun setengahnya berada di Malaysia, setahun setengahnya lagi balik ke Indonesia, ke Bengkalis, tapi dia berpindah-pindah. Dia menjenguk keluarganya itu subuh aja bang, takut ketahuan. Pada saat kemarin dia dapat info, dia memang lagi di rumah. Makanya lah nih, langsung digrepek itu. Fungsi dia nih, peran dia nih adalah sebagai penghubung antara yang sudah divonis sama yang di atasnya menyuruh untuk mengambil barang tersebut ya, sebesar 15 kilo. Jadi seperti itu bang, konstruksi perkara.
1: Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar sabu seberat kurang lebih 15 kg. Dari hasil pengembangan penyidikan, tersangka A diketahui berperan sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu ditangkap. Keberhasilan Polres Bengkalis menangkap DPO tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorangnya warga Bengkalis Syahrul menilai langkah kepolisian tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
3: Kinerja polisi sangat baik sekali, apalagi dalam kurun waktu 4 atau 5 bulan ini kan khusus di Kabupaten Bengkalis kita kan penggantian kepemimpinan kepolisian dalam hal ini Bapak Kapolres kan, apalagi Bapak Kapolres yang baru yang kita kenal sangat baik sekali memberantas narkoba itu sangat positif sekali gitu, bagus itu.
1: Sementara itu Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh jaringan narkotika tanpa pandang bulu. Meski berusaha melarikan diri dan bersembunyi selama bertahun-tahun, para pelaku tetap akan diburu hingga tertangkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke RRI Batam pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih sangat tinggi. Sampai dengan bulan Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat ada 69 kasus yang ditangani. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
4: Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sampai tahun 2026 ini masih tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KABI Kota Batam, Nopi Harmadiastuti mengatakan, sepanjang tahun 2025 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam tercatat sebanyak 268 kasus. Kemudian pada tahun 2026 ini, mulai Januari sampai Mei 2026, tercatat 69 kasus. Menurutnya tingginya angka kasus kekerasan ini seiring dengan mulai timbulnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor.
5: Sebenarnya kita cukup miris ya mas atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi. Untuk data yang ada di kami sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus, baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
4: Nopi juga menghimbau masyarakat yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk tidak ragu melaporkannya melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di 129, kemudian di WhatsApp UPTD di nomor 0851-3686-3321. Keberanian untuk melapor dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Tesonilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
6: Gajah jinak bernama Indro yang berada di kawasan Taman Nasional Teso Nilo mati pada Senin pagi setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan selama beberapa hari terakhir. Hingga kini penyebab pasti kematiannya masih dalam penyelidikan melalui pemeriksaan laboratorium. Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo, Heru Sutmantor, mengatakan Indro mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3.45 dini hari tadi setelah sebelumnya mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Menurutnya dalam 5 hari terakhir, agresif aktivitas Indro meningkat drastis. Mahout yang sebelumnya masih dapat mendekati dan memberikan pakan tidak lagi

0: dulu. Dari hasil lab itu akan dianalisis oleh dokter dan juga pihak yang berkaitan dengan itu.
1: Kabar kematian Gajah Indro turut menyisakan duka bagi masyarakat. Warga menilai Indro merupakan salah satu gajah jinak yang telah lama menjadi bagian dari upaya konservasi gajah Sumatera di kawasan tersebut.
2: Tentunya saya merasa sedih ya terkait gajah Sumatera kita yang kembali mati. Terlebih lagi Indro kan gajah jinak milik TNTN yang memang biasanya jadi tokoh penting di balik mitigasi konflik di daerah tersebut. Saya cuma bisa berharap kejadian serupa tidak bakalan terulang lagi dan pihak TNTN bisa menguatkan atau mencegah kejadian serupa.
1: Hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk memastikan penyebab pasti kematian gajah Indro. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, hasil tangkapan nelayan di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir menurun hingga 50%. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
4: Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam belasan tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan lokal ikut terdampak. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan penurunan hasil tangkapan nelayan diperkirakan mencapai 50% dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi keberlangsungan nelayan tradisional. Menurut Rahmat, salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan diduga akibat aktivitas kapal ikan asing yang menggunakan alat tangkap trol. Alat tangkap tersebut dinilai tidak ramah lingkungan karena dapat merusak ekosistem laut. Ia menjelaskan penggunaan trol oleh kapal asing juga berdampak terhadap spot atau wilayah tangkapan ikan nelayan lokal. Akibatnya, nelayan harus mencari lokasi baru dengan jarak yang lebih jauh. Rahmat berharap pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara dapat terus diperketat. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal harus mendapat perlindungan agar sumber daya laut tetap terjaga.
5: Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang mungkin tinggal 25-20 jutaan untuk 15 hari. Kalau di untuk ini, jauh itu, Bang. Jadi mereka kan kalau per 15 hari butuh ongkos sekitar 10-an juta. Dan mereka juga nggak sendiri, misalnya bertiga, berempat. Jadi kalau 15 juta untuk 15 hari bagi 4, berapalah kan?
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengolah Sumber Daya Pesisir LPDP Natuna Jerman mengatakan, kawasan lumbung ikan nelayan Natuna perlu diselamatkan dari aktivitas kapal ikan asing. Ia menilai perlu adanya langkah strategis untuk menjaga potensi perikanan daerah. Jerman menyebut pemetaan wilayah perikanan perlu dilakukan sejak dini agar kawasan tangkapan nelayan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, pengamanan laut juga harus dilakukan secara ketat oleh pihak terkait.
6: Memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan nasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
4: Dalam upaya menjaga sumber daya pesisir dan laut, Natuna membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan pengawasan yang maksimal, potensi perikanan Natuna diharapkan tetap menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang Panjang dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta manfaatkan teknologi digital. Dari RRI Bukit Tinggi, reporter Nofri melaporkan.
8: Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya agar usaha naik kelas dan tembus pasar lebih luas, mulai regional hingga internasional. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Civitas Akademika Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kegiatan itu diikuti pelaku UMKM Padang Panjang. Dalam paparannya, Nyonya

0: Ria Veronica menjelaskan, Dekra Nasda punya peran strategis sebagai mitra pemerintah, membina, mendampingi, dan mempromosikan produk unggulan daerah. Berbagai program pembinaan terus dilakukan, mulai pelatihan peningkatan kualitas produk, pengemasan, penguatan merek, hingga pemasaran digital. Nyonya Maria Veronica menyebut, UMKM dan IKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, Dekra Nasda hadir membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, serta memperluas akses pasar agar mampu bersaing di era digital.
1: Optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik, yang memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide-ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
0: Dirinya menilai penguatan kualitas produk harus dibarengi inovasi desain, kepemilikan sertifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar produk lokal punya daya saing lebih tinggi. Keikutsertaan dalam pameran, expo, dan promosi juga dinilai sarana efektif memperkenalkan produk unggulan perang panjang ke calon pembeli dan investor dari berbagai daerah. Nyonya Maria Veronica menegaskan Dekra Nasda berkomitmen beri pendampingan berkelanjutan ke pelaku usaha. Pendampingan mencakup peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk berbasis kearifan lokal, hingga pembukaan peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk perluas jaringan pemasaran. Nofri melaporkan.
2: Melalui ke RRI Tanjung Pinang Bregar, sebanyak 365 peserta sudah terdaftar untuk mengikuti ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan digelar dari tanggal 4 hingga 9 Juli 2026. Selengkapnya laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
3: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Ajang tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026 di Kota Tanjung Pinang dengan arena utama bertempat di Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau kemarin. Ketua Harian LPTQ Provinsi Kepulauan Riau, Handarlin H. Umar, mengatakan seluruh persiapan termasuk pembangunan area utama dan lokasi pendukung masih dalam proses dan ditargetkan selesai tepat waktu. Selain itu, sebanyak 365 peserta telah terdaftar untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan, dengan peserta cadangan yang juga telah disiapkan. Untuk menjamin kualitas penilaian, LPTQ Kepri menghadirkan Dewan Hakim dari tingkat nasional dan daerah. Sebanyak 10 Dewan Hakim Nasional termasuk sejumlah profesor dari Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, dan Medan akan bertugas bersama Dewan Hakim asal Kepri yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai bidang masing-masing.
4: Peserta sudah terdaftar sejumlah 365 dengan cadangan lebih kurang 468 itu.
3: Handarin berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan semangat untuk meraih prestasi sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selain memperoleh sertifikat, piala, dan uang pembinaan, peserta berprestasi juga berpeluang mewakili Kepulauan Riau pada MTQ tingkat nasional. Menurutnya, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, Kepri berhasil melahirkan 5 peserta yang masuk peringkat nasional. Ia menambahkan, nilai uang pembinaan untuk juara disesuaikan dengan cabang lomba. Sementara total anggaran pembinaan dari LPTQ Provinsi diperkirakan mencapai sekitar 900 juta rupiah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meralih ke RRI Ranai Pendengar, rombongan kafilah Kabupaten Natuna dijadwalkan tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Juni untuk mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya laporan Analia Widi.
5: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sudirman, menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi kafilah Natuna pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah dipersiapkan dengan baik. Setibanya di Tanjung Uban, rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Tanjung Pinang.
6: Ya, jadi nanti sesampainya kita di Uban, di Tanjung Uban nanti, kita sudah menyiapkan 2 bis untuk sekitar 1 bis itu untuk 30 orang. 2 bis lah kita siapkan. Nanti dari Tanjung Uban kita langsung menuju ke kota Tanjung Pinang, ke Hotel Net Day Laguna. Pokoknya sampai nanti di Tanjung Uban itu sesuai dengan jadwal kapal, jam berapa masuk, nanti kita langsung ke Tanjung Pinang.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Subadi kepada RRI menyampaikan bahwa seluruh persiapan bagi peserta dan ofisial telah dilakukan sejak jauh hari.
7: Segala hal terkait dengan keperluan peserta dan ofisial sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Bersama dengan para kafilah, para anak minum juga, Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi.
5: Rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang berjumlah 48 orang sebelumnya telah berangkat menuju Tanjung Pinang pada 28 Juni 2026 untuk mengikuti musabakah tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Kota Tanjung Pinang menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01. Berdasarkan jadwal, rombongan diperkirakan tiba pada 29 Juni jam 23.30 waktu Indonesia Barat melalui Pelabuhan Tanjung Uban. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Meralih ke RRI Padang, puncak pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 berlangsung meriah di lapangan parkir Muaro Pantai Gandoriah Pariaman. Selengkapnya laporan Armin Ramli.
8: Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa mengatakan Tabui bukan hanya tradisi, tetapi ini adalah jiwa dari Pariaman. Menurutnya, Tabui menjadi ekspresi budaya yang memadukan spiritualitas, seni, dan semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah ekspresi yang luar biasa, karena juga sesuai dengan spirit Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meyakini bahwa kebudayaan adalah kekuatan besar bangsa ini. Maka dari kekuatan kebudayaan, Presiden mempunyai inisiatif mendirikan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wamenbud menyebutkan pesona budaya Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara 2026.
9: Alhamdulillah, Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara. Untuk adik-adik semua yang ada di sini, ikut membangun Tabui dan nanti akan mengantarnya. Saya titip salam hormat dari Kementerian Kebudayaan karena terus semangat melestarikan.
8: Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengungkapkan Kota Pariaman dari sisi luas tidak terlalu luas, tapi nama Kota Pariaman sudah mendunia.
10: Inilah salah satu budaya di Pariaman yang perlu kita lestarikan.
8: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pariaman Yota Balat juga menyampaikan pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
11: Pesona budaya Tabui Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dan kami berharap Tabui Piaman dapat masuk dalam kalender of event Indonesia di tahun selanjutnya. Karena Tabui Piaman dapat mendatangkan wisata lebih dari 5.000 pengunjung.
8: Yota Balat menyebutkan sepekan ke depan merupakan hari yang membahagiakan untuk pemerintahan dan masyarakat Kota Pariaman karena pada tanggal 2 Juli 2020.
12: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Gubernur Sumatera Barat menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah utama melindungi anak dari berbagai ancaman sosial. Hal itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
13: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pergaulan bebas. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, dalam upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumbar pagi tadi mengungkapkan, hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarga. Menurutnya, banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang berawal dari kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan keluarga. Anak yang kehilangan kehangatan di rumah cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga sehingga rentan terpengaruh pergaulan negatif.
14: ada informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat. Pada sampai bulan Juni ini, sudah ada sebanyak 8.000 perceraian di Sumatera Barat. Anak-anak yang terjerumus dalam kekerasan atau narkoba seringkali adalah mereka yang kurang kasih sayang di rumah, sehingga mencari pelarian semu di jalanan. Nah, saya kira inilah potensi. Kalau satu keluarga saja menikahkan dua orang anak saja, maka kasih sayang dari ayah ataupun juga dari ibu akan berkurang. Dan kemudian pengawasan akan berkurang. Kalau itu mereka akan mencari di jalanan. Nah, inilah yang potensi mereka terlibat dengan pergaulan bebas, narkoba, LGBT, dan kemudian perilaku-perilaku menyimpang yang lain.
13: Ia mengatakan peran orang tua dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah anak terpapar berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perilaku menyimpang lainnya. Menurutnya, Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi generasi muda. Gubernur mengimbau seluruh orang tua agar tidak lengah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Setiap keluarga harus menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Dengan demikian, kehangatan keluarga akan selalu menjadi alasan bagi anak untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah, Bupati Siak melakukan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk revitalisasi istana dan PSN KITB. Selengkapnya laporan Muhammad Fiza.
15: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan aspirasi pemerintah Kabupaten Siak pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait upaya percepatan pembangunan daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Kemenko Perekonomian di Jakarta, di mana dalam pertemuan tersebut, Bupati Afni memaparkan sejarah kejayaan Kabupaten Siak serta berbagai potensi yang dimiliki daerah saat ini. Menurutnya, Siak memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perjuangan revitalisasi Istana Siak Asyriyah Hazimiyah sebagai ikon sejarah dan budaya Melayu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Siak juga mendorong agar kawasan industri Tanjung Buton atau KITB kembali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN.
16: Harapan kami, kan saya udah ketuk pintu berapa kementerian, Pak. Minta tolonglah. Ini kan bukan hanya kekayaan bukan hanya kekayaan Siak, tapi ini orang yang dulu pernah mensupport kemerdekaan Republik kita. Sultan loh, rumah Sultan kami loh ini, Pak. Ini orang kalau datang ke Riau nggak ke Siak, belum ke Riau. Dia yang punya sumur minyak, yang punya untuk bandara. Kan bandara dulu tanahnya Sultan yang hibahkan, ada suratnya loh, Pak, surat hibahnya. Jadi ini kan wisata ya, Pak ya. Maksud tuh ya selalu berkunjung lah, Pak. Padahal kan kami juga bukan hanya histori loh, Pak. Sultan kami menyerahkan segalanya kekayaannya untuk Indonesia. Hari ini saya minta tolong hanya 10 miliar loh, Pak, revitalisasi Istana Siak ini enggak banyak. Tapi hari ini dengan pemotongan TKD yang luar biasa, uang 10 miliar bagi kami juga sulit.
15: Bupati Afni menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, beserta jajaran yang telah menerima aspirasi dari pemerintah Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pasca pelaksanaan Pasar Murah, Wakil Bupati 50 Kota memberikan catatan strategis dan meminta masyarakat kelas menengah ke atas untuk menumbuhkan empati sosial dengan tidak membeli komoditas bersubsidi. Selengkapnya laporan reporter Irsyad.
17: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Ahlul Badri Turesya, memberikan catatan pasca terlaksananya rangkaian kegiatan pasar murah yang digelar di Pasar Dangun-Dangun, Kecamatan Gugua. Ahlul menyampaikan bahwa program pengendalian harga itu sengaja dihadirkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk bantalan sosial bagi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Namun dibalik kesuksesan agenda pangan itu, Wakil Bupati menilai pentingnya perubahan cara berpikir masyarakat dalam menyikapi kehadiran barang-barang bersubsidi. Dirinya mengimbau agar warga yang memiliki kemampuan ekonomi berkecukupan tidak ikut mengantri atau mengambil hak fasilitas yang dikhususkan bagi warga kurang mampu. Ahlul Badri Torresya mengajak masyarakat kelas menengah ke atas untuk tidak mengakses komoditas bersubsidi itu demi menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, kesadaran mandiri dari kelompok masyarakat yang mampu untuk tetap berbelanja di pasar reguler bernilai sangat penting bagi keberhasilan program. Langkah bijak itu bertujuan agar esensi dari kebijakan pasar murah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. menyebutkan.
18: Ini sebagai bentuk kita ingin menghadirkan harga bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah untuk bisa mengakses ini. Dan kita berharap masyarakat yang punya kemampuan ekonomi bagus tidak usah mengakses ini dulu. Silakan belanja di tempat biasa, berikan ini kepada yang layak untuk membeli ini atau memilikinya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah stimulan cara berpikir kita. Sekali lagi, yang ekonominya menengah ke atas, jangan akses, dalam tanda kutip, jangan akses untuk yang bersubsidi.
17: Melalui momentum evaluasi ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap masyarakat dapat semakin bijak serta memiliki empati sosial yang tinggi dalam menyikapi program intervensi ekonomi pemerintah. Irsyad melaporkan.
2: Beralih ke RRI Batam, berdengar, keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.
19: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
20: Bagi saya pribadi, kawan-kawan untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil nilai cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah, jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
19: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, mendaki Gunung Bintan dinilai menjadi salah satu wisata yang positif untuk mengisi waktu libur di akhir pekan. Dari RRI Tanjung Pinang, reporter Febriansah melaporkan.
21: Hiking ke puncak Gunung Bintan menjadi salah satu tujuan wisata sejumlah masyarakat. Pilihan ini untuk menikmati waktu libur akhir pekan setelah berjuang dengan hiruk-pikuk aktivitas dalam seminggu bekerja. Mendaki Gunung Bintan merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk menikmati keindahan alam, udara yang sejuk, serta pemandangan hijau sepanjang jalur pendakian menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Menurut salah seorang pengunjung, Nona Pinem, yang berasal dari Karimun, mendaki Gunung Bintan menjadi aktivitas yang tepat untuk menyegarkan pikiran sekaligus menikmati keindahan alam bersama keluarga maupun teman. Ia berharap kelestarian kawasan Gunung Bintan tetap terjaga sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan.
22: Ini adalah pengalaman pertama yang luar biasa. Sebagai pemula, mendaki Gunung Bintan sangat berkesan. Jalurnya menantang tapi seru, dikelilingi hutan yang asri. Momen terbaik adalah saat di tengah jalan saya bertemu 5 pendaki ramah yang mengajak saya bergabung. Harapan saya untuk wisata hiking tetap menjaga kebersihannya. Saya juga mengikuti canyoneering, panitianya ramah, dan juga mau mengarahkan pose-pose terbaik untuk foto estetik.
21: Oka, pengunjung yang datang dari Tanjung Pinang, menambahkan mendaki gunung itu sangat seru dan juga menantang adrenalin, menambah teman, dan pengalaman baru. Apalagi pergi bersama rekan-rekan sekerja tentu akan menambah kekompakan yang dapat diimplementasikan ketika kembali masuk kerja.
23: Karena nggak hanya ngajak kita menikmatin keindahan alam, tapi juga menjadi sarana untuk olahraga, lepaskan penat, terus melatih kekompakan serta rasa peduli terhadap lingkungan. Harapan saya ke depannya, semoga wisata hiking Gunung Bintan semakin dikenal oleh masyarakat.
21: Selain pesona alam Gunung Bintan yang sangat menarik, namun infrastruktur pendukung juga perlu menjadi perhatian, khususnya perawatan toilet di lokasi wisata air terjun. Ia juga mengimbau kepada pemerintah untuk diperhatikan supaya memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepelatihan sepak bola terus meningkat. Hal itu terlihat dari tingginya minat peserta mengikuti kursus pelatihan lisensi di PSSI gelombang pertama yang resmi dibuka hari ini. Selengkapnya laporan Hairani Januari ini.
0: PSSI Pekanbaru resmi memulai kursus pelatih lisensi D gelombang pertama pada Senin siang ini 29 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini mendapat sambutan antusias dari para calon pelatih, tidak hanya dari kota Pekanbaru tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau hingga provinsi tetangga. Kegiatan nantinya akan difokuskan di lapangan Benesia Arena, Pekanbaru. Ketua PSSI Pekanbaru Roni Saputra mengatakan minat mengikuti kursus lisensi D tahun ini cukup tinggi. Sekitar 30% peserta berasal dari kota Pekanbaru, sedangkan sisanya datang dari daerah lain di Provinsi Riau, serta sejumlah peserta dari luar provinsi. Roni menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pelatih sepak bola di daerah. Menurutnya, banyak pelatih yang kini mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang lisensi yang lebih tinggi.
1: Kalau untuk yang gelombang pertama udah terpenuhi kota pembukaan tanggal 29. Untuk daerahnya 30% masih mendominasi Pekanbaru lah. Yang lainnya dari kabupaten-kabupaten yang lain. Masih daerah Riau lah. Mungkin ada yang satu atau dua yang di luar Riau, ada satu atau dua orang. Banyak. Ini mungkin yang lagi menunggu itu sebenarnya banyak yang untuk C sih, yang dari D ke C. Ya, jadi yang lagi banyak menunggu itu yang C nanti. Tapi nanti itu yang buat PSSI Provinsi nanti yang buat C.
0: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen menyebut, perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurutnya saat ini jumlah pemegang lisensi D terus bertambah sebagai hasil dari program pembinaan yang berkelanjutan.
3: Sekarang sudah banyak lisensi D, itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya udah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru.
0: Melalui penyelenggaraan kursus lisensi D ini, PSSI Pekanbaru berharap semakin banyak pelatih yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional sehingga mampu mendukung pembinaan sepak bola usia dini dan memperkuat pondasi prestasi sepak bola di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Mendengar demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Riau Sore.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Update berita dulu, sambil lihat YouTube yang lagi trending.
5: Pak. Pak.
4: Iya, Ma.
5: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang. Kasihan itu matanya.
6: Ya, bentar, Ma.
5: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek.
4: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main bimpong yuk.
6: Yuk, adek mau.
7: Ah, pukul. Smash.
6: Hore, adek menang.
5: Soft drink is coming.
6: Mama, tadi adek menang loh.
5: Ih, hebat anak mama.
3: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
8: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

101 RRI Pekanbaru, pendengar masih di rangkaian Riau Sore ya. Setelah tadi Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, selanjutnya di rangkaian musik dan informasi saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dari

0: kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

brand, iklan digital, hingga mempromosikan produk atau usaha yang mereka miliki. Selain itu, konten kreator juga berperan dalam memperkenalkan wisata daerah, kuliner lokal, dan membantu pelaku usaha kecil agar lebih dikenal masyarakat. Perkembangan industri kreatif menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Mari terus berkarya, berinovasi, dan menjadikan kreativitas sebagai langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Salam kreatif untuk Indonesia.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

1 RRI Pekanbaru, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mulai membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar SD Negeri tahun ajaran 2026-2027 pada hari Senin 29 Juni 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 1 Juli 2026 dan seluruh proses dilakukan secara daring atau online sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, mengingatkan orang tua atau wali murid agar benar-benar memperhatikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebelum melakukan proses pendaftaran. Beliau menegaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi hal penting agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar tanpa kendala saat dilakukan verifikasi. Alek juga memastikan bahwa pelaksanaan SPMB SD tahun ini sepenuhnya dilakukan secara online sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk dapat mengikuti seluruh tahapan melalui sistem resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
3: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian, dan akhirnya, perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga, diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

juga merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Pekanbaru Rizky Bagus Oka mengkritik keras lambannya penyelesaian 3 fasilitas pasar utama di Kota Pekanbaru. Menurutnya hingga saat ini, pasar higienis, pasar bawah, dan pasar induk belum juga beroperasi secara optimal, sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya para pedagang. Beliau menilai bahwa pemerintah kota Pemko Pekanbaru tidak boleh terus membiarkan 3 fasilitas tersebut terbengkalai, dan menurutnya pasar merupakan pusat perputaran ekonomi masyarakat yang harus segera difungsikan. Dan pemerintah Kota Pekanbaru harus segera berhenti menutup mata terhadap karut-marutnya infrastruktur ekonomi kita, karena denyut nadi ekonomi tersebut mutlak dimulai dari pasar. Beliau menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah. Secara khusus, beliau menyoroti kondisi pasar higienis di Jalan Teratai yang sejak 2018 belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pengelolaan aset daerah yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah. Beliau meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD segera mengambil langkah konkret. Dan apabila apabila konsep pasar dinilai tidak lagi diminati masyarakat, ia mengusulkan agar bangunan tersebut dialihfungsikan menjadi pusat inkubasi UMKM maupun ruang ekonomi kreatif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, Jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pendengar, selamat sore. Kembali saya sapa Anda di sore hari ini ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mobile, jangan lupa untuk berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Karena memang sore hari lalu lintas cukup padat ya. Dan pastinya juga banyak yang saat ini sedang berlomba-lomba ingin segera sampai pulang ke rumah agar bisa beristirahat ya sebelum besok harus kembali menjalankan aktivitas. Baik pendengar, untuk Anda semua saya masih akan menghadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada satu lagu dari Olan dengan Temperamental untuk Anda semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
4: Halo RRI.
5: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
5: Gimana keluhannya, Pak?
4: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
5: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
6: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
5: Gimana, Bu, permasalahannya?
6: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
5: Halo, dengan siapa di mana?
7: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

pendengar, sampai di sini kebersamaan di rangkaian Rio Sore. Dan sebelum berpisah, saya informasikan nanti waktu sore azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Nanti juga Anda akan mengikuti rangkaian lagu-lagu Islami, mimbar Islam, serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini, dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Kali ini kami hadir menemani Anda dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru. Sudah kita nikmati tadi ya beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang saat ini sudah membawa kita pendengar pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Tampaknya kami hentikan dulu sejenak untuk menemani Anda di kesempatan ini dengan hiburan lagu-lagu Islami, karena kini juga sudah tiba waktunya pendengar ya. Kami akan hadirkan juga untuk Anda program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kami hadirkan Mimbar Agama Islam pendengar dengan pembahasan khusus yang akan kita dengarkan, topik kajian hadis tarbawi. Ini akan disampaikan oleh Ustaz David Beckham Harahap, SPDI. Setelah itu nanti juga akan ada ya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan sholat fardu maghrib akan masuk ataupun juga nanti berkumandang itu pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita lanjutkan ya kebersamaan ini dengan sama-sama kita menyimak program Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بالسنة عند فساد أمتي دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk tinggal di buminya Allah, mencari makan, mencari nafkah di buminya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasalah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di jalan yang Allah ridai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada kru junjungan alam Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala khisalin." Kata Nabi, didiklah anakmu pada tiga perkara. "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Nabi sampaikan, didiklah anakmu, ajarilah anak-anakmu tentang tiga perkara. Yang pertama kata Nabi, hubbi nabiyakum. Yang pertama kata Nabi adalah mencintai nabimu. Ada tiga perkara yang disampaikan oleh Nabi supaya kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama kata Nabi adalah hubbi nabiyikum, yaitu mencintai nabimu. Sampaikan dan ajarkan kepada anak-anak dan keturunan kita supaya mereka senantiasa mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga kepada anak-anak kita supaya mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dan panutan di dalam kehidupannya. Banyak anak-anak sekarang mereka tak tahu siapa manusia yang layak dijadikan idola dan yang layak dijadikan panutan. Kenapa? Karena mereka tak paham, karena kurang pengajaran tentang masalah mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita sebagai manusia, kalaulah ingin hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat, seogiahnya kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai idola dan panutan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Demi sesungguhnya jiwa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad itu adalah suri teladan yang sangat luar biasa. Maka tak ada manusia yang layak dijadikan panutan idola selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kata Nabi dalam hadis, yaitu hubbi nabiyikum, mencintai nabimu. Yang kedua yang disampaikan oleh Nabi kepada kita di dalam hadis ini adalah wahubbi ahli baitihi. Yang kedua kata Nabi adalah mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kata Nabi mencintai Nabi Muhammad, dan yang kedua sampaikan juga kepada anak-anak dan keturunan kita supaya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga
keluarganya dan mencintai keturunannya. Banyak anak-anak di zaman sekarang, mereka tak pandai memuliakan keluarga Nabi. Mereka tak

0: pandai memuliakan keturunan-keturunan Nabi. Bahkan banyak manusia sekarang, mereka dengan terang-terangan berani mencaci maki dan menghina keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas ketika mereka menghina keturunan Nabi, sama halnya mereka tadi sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mencaci maki keturunan Nabi, sama halnya mereka sudah mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita adalah memuliakan Nabi dan memuliakan keluarga dan keturunan Nabi. Insyaallah kalau kita pandai memuliakan Nabi, memuliakan keluarganya, memuliakan keturunannya, insyaallah kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang terakhir yang disampaikan Nabi di dalam hadis ini adalah wa qira'atil Quran, yaitu ajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ketika kita baca, satu huruf yang kita baca, maka insyaallah Allah akan balas kepada kita sebanyak 10 kebaikan. Maka kita sebagai orang tua semestinya mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana pentingnya membaca dan menjadikan Al-Quran tadi di dalam kehidupan sebagai pedomannya. Banyak anak-anak sekarang, mohon maaf, mereka kurang fasih dan kurang lancar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kurang didikan dari kedua orang tuanya. Semestinya kita sebagai orang tua berniat kepada Allah supaya anak-anak kita tadi sepenuhnya berkhidmat, membantu dan menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalau kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, semasa hidup kita rajin dan rutin membaca Al-Quran, maka insyaAllah Al-Quran tadilah yang akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita semua kelak di yaumil akhir nanti. Nabi sampaikan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran tadi insyaAllah kelak di yaumil akhir nanti akan datang kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepadanya. Maka hadirin para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niatkan di dalam hati kita, berdoa kita, meminta kepada Allah supaya anak-anak kita, keturunan kita, Allah jadikan orang-orang yang ahli Al-Quran. Kalau lah sempat anak-anak kita, mereka ahli dalam Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, maka insya Allah bisa kita pastikan kita adalah orang tua yang bahagia hidupnya, selamat dunia dan akhirat. Betapa bahagianya, betapa senangnya orang tua yang memiliki anak mereka pandai membaca dan bahkan mereka sudah hafal Al-Quran. Jadi berdoa dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli Al-Quran, dan mudah-mudahan anak-anak dan keturunan kita menjadi Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Akan dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria. Membacakan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 14.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama seruan azan sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Berkumandang pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan solat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
3: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
2: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
3: asin sekali,
2: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
3: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
2: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
3: bagaimana rasanya?
2: Segar, kata sang pemuda.
3: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
3: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah nikmati ya hiburan lagu-lagu Islam yang menemani di malam ini, yang tentunya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti tiba saatnya tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Ya, selain hiburan lagu-lagu yang akan menghiasi ruang dengar Anda, tentunya akan ada juga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, untuk informasi malam ini nanti kita simak ya bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita yang akan kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu pendengar Pro 1, tetaplah Anda bersama kami pendengar ya, tentunya merangkai kebersamaan dalam Riau Sore hingga nanti kita bersama dalam Riau Malam untuk hari ini, masih di edisi Senin 29 Juni 2026.

Pendengar Pro 1, berada kita saat ini di menit 59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kini tiba saatnya ya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Akan kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasi terkini dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kriya, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang. 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga

0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
2: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
3: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Didik Prasetyono menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu.

0: yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
1: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
4: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
3: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
4: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
5: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
4: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
8: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
9: Insyaallah akan terus haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
8: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
10: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
11: The Mas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16.

0: Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun Van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: Mbamène Bossar aîné.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
1: Belanda melaju ke babak 32
0: besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Riau Malam.
1: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita simak bersama ya informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Nah, saat ini pendengar di studio Pro 1 menunjukkan pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, dan tiba saatnya ya kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya segera mendengarkan seruan azan sholat fardu isya. Selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ya, pendengar Pro 1 sudah kita dengarkan bersama seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, selamat melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah sholat fardu isya, pendengar ya. Semoga amal ibadah yang dilakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kebersamaan kali ini, kita rangkai dalam Riau Malam untuk hari ini di edisi Senin hari ke-29 di bulan Juni 2026. Dan untuk menemani Anda pada kesempatan malam ini, kami akan hadirkan selanjutnya program Mimbar Agama Hindu yang setiap hari Senin ya, satu kali dalam sepekan, itu akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1. Kali ini dalam Mimbar Agama Hindu kita akan dengarkan dengan topik Cinta Kasih dalam Hindu. Ini akan disampaikan oleh Made Wardati. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudari, para pendengar siaran Radio Republik Indonesia, program 1 Stasiun Pekanbaru. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase karena atas suara nugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Saudara-saudari umat sedharma yang budiman, berjumpa kembali bersama saya Made Wardati dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema Cinta Kasih dalam Hindu. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, terimalah salam pangenjali umat dari saya. Om Swastiastu. Selamat malam dan salam sejahtera. Dalam mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, kepuasan terhadap suatu objek. Sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus lestaria terhadap suatu objek. Kenapa dalam mengekspresikan sikap ini selalu digunakan gabungan kata cinta dan kasih? Pertanyaan ini menjadi menarik ketika seseorang baru sampai sebatas cinta. Lalu apa yang menjadi kebutuhan yang lebih tinggi lagi dari cinta? Dapat dipastikan jawabannya adalah kasih. Ternyata perbedaannya terletak pada kesanggupan dan kemampuan memahami hak ikat cinta dan kasih. Adapun yang menjadi objek dari cinta kasih itu adalah semua ciptaan Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Ciptaan Tuhan dapat digolongkan dalam tingkatan sesuai eksistensinya atau kemampuannya, yaitu Eka Pramana. Ialah makhluk hidup yang hanya memiliki satu aspek kemampuan berupa bayu atau tenaga atau hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian Dwi Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki dua aspek kemampuan berupa bayu dan sabda atau bicara seperti hewan atau binatang. Kemudian Tri Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki tiga aspek kemampuan berupa bayu, sabda, dan idep atau pikiran. Seperti manusia yang memiliki tiga aspek kemampuan berupa bayu, sabda, idep, atau pikiran. Trihita Karana, untuk dapat menghayati lebih luas lagi, ajaran cinta kasih dapat diwujudkan menyatakan dalam interaksi sosial religius, yaitu antara sesama manusia atau pawongan, antara manusia dengan alam lingkungan atau palemahan, dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Parahyangan. Ketiga ini dikenal dengan istilah Trihita Karana. Umat sedharma yang berbahagia, adapun yang mendasari cinta kasih adalah ajaran yang menyatakan bahwa aku adalah kamu. Makanya dikembangkan lagi, engkau adalah dia, dia adalah mereka, dan seterusnya. Inilah yang sering disebut dengan Tatwa Masi, yang dinyatakan dalam kitab Kaniyoga Upanishad 6. Cinta kasih bukanlah sekedar penghias bibir atau buah bibir yang berbunga-bunga, akan tetapi sebuah realita yang tulus lestaria tanpa pamrih. Sesungguhnya bagi siapa saja yang telah mencapai tahap ini, dapat dipastikan kehidupannya semakin tenteram, tenang, damai, dan bahagia. Cinta kasih yang tulus lestaria memberikan dampak sangat fundamental dalam memberikan arti dan makna kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Dimensi waktu yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang merupakan perputaran cakra kehidupan yang harus dilalui dengan semangat, cinta kasih, dan kunjung padam kepada manusia ciptaan Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam Brahmadaranyaka Upanishad dinyatakan Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman atau Tuhan. Sedangkan dalam Chandiyoga Upanishad dinyatakan Sarwam Kalu Idam Brahman, yang artinya semua ini adalah Brahman atau Tuhan. Dengan demikian, tidak ada satupun di dunia ini yang lepas dari dia. Menyadari bahwa asal tujuan kembalinya semua yang akan ada di dunia ini adalah sama. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang memiliki kekuatan hukum yang abadi, kecuali Tuhan. Yang berbeda hanyalah jasad materi yang sewaktu-waktu bisa berubah atau tidak kekal. Lalu apa yang harus dibangga-banggakan yang mengarah pada rusaknya perdamaian, kerukunan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia di dunia ini? Sejatinya kebanggaan sebagai umat manusia yang religius karena berbudi luhur dan prestasi. Mengekspresikan kebanggaan hendaknya dengan arif dan bijaksana, serta menampilkan simpati. Hal ini hendaknya menjadi renungan bagi tubuhnya, spiritualitas, moralitas, dalam rangka meningkatkan serada kepada Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan sudah termasuk di dalamnya. Cinta kasih pada sesemua manusia dan cinta kasih kepada alam lingkungan. Umat Sedharma yang muliakan, untuk mencapai keseimbangan cinta kasih dapat diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal. Terlebih lagi memasuki abad modern dan global, dibutuhkan pemikiran secara arif dan bijaksana. Di satu sisi dituntut bersikap rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual, terutama dalam hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Jalan terbaik adalah bagaimana mensinergikan emosi spiritual dengan sikap rasional. Dalam hal ini, relevansi keseimbangan cinta kasih dengan abad modern lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Saling mencintai dan mengasihi satu sama lain dan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan fisik akan memberikan keseimbangan cinta kasih. Dalam Yajurveda dinyatakan Saatah pratasya vibhuah pracasyu, yang artinya Tuhan terjalin dalam makhluk yang diciptakan. Cinta kasih dalam keluarga yang sangat menonjol bagi manusia modern mengenai konsep cinta dalam kehidupan berkeluarga. Dalam Weda adalah keterbukaan masalah kehidupan rumah tangga ialah menciptakan keselarasan dan kesesuaian seperti pada alam sesuai dengan hukum abadi atau reta. Umat Sedharma yang saya cintai, dalam Atharva Veda bab 3 dinyatakan perkataan pendeta kepada kelompok keluarga, aku membuat engkau bersatu dalam hati, bersatu dalam pikiran, tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu sama lain,
seperti anak sapi yang baru lahir dari induknya, agar anak mengikuti ayahnya dalam kehidupan yang mulia dan sehaluan dengan ibunya, agar si istri berbicara manis, mengucapkan kata-kata damai pada suaminya, agar sesama saudara, laki-laki atau perempuan, tidak saling membenci, agar semua bersatu dan menyatu dalam tujuan yang luhur dan berbicara dengan sopan. Semoga minuman yang engkau minum bersama dan makan makanan bersama, konsep hubungan garis vertikal dan horizontal yang berlaku dalam kehidupan keluarga agar mencapai satu tujuan luhur, yaitu keharmonisan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan bersama. Kebersamaan yang begitu menonjol dalam kehidupan keluarga inti menjadi parameter ke tingkat kehidupan keluarga yang lebih besar dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Umat Sedharma yang saya sayangi, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ajaran cinta kasih adalah bersifat umum, sammana dan universal sadharana. Dalam perspektif Hindu, ajaran cinta kasih diwujudkan nyatakan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal yang dikenal dengan Trihita Karana, di mana Trihita Karana adalah tiga hubungan yang harmonis kepada alam, lingkungan, kepada antara sesama manusia, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta kasih dapat diwujudkan apabila manusia memahami secara sinergi antara perasaan emosi, spiritual, dan sikap rasional yang dilandasi dengan ajaran Tattvamasi, Satvam Kalu Idam Brahman, Aham Brahman Asmi. Bapak, Ibu, para pendengar RRI yang budiman, demikianlah mimbar agama Hindu pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun berada. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Ya, pendengar, sudah kita simak bersama. Tadi ada sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda yang bisa Anda dengarkan satu kali dalam sepekan setiap hari Senin malam ya, yaitu Mimbar Agama Hindu. Dan untuk merangkai kebersamaan kita di Riau malam ini, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan mini drama. Ya, pada malam ini mini drama atau drama radio kita akan dengarkan dengan judul Taman Harapan, dan ini merupakan produksi dari RRI Kupang. Pendengar Pro 1, selamat menyimak dan mendengarkan mini drama.

0: Aman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
1: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
2: Ah, capek. Lagian kenapa harus Otong yang kasih bersih?
1: Setuju, karena kalau Otong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sa.
0: Otong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini kotong pun tanggung jawab bersama.
2: Nanti sa, minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi sa kalau sekarang.
1: Kalau tunda-tunda nanti bisa son selesai. Ayo kotong mulai ini sore sa.
3: Yang mau bantu kumpul di taman jam 4 sore. Yang lain pikir-pikir lah ya.
0: Awi, bumbanya sampah dan daun kering . Kotong mulai dari kas bersih daun kering dengan sampah plastik, Sako.
1: Beta bagian basapu . Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
2: Langsung pura rajin, Le. Panas begini masih mau kerja.
1: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
2: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
0: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
1: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Sato.

0: sebenarnya, tapi karena kurang semangat dari Ketong bung kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, Ketong memang son bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat Ketong pung hasil kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi, maaf ya, kemarin kita son tidak bisa bantu. Ketong tadi malam ada pikir-pikir ju.
3: Iya kayaknya son tidak adil kalau bosong kerja sendiri. Ketong mau bantu ini hari, betul. Sumpah nih.
4: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, Ketong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana biar diwarna seimbang ya, Mita.
4: Siap, Bos. Wih, sana ada yang sangka toh, kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi yang ingin kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar ya, sebelum kita nikmati kembali ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di malam ini. Informasi kami himpun dari laman rri.co.id, pendengar, ini terkait dengan olahraga ya. Jadi PSPS Pekanbaru mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Nah, tim berjuluk Askar Bertuah ini dijadwalkan menggelar latihan perdana sekaligus seleksi pemain pada pertengahan Juli nanti ya. Dan setelah tentunya ini manajemen melengkapi jajaran tim kepelatihan. Nah, terkait itu juga pendengar, CEO PSPS Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan bahwa seluruh komposisi pelatih kini telah lengkap ya, sehingga memang program persiapan tim bisa segera dijalankan. Menurutnya juga pendengar, latihan perdana itu akan menjadi langkah awal dalam membentuk skuad yang kompetitif untuk musim baru. Ya, dari informasi kami dapatkan juga pendengar, ini Akhyar Ilyas ditunjuk ya sebagai pelatih kepala, itu nanti juga akan didampingi oleh Amrizal dan Rofi Sunario sebagai asisten pelatih. Sementara Abdul Rohman dipercaya menangani para penjaga gawang dan Abda Alif itu bertugas sebagai pelatih fisik. Ya, untuk komposisi pemain pendengar, Edward Riansyah ini mengungkapkan hingga kini itu baru Asir Ajis yang telah resmi menandatangani kontrak bersama PSPS. Dan selain itu juga pemain asing Antonio Gamaroni itu juga dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad Askar Bertuah pada musim 2026-2027. Jadi melalui latihan perdana dan proses seleksi tersebut ya, ini manajemen berharap tim pelatih dapat segera menyusun kerangka utama PSPS Pekanbaru agar siap bersaing di Pegadaian Liga 2 Indonesia musim 2026-2027 dengan target tampil lebih kompetitif dan kembali memburu tiket promosi ke Liga 1.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak,
5: frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak,
4: kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Lagu tentunya memiliki cerita ya, dan setiap cerita selalu menemukan pendengarnya. Baru saja kita nikmati lagu dengan judul Hanya Kau di Hatiku dari Dedi Dores ya. Ini lagu yang menemani kita di malam ini, yang tampaknya lagu ini pendengar bukan hanya sekedar lagu tentang patah hati ya, tetapi juga tentang keikhlasan melepaskan seseorang yang tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Ya, lirik dalam lagu ini tampaknya juga mengajarkan kita sebagai penikmatnya, ya, sebagai pendengarnya, bahwa cinta tidak selalu memiliki rasa ataupun juga bisa dikatakan kalau kita sudah cinta, ya kadang ada yang mengatakan cinta tidak selalu harus memiliki. Nah, ini memang agak dalam ya, berbicara soal hati ini agak kompleks sedikit pendengar. Nah, terkadang bentuk cinta yang paling tulus itu adalah memang bisa menerima kenyataan lalu memilih mundur demi kebahagiaan orang yang kita sayangi. Nah, itu juga yang tertuang dalam lagu yang baru saja kita dengarkan bersama Dedi Dores ya. Memang tidak mudah artinya kita mundur demi kebahagiaan orang yang kita sayangi. Tapi ya, itulah salah satu bentuk kedewasaan dalam mencintai. Nah, mungkin malam ini ada yang sedang mengenang seseorang yang pernah mengisi hati. Adakah? Ada mungkin ya. Ya, semoga lagu tadi yang baru saja kita dengarkan menjadi teman untuk menerima setiap kenangan tanpa harus terus hidup di dalamnya, pendengar. Ya, jangan galau-galau. Ayo kita temukan keceriaan di sini, di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Hari Senin malam ini pendengar, beberapa list lagu sudah kami siapkan dan tampaknya kita akan flashback ke belakang dengan lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu lawas, lagu kenangan tahun 80-an, 90-an yang kita yang membawa kita ke ya bagi yang sudah lahir mungkin ya atau mungkin pada saat 80-an 90-an itu ada kenangan tentang sebuah kisah kasih mungkin. Nah, lewat lagu-lagu malam ini yang akan kita nikmati, semoga dapat menghibur kembali, mungkin bisa mengenang lagi memori-memori yang lama. Hanya sekedar dikenang saja, bukan untuk diratapi ya, jika ada sesuatu yang sedih gitu mungkin. Oke, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini, saya Suci Raslia bersama Anda. Kita merangkai kebersamaan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, jam pukul 23 waktu Indonesia Barat, jam 11 malam ya. Jadi 2 jam kita akan merangkai kebersamaan ini. Bergabung bersama kami pendengar, line telepon saya buka untuk Anda 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 1 juga.

0: Sayang, surat undangan dari Poppy Mercury, hujan datang lagi dari Endang Estaurina, Bruri Marantika, jumpa untuk berpisah, dan ada juga lagu dari Panbers, Cinta dan Permata, Tri Utami, Keraguan, Biar Semua Hilang dari Nicky Astria, Simponi Yang Indah dari Bob Tutupoli. Ada juga lagu dengan judul Merpati Malu bersama Sherly Malinton, Rindu Aku Rindu Kamu, duet ya Doel Sumbang dan Nini Carlina, Iwan Fals Yang Terlupakan, lalu juga ada Ermi Kulit dengan judul lagunya Pasrah. Itu dulu ya list lagu kita di satu jam pertama untuk Ruang Rindu. Panjang, banyak pendengar, kalau dibacakan semua habis nanti waktu kita. Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Basici, Bobby Regar.
0: Dengan siapa ini?
1: Bobby Siregar.
0: Oh, Pak Bobby Siregar. Tadi kenapa sudah saya panggil-panggil lah, tiba-tiba muncul up gitu suaranya. Kaget saya Pak Bobby. Kirain terputus atau apa gitu kan. Wah, tiba-tiba suaranya muncul dengan volume yang sangat tinggi. Masya Allah. Luar biasa Pak Bobby ya. Malam jam-jam segini udah buat jantung saya berdebar kencang ini.
1: Tadi baru ditutup pintu kamar, ada yang ketok pula, makanya tadi terpending dikit.
0: Oh gitu.
1: Ngapain ini orang, aku udah tutup pintu, kau ngapain kedor-kedor? Enggak, aku ada perlu banget katanya.
0: Terus mana orangnya?
1: Terus dibilang udah nanti urusan tuh, aku mau ini dulu, mau ke 440 dulu. Apa itu katanya? Kau gak ngerti 440, udah kau tidur situ.
0: Kasihan orang yang gak ngerti apa-apa loh Pak Bobby.
1: Nanti kita jabarkan ke mereka gitu.
0: Dijabarkan, diulang lagi ya.
1: Iya. Apa itu 440 nanti kita jelaskan ke dia. Jadi jangan lari ke sana kemari asumsinya.
0: Itu dia makanya. Kasihan juga jadi berpikir yang asumsinya kemana-kemana ntar.
1: Iya, karena asumsi kan gak tepat ya.
0: Masih menerka-nerka kan.
1: Reka, kira, sangka, duga dan segala macam kan enggak ada ketepatannya enggak.
0: Nah, jadi perlu diklarifikasi lah nanti ya.
1: Iya, supaya jangan kebawa mimpi. Iya. Tapi yang jelas nih hujan-hujan ini kayaknya tadi ada Bob Tutupoli itu.
0: Ada Bob Tutupoli, betul. Nah, Simponi Yang Indah.
1: Iya.
0: Oke, kita nikmati nanti lagunya.
1: Bisa dibungkus ya.
0: Bungkus dong, spesial untuk Pak Bobby, karetnya dua kata orang gitu.
1: Udah lama gak kesini masalahnya.
0: Kemana aja?
1: Mau dijelasin gak usah lah ya.
0: Aduh, gak usah berarti ya sudah, tidak apa-apa.
1: Nanti jelasinnya ke ini, ke siapa si bocil?
0: Siapa?
1: Nayara. Siapa?
0: Iya, loh kok ke Nayara bukan ke bundanya?
1: Nanti Nayaranya jelasin ke bundanya gitu. Kalau nemuin, iya harus kayak gitu lah. Harus ada, jangan lempeng-lempeng terus, gak boleh. Harus ada menggok-menggoknya dikit. Hidup ini gak boleh lurus-lurus Bu. Lurus-lurus nanti ditabrak orang.
0: Kalau belok dikit ya.
1: Lah, buktinya jalan ke belok kiri, belok kanan. Bukan simpang kiri, simpang kanan. Itu mah lain.
0: Iya, iya.
1: Berapa bulan nggak kesini ya?
0: Ada berapa lama?
1: Kayaknya September deh, apa Oktober, sampai ini hari. Iya. Bukan ini hari. Kemarin sama siapa ya? Sama Mbak Riri, kalau nggak salah. Mbak Riri, malam apa itu? Itu lah tuh.
0: Oh, lumayan lama juga ya.
1: Jadi baru nyampe, rindu langsung buka, kan gitu.
0: Baiklah.
1: Tapi udahlah, nanti di belakang tuh ngapain tuh orang tua tuh ngoceh katanya. Lama kalinya aku mau masuk katanya.
0: Oke, iya kita lanjutkan yuk. Salam rindu untuk siapa Pak Bobby?
1: Salam rindunya buat Nayara, bocil dah itu aja.
0: Terima kasih.
1: Buat bundanya lain kali.
0: Aduh, oke lah, bunda ngalah. Mengalah demi anak apapun lah, bundanya ngalah udah.
1: Yang penting bikin aja Mbak Cici ya.
0: Iya dong.
1: Oke, seluruh kru.

0: wabarakatuh. Salamnya, salam hujan, salam dingin, salam sejuk, salam adem.
1: Oke Pak Bobby, terima kasih banyak ya.
0: Selamat malam.
1: Malam Pak Bobby. Suaranya hilang beberapa waktu ya, ada cukup lama. Ini muncul kembali. Selalu sehat, bahagia, terus sukses juga Pak Bobby untuk segala sesuatu hal yang akan dilakukan nanti ke depannya. Ada Bob Tutupoli sudah di request, bukan di request sih, lebih tepatnya dipilih ya Pak Bobby. Judul lagunya Simfoni yang Indah, nanti kita dengarkan bersama. Oke, okay. Halo, Pro 1. Ah, iya betul. Ya, siapa ini? Saya baik, Ocu.
2: Iya.
1: Hujan?
2: Ah, hujan.
1: Oh, hujan juga di sana ya.
2: Hujan gerimis.
1: Gerimis.
2: Dari berapa tadi? Dari pokoknya sebelum maghrib lah.
1: Hujan.
2: Lagi di warung nih Kak Cik.
1: Lagi di warung. Sampai jam berapa biasanya di warung?
2: Nanti jam 10 lewat-lewat dikit lah. Jam 22 lewat-lewat dikit. Pulang.
1: Oke, Ocu.
2: Sebentar lagi kan.
1: Baiklah.
2: Di rumah suntuk kan.
1: Iya. Oke. Apa lagu Ocu? Oke.
2: Kalau yang tentu lagu playlist enggak?
1: Iya, di playlist kan ini lagu tahun 80-90 yang
2: Sumbang masuk.
1: Dol Sumbang masuk, ini Rindu Aku Rindu Kamu.
2: Itu aja lah.
1: Oke, cuy.
2: Kebetulan ruangnya ruang rindu.
1: Iya, kita rindu-rindu.
2: Ini kita rindu-rinduan ya.
1: Oke. Rindu siapa malam ini, Ocu?
2: Iya, rindu banyak lah ya kan. Pertama rindu sama pendengar-pendengar kita ya kan. Nggak boleh rindu sama yang lain-lain, nggak boleh. Kalau rindu terlarang apalagi ya kan.
1: Apalagi
2: salam-salamnya yang dirindu ya kan. Salam yang spesialnya untuk yang dirindu lah. Pertama dulu salam untuk Kak Suci yang lagi siaran, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya.
1: Amin ya Allah.
2: Untuk Bunda Isal. Lanjut untuk Bang Al. Lanjut lagi, bolanya diberikan kepada Karos. Karos tidak bisa mengoper bola dengan baik, diberikan kepada Nena Aska. Nena Aska nampaknya tergeletak di lapangan, digantikan oleh Mar Turkini ya. Lanjut bola ini kepada Pak Mali. Pak Mali coba membayang-bayang ini. Bunda kembar terjatuh lagi. Dapat kartu kuning dia kan.
1: Jadi yang tergeletak tadi siapa?
2: Bunda kembar.
1: Bukan, itu terjatuh. Yang tergeletak.
2: Tergeletak tuh. Karet.
1: Bukan loh. Saya tandai tadi yang tergeletak. Bahasanya lucu.
2: Ya bahasa piala dunia.
1: Mendunia tergeletak gitu ya cu.
2: Bang Deddy coba membayang-bayangi. Bang Vincent tak kuat dioper bola keluar lapangan.
1: Untung bola yang keluar lapangan, bukan ya, Bang Simpson ya. Bang Simpson harusnya keluar lapangan itu. Jadi yang ngegolkan bola siapa nih?
2: Iya, nantilah di ujungnya kan.
1: Belum lagi.
2: Jadi belum lagi. Nampaknya bola di kaki ini, di kakinya Bang Yono. Masuk, saudara-saudara. Apa boleh buat? Ya Dewi Pertuna di Pak Bang Yono nampaknya, Bang Arman nampaknya tertati-tati menengok kesel dia karena dia dapat mengorak bola. Itu semua lah Kak Cik.
1: Ya Allah, ya tergeletak tadi udah selamat, belum diamankan itu.
2: Ibaratkan dia digotong keluar lapangan. Semua lah Kak Cik.
1: Siap.
2: Ya dengarkan kita di malam hari ini, dapat salam dari kami tanpa terkecuali. Oh Kak Yun juga. Kayaknya nonton aja lapangan kita main.
1: Udah tiket VIP dapat dia tuh.
2: Iya. Dia lebih mau membeli tiket daripada main.
1: Soalnya kan hobinya golek-golek katanya gitu kan. Dia nonton sambil golek-golek Mama Yulus.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Oke, terima kasih Kak Cik.
1: Masa-sama cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa aja Ocu, amin ya. Masya Allah, inilah kekuatannya ruang rindu itu ya. Berbagi canda tawa, kegembiraan kita jadi yang sedang sedih, jangan sedih-sedih, gabung aja kita di sini ya. Nah, bisa sambil dengerin lagu, walaupun lagunya ini agak-agak galau-galau, ya udah buat happy aja. Ya cu. Jadi Mas Yono lah tadi yang menggolkan bola. Yang tergeletak tadi itu belum tahu siapa nih Naska tadi. Ruang Rindu. Halo. Ya, terputus. Kok bisa? Coba diulang lagi pendengar ya. Halo Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Iya, siapa ini?
0: Ayo, siapa? Orang Belantaraya, Mbak.
1: Di Belantaraya ada siapa ya?
0: Desa Belantaraya, Kabupaten Indragiri Hilir.
1: Di Inhil.
0: Iya, betul.
1: Aduh. Waduh. Ayo,
0: ingat enggak? Mbak Suci.
1: Dengan siapa lupa saya, ya Allah.
0: Dengan Dayat.
1: Dayat.
0: Mm-mm. Iya, ingat enggak?
1: Dayat suaranya bukan suaranya, jarang gabung kan ya?
0: Jarang kalau ada waktu luang, wow. Ikutan gitu. Kadang bareng tipe sama teman-teman gitu. Jadi enggak sempat gitu.
1: Begitu gimana, sibuk, Mbak? Sangat sibuk.
0: Gimana pekan baru kemarin, Bang? Hari jadi pekan baru kemarin, wow. Dapat enggak makan durian?
1: Saya lihat aja, gak sanggup dengan wow, luar biasa lautan manusia.
0: Ribu orangnya, Mbak,
1: sangat,
0: ya?
1: Sangat luar biasa. Jadi kita sebagai penontonnya saja untuk meramaikan.
0: Iya, Dayat juga kemarin ada anak kakak Dayat kan, keponakan kemarin di Pekanbaru.
1: Dapat.
0: Saya takut dapat gak makan talam durian. Mana dapat kami dari jam 6 pagi katanya.
1: Udah ada yang makan dari subuh, udah standby.
0: Iya, Mbak, ya.
1: Luar biasa soal ramai.
0: Betul, tapi Mbak Suci, tapi aromanya dapat kan?
1: Aromanya?
0: Aroma.
1: Aroma duriannya dapat lah. Sama aroma lautan manusianya.
0: Iya, betul.
1: Kenapa nggak ke Pekanbaru waktu itu? Sibuk.
0: Enggak juga, Mbak. Tapi pernah ke Pekanbaru, tapi nggak ada tujuan ke sana.
1: Oh gitu. Banyak loh yang mau dikunjungi di sini.
0: Iya, betul.
1: Tempat-tempat wisatanya.
0: Nggak sempat, Mbak.
1: Ya, sibuk.
0: Kalau dari pergi itu pokoknya harus bondong-bondong sama keluarga.
1: Oh gitu, harus rame-rame.
0: Kalau sendirian nanti dicariin. Kemana Dayat?
1: Halah. Kesayangan mamanya kemana gitu ya.
0: Jadi pernah tinggal di Singamanggaraja kemana, Mbak?
1: Oh iya, dekat ini dari RRI.
0: Waktu ada Batago Ispat kemarin.
1: Ini dekat kok depan RRI itu. Enggak lah, agak lumayan. Enggak,
0: lumayan
1: buat kalau jalan kaki ya. Iya. Apalagi kalau kita sambil ngesot itu lebih lama lagi.
0: Iya, emang boleh ya, Mbak? Kalau ini kan kita mampir gitu main ke RRI gitu.
1: Di balik kaca boleh ya, mungkin sampai depan.
0: Soalnya
1: saja.
0: Kan, aku tengok kemarin lewat itu ketat kali gitu.
1: Iya, Mbak. Betul, penjagaan RRI ketat, tapi kalau untuk masuk studio itu memang tidak diperbolehkan. Kecuali
0: ada program acara
1: ya. Betul sekali. Oke, baiklah Dayat, kita dengarkan lagu-lagu kenangan malam ini. Dayat, mau dari siapa lagunya? Sudah saya siapkan.
0: Itu ada nggak, Pak, ya, kisah-kisah apa itu? Apa itu ya, lagu-lagu
1: dari kemain siapa?
0: Di sosmed kemarin yang kisah-kisah apa itu, lupa pula itu ya.
1: Penyanyinya siapa?
0: Naldi gitu loh.
1: Naldi? Siapa ya?
0: Gitu.
1: Nggak ada. Atau mau saya bacakan list lagu kita malam ini ya?
0: Boleh, lagunya apa ya?
1: Ada dari Poppy Mercury, Surat Undangan, Hujan Datang Lagi, Endang Estorina, Jumpa Untuk Berpisah, Bruri.
0: Hetty Kusendang ada nggak, Mbak?
1: Hetty?
0: Ya.
1: Hetty Kusendang masuk nggak ya? Ini yang ada Hetikus.
0: Boleh deh, Poppy mau curi tadi.
1: Oh, Poppy aja ya. Nah, oke, okay. Surat Undangan.
0: Surat Undangan.
1: Mau?
0: Mau.
1: Oke, okay, siap. Dayat mau kirim salam?
0: Ya.
1: Silakan.
0: Selonya buat teman yang ayo gabung, Bunda Ista udah gabung enggak, Mbak?
1: Belum. Baru dua ya, pendengar gabung. Kita.
0: Iya, Bunda kan selalu update rajin, Bunda Ista nih. Gabunglah, Bunda.
1: Siapa lagi?
0: Buatnya Cu Amin. Mama Fahmi. Ayo gabung Mama Fahmi. Terus buat siapa lagi? Buat Bu Emma. Terus buat siapa lagi? Kayaknya buat momo-momoannya, Pak.
1: Untuk semuanya ya.
0: Iya, spesialnya buat
3: Radio RRI aja, Pak.
1: Terima kasih, Dayang.
3: Dengan ucapan Soge Anywhere, get tune to RRI.
1: Ya.
3: Kota 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dari music and education for us, the best music station.
1: Thank you, Dayang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dayat, ya. Ditunggu lagunya, ya. Kita akan nikmati nanti lagu dari Poppy Mercury. Surat undangan judulnya. Saya menyapa untuk pendengar kita. Ada yang gabung di ujung telepon Pro 1. Oh, di WhatsApp ya. Oke, nah ada perintah kita bacanya yang di WhatsApp terlebih dahulu. Sebelum kita ke lagu nanti pendengar. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak Gadeng di Siak. Pak Gadeng, lagu yang ini tidak masuk dalam daftar list kita. Ya, Victor Huta Barat gak ada, Pak Gadeng. Boleh mungkin diganti dengan lagu yang lain ya. Atau Pak Gadeng bisa ikutan dengan pendengar kita yang lain juga. Titip salam untuk seluruh fans Pro 1 RRI Pekanbaru. Atau yang kini tengah mendengarkan radionya dimanapun berada. Spesial untuk kakak penyiar. Semoga sehat-sehat selalu kakak ya. Panjang umur, murah rezeki, sukses juga untuk semuanya. Oke, Pak Gadeng, terima kasih. Ada siapa lagi? Saya cek kembali ya untuk WhatsApp kita. Ada bunga di Perawang. Apa ini? Salam untuk semuanya. Mbak, lagunya samakan aja dengan Ocu Amin. Oh ya. Oke, baiklah Bunga, disamakan lagunya dengan Ocu Amin, Bunga ya. Siap. Dari siapa lagi ini? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Suci, ini Pak Ardi di Panam. Ya, Pak Ardi. Boleh minta lagunya dari Iis Sugianto? Boleh, ada kok Iis Sugianto. Bunga Sedap Malam nanti Pak Ardi yang kita dengarkan ya. Salamnya untuk Suci dan untuk pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Oke, Pak Ardi, siap. Terima kasih sudah beratensi di WhatsApp Pro 1. Langsung yuk kita dengarkan lagu kali ini. Saya spesialkan untuk Pak Bobby Seregar yang tadi menjadi awal jumpa suara kita membuka telepon ya, Pak Bobby, walaupun saya tadi kaget karena volume suaranya yang luar biasa. Ini lagunya Bob Tutupoli, Simfoni yang Indah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, lagu-lagu yang di request sudah kita nikmati. Lagu-lagu yang sudah dipilih tepatnya ya. Khusus lagu-lagu kenangan kita masih akan mendengarkan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11 malam. Ya, cukup panjang masih waktu kita mendengar merangkai kebersamaan yang lumayan dingin ini ya. Mungkin ada beberapa daerah di Riau, Kota Pekanbaru juga ini khususnya yang diguyur hujan di malam ini ya. Selamat menikmati cuaca udara yang sejuk pendengar, mungkin bersama keluarga, bersama pasangan, ataupun juga menikmatinya dengan kesendirian sambil mungkin mengenang masa-masa indah yang pernah dilewati sebelumnya ya, untuk kita bisa kembali semangat lagi beraktivitas, memulai segala kegiatan aktivitas pekerjaan di hari esok ya, hari Selasa yang juga mungkin sibuk banyak yang harus dituntaskan. Oke, baik, menemani istirahat malam Anda yang mungkin malam ini juga ingin berbagi salam rindu, boleh gabung langsung ya 0761251111, line telepon yang sudah saya buka kembali, atau di via WhatsApp Pro 1 kirim pesan singkat Anda ke WA kami pendengar, silakan 0811767391. Ruang rindu. Halo ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kak Suti.
0: Iya, saya dari
1: iya,
0: Roku.
1: Gimana kabarnya Kak Suti?
0: Saya baik, Bang Al. Kabar
1: iya,
0: bagaimana?
1: Ini baru pulang ini.
0: Dari mana?
1: Dari acara tadi, ada acara di sini kan, acaranya pakai musik gitu.
0: Oh.
1: Tadi aku nyanyi tadi dua lagu.
0: Widih, mantap.
1: Iya, nyanyi tadi sawer orang tadi, alhamdulillah lah.
0: Lumayan lah ya.
1: Iya, untuk duit jajan.
0: Dua lagu, kenapa gak buat langsung 10 lagu biar tambah banyak selerannya?
1: Kan orang kan banyak yang antri. Gitu, yang mau nyanyi-nyanyi kan. Dibuatnya juga mau nyanyi. Nanti kalau aku nyanyi, nanti orang gak dapat nyanyi berduanya.
0: Wah, berarti suaranya Bang Al lumayan ini dapat sawer.
1: Iya. Wah, gimana kabarnya ini Kak Suci?
0: Baik saya, alhamdulillah. Gak hujan di Rompo.
1: Ya.
0: Di sana,
1: suaranya apa?
0: Di sana gak hujan.
1: Di sini tadi sore hujannya.
0: Oh sore tadi. Oke lah. Apa yang mau didengarkan lagu Bang?
1: Ini suara yang tadi bagus banget ini Kak Suci.
0: Suara siapa?
1: Suara Kak Suci itu merdu banget malam ini.
0: Alah-ala, bisa aja.
1: Makin semangat aku nelponnya.
0: Alah. Terima kasih sebelumnya ya.
1: Iya.
0: Lagunya ini sudah saya siapkan Bang Al.
1: Oh lagu apa aja dong?
0: Ini tahun 80-an 90-an nih. Saya bacakan aja mau?
1: Ah bacakan aja lah.
0: Oke, dari Panbers Cinta dan Permata. Hujan datang lagi. Itu dari Endang Estaurina, Jumpa untuk Berpisah Bruri Marantika, Tri Utami Keraguan, Niki Astria, Biar Semua Hilang. Ada Merpati Malu dari Sherly Maliton, Iwan Fals Yang Terlupakan, Erbi Kulit.
1: Iwan Fals.
0: Oke.
1: Itu Yang Terlupakan, lagunya bagus itu.
0: Yang Terlupakan.
1: Tapinya apa tuh, menirunya payah kali lagu itu.
0: Oh iya. Coba nanti didengar. Oh iya, didengarkan lagi nanti, mana tahu bisa.
1: Kalau mendengarkan enak kan, tapi kalau kita bikinnya enggak sanggup.
0: Oke lah Bang Al, mau kirim salam rindu untuk siapa malam ini?
1: Iya, salamnya terutama untuk Kak Suci, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima
1: ya,
0: kasih.
1: Ya terus tadi Bu udah gabung ya. Ojo Aminambo, Bunda Isa, Albu Ros, Pak Mali, Mama Pahmi, Kak Selvi di Sungai Pagar. Terus untuk Mama Si Kembar, Bang Rudi, pokoknya buat semua lah.
0: Oke.
1: Iya, makasih ketemu lagunya, yoga kepala ya.
0: Apa?
1: Iwan Fals ya?
0: Iya, Iwan Fals.
1: Tadi keplosan ngomongnya. Ayo grogi ini, capek juga ya.
0: Selamat beristirahat Bang Al ya.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti sambil bobok-bobok. Bobok-bobok ganteng kalau untuk cowok, bobok-bobok cantik kalau untuk cewek, ya kan? Kita nikmati nanti lagu yang sudah dipilih ya. List lagu kita banyak malam ini. Nanti mau yang minta, ada yang minta saya bacakan deh sampai habis nanti. Mau dari siapa lagunya? Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu.
0: Dingin-dingin Bang Simpson.
2: Iya, apa kabar Bang Suci?
0: Saya sehat, baik, alhamdulillah Bang.
2: Kalau di situ dingin enggak pakai selimut?
0: Jangan, enggak bisa.
2: Oh, enggak bisa ya. Pakai apa, jas apa? Oke. Baju panas.
0: Enggak sih, baju kerja aja.
2: Baju kerja. Kan dingin itu, udah di luar dingin, di dalam dingin, kayak malam pula tuh, jadi beku lah orang.
0: Aman, dinikmati aja.
2: Aman ya.
0: Insya Allah.
2: Itu nampaknya jadi pilih.
0: Enggak sih Bang. Agak-agak apa aja dikit pilek enggak, cuman alerginya aja yang kumat.
2: Iya itu, gara-gara dingin di luar dingin, di dalam dingin, alergi kumat kan itu. Kalau mudah-mudahan untuk demi kerja kan.
0: Iya dong, harus
2: dipenuhi.
0: Iya dong, harus.
2: Sehat ya?
0: Baik, sehat, sehat alhamdulillah.
2: Sehat ya? Ya iyalah. Lagunya yang laki-laki apa? Yang dilis?
0: Laki-laki? Penyanyinya aja saya bacakan ya. Ini ada Bro Ray Marantika.
2: Jangan lagunya lah, mana penyanyinya.
0: Coba dengar dulu ya, Bro Ray Marantika, Jumpa Untuk Berpisah, Panbers Cinta dan Permata. Terus ada dari Pance. Begitu Indah.
2: Begitu Indah lah.
0: Pance ya. Oke, baik.
2: Karena yang hidup ini harus indah kan?
0: Apa?
2: Yang hidup ini harus indah.
0: Cari yang indah-indah.
2: Cari yang indah.
0: Atau
2: tapi
0: cari
2: yang terlalu indah kali.
0: Atau cari yang bernama Indah.
2: Bernama Indah banyak. Nama Indah pun dengan Indah banyak.
0: Iya kan, mana
2: maksudnya
0: Indah?
2: Ya, jangan terlalu indah kali, jadi jelek sih.
0: Oh gitu.
2: Iya, ya. Indah biasa aja, tapi kalau terlalu indah dia jadi jelek.
0: Karena serba yang terlalu enggak baik ya.
2: Iya, terlalu. Contoh terlalu kenyang, mana baik?
0: Iya.
2: Nah, terlalu bosan, mana baik kan? Terlalu muak, mana baik kan?
0: Iyalah. Udah muak aja gak baik, apalagi dipakai terlalu.
2: Terlalu kan? Sangat terlalu kan?
0: Iya.
2: Kan? Nah, terlalu cantik baik gak? Terlalu cantik baik gak?
0: Enggak juga. Nanti banyak.
2: Baik lah kalau terlalu ini. Cantik. Jangan terlalu. Kalau cantik tak mungkin. Terlalu cantik berarti lebih dari cantik kan? Itu
0: susah.
2: Baik,
0: nanti keluar rumahnya susah.
2: Entar. Kalau keluar rumah terlalu cantik pasti orang memandang semuanya ke situ.
0: Tapi kan semuanya cantik enggak sih?
2: Hah?
0: Kalau perempuan itu.
2: Ya semuanya cantik, tapi ada yang terlalu cantik. Nah, kulitnya cantik, wajahnya cantik, semuanya
0: gitu.
2: Cantik.
0: Okay.
2: Yang seperti
0: yang seperti yang di mana?
2: Yang di mana ya?
0: Di mana? Di mana yo?
2: Di mana-mana aja lah tuh ya. Di sini boleh, di sana boleh kan?
0: Di mana yo?
2: Yang mana saja lah. Ya.
0: Okay.
2: Yang merasa cantik lah ya.
0: Iyalah.
2: Nah, ya, itu lagunya ada apa Pance?
0: Pance.
2: Nah, salamnya buat Mbak Suci yang lagi tugas, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
2: Banyak duitnya biar pergi ke Malaysia lagi.
0: Amin ya Allah. Nah,
2: sudah dapat jodohnya, dapat jodohnya. Iya, sudah ada, belum.
0: Apa?
2: buat Pina di Perawang ya, saya selalu ya. Jam malam-malam sayang tidurnya ya. TikTok tuh boleh main, tapi jangan terlalu lama, nanti jadi apa rusak kesehatannya ya.
0: Dengar Mbak Pina.
2: Iya. Karena aku tetap mendoakanmu supaya kau sehat.
0: Amin.
2: Karena aku sayang.
0: Oke, lanjut.
2: Tiga ya di gambar ya. Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Karimun. Untuk Amin tadi ya.
0: Yeah.
2: Itu si Al Isma Bunda Inisdal ya. Inisdal. Itu siapa? Pak Subuyung Putra Piliang. Siapa lagi ya? Yani ya, Yani di Paus. Itu Mas Pejo dan Mas Gunawan ya.
0: Yeah.
2: Di Selfie, itu Mama Fahmi ya. Paling semua lah, tanpa kecuali saya selalu. Elis sudah ada Pak Ma ya, Pak Malis sudah ada Pak Ma. Semua tanpa kecuali ya.
0: Okay, Bang Simpson.
2: Lagunya apa tadi?
0: Pance.
2: Ya apa lagunya?
0: Begitu Indah.
2: begitu indah untuk kita berdua ya. Oke, selamat malam, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya, Bang Simpson. Ruang rindu, ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
3: Apa kabarnya?
0: Saya berkabar baik, Bunda. Alhamdulillah, Bunda gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Suci.
0: Alhamdulillah, Bunda. Ngantuk, Bunda?
3: Enggak.
0: Oh, enggak. Nah, suaranya beda.
3: Beda ya. Mm-mm. Lagi-lagi baring dari telepon Suci ini, udah duduk nih
0: dah. Udah duduk dah. Hujan, Bun?
3: Hujan tadi sore, Suci. Al bilang tadi hujan kan?
0: Sore tadi ya.
3: Sama lah, sempat Al kan itu juga. Agak dingin-dingin lah, biasanya panas.
0: Iya ya. Oke lah, Bunda. Apa lagu, Bunda?
3: Lagunya Suci dari Pamber tadi.
0: Pamber Cinta dan Permata, Bun, ya.
3: Iya.
0: Oke, Bun. Kirim salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk Mama si kembar, Bu Yus, Ibu Ros, masa selalu di sana, Ibu Ros. Jamin Lambo, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Pak Mali sama Bu Ija, Pak Zeta juga. Sinsun juga tadi ya. Semoga sehat selalu. Al juga. Pak Diman di Payakumbu, Rudi di Rumbai, Adi beserta ibunya ya, semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk semualah Suci pendengar RI Plus 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Dan untuk Suci, semoga sehat selalu sekeluarga ya, Suci.
0: Amin ya Allah, Bunda. Terima kasih, Bun.
3: Berkah umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya, sukses selalu ya, Suci.
0: Amin ya Allah.
3: Senyum selalu, bahagia selalu, ceria selalu.
0: Insya Allah, Bunda.
3: Terima kasih ya, Suci.
0: Sama-sama, Bun.
3: Hati-hati jalan nanti.
0: Insya Allah.

0: Saya tadi coba ngecek keluar, oh ternyata iya bener hujan gitu.
1: Iya, nggak apa-apa lah biar adem.
0: Adem, bener.
1: Gimana? Tapi lagunya Kak Suci dengan
0: cocok lah kan mau bobo kan.
1: Aduh Tuhan, apa lagunya yang lain Kak Suci?
0: Apa dari siapa ini ya?
1: Dia mana? Di bawahnya Ermi Kulit.
0: Di bawah Ermi Kulit, Nia Daniati, burung pun ingat pulang, Teti Kadi, layu sebelum berkembang, seberkas sinar, Niki Ardila, Simponi Rindu, Meriam Belina, Rati Purwasih, tiada nama seindah namamu.
1: Oh, yang ini aja lah si Ermi Kulit.
0: Ermi Kulit, pasrah.
1: Suaranya bagus.
0: Ermi Kulit ya?
1: Iya.
0: Oke, ini lagu 88 tah, terbitnya.
1: Iya. Sebenarnya aku nggak tahu, tapi aku mau dengar. Ya nggak apa-apa lah, listnya cuma itu ya gimana?
0: Ya nggak apa-apa, kita nikmati saja.
1: Iya
0: kan.
1: Itu baik kok tahun 90-an lah kak
0: Cici. Nanti kita pinta MD ya.
1: Kita
0: MD.
1: Salamnya buat apa kak Cici?
0: Iya kita minta sama music directornya nanti.
1: Siapa music directornya?
0: Ada di.
1: Gitu ya. Bandito, tetangga tolong sebelah. Tolong gabung sini sesekali gitu.
0: Itu
1: gantiin.
0: Lagi,
1: ada ya?
0: Lagi dinas di sebelah.
1: Oh. Pro 2.
0: Ini lagi tatap-tatapan.
1: Oh. Aku jarang gabung situ soalnya.
0: Iya.
1: Dia requestnya pagi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dia tuh lagi sibuk dia tuh.
1: Baru-baru.
0: Kalau di studio kita lihat ke sebelah, itu bisa langsung terlihat.
1: Karena dindingnya kaca.
0: Iya, semuanya kaca, kayak dalam akuarium.
1: Apa nggak main situ jumpa orang RR?
0: Boleh.
1: Kemarin tuh mau ke acara HUT Pekanbaru,
0: gitu.
1: Cuma mengingat dan menimbang. Jadi aku mau parkir di mana? Nih?
0: Iya betul.
1: Masalah di rumah. Kita cari tempat lain buat olahraga yang gitu.
0: Macet.
1: Iya, kata kawan dia. Kau salah katanya kan. Nyari talam durian pula ke situ. Di situ banyak yang jual katanya kan. Iya, itu lah.
0: Cari yang praktis aja lah. Cari yang aman aja. Bobo ya.
1: Iya. Salam buat semua pendengar setia Pusatu ya Kak Suci.
0: Oke, Iza.
1: Saya buat Kak Suci dan semua penyiar.
0: Ya,
1: terima kasih Kak Suci.
0: Amin. Ya, sama-sama Iza. Terima kasih juga ya. Ermi Kulit, lagu yang diminta. Ada WhatsApp, banyak yang masuk WhatsAppnya ya. Saya kita coba ya untuk baca kembali. Agak batuk ini, ntar. Oke, yuk. Ada siapa ini? Malam kakak, Mazaya di Garuda Sakti. Hai Mazaya. Salam untuk mama papa, untuk abang, untuk Uwo dan untuk bunda. Wow, jangan malam-malam ya tidurnya. Apakah masih menyimak siapa tadi? Mazaya. Wow-nya udah bobo belum? Ini pesannya dikirim dari tadi nih, udah 1 jam yang lalu. Lagunya pilihin yang paling enak ya kak. Oke, siap. Terima kasih Mazaya. Siapa lagi nih? Mas Agung, selamat malam Mas Agung Hade. Lagunya kalau nggak Endang Estorina, Rinto Harahap. Oke, Endang Estorina ya. Salamnya untuk semua pendengar dan untuk penyiar Pro 1. Makasih ya Mbak Suci ya, Mas Agung HD. Terima kasih juga Mas Agung. Apa kabar kakak? Siapa ini? Oh, apa kabar Mbak? Mbak ternyata ya. Oh, Bu Ros. Tumben Bu Ros, by WA. Kenapa? Susah gabung kah di telepon? Bu Ros, lagunya dari Niki Astria. Oke Bu Ros, siap. Kita nikmati nanti lagunya ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma. Salam sayang untuk Nayara. Terima kasih Bu Ibu lagi, terima kasih Bu. Iya Bu. Gimana sih Suci? Kok gak bener ini lidahnya? Bingung antara manggil Bunda Ros sama Bu Ros. Bu Ros ya. Makasih Bu Ros. Makasih salam untuk Nayaranya ya. Oke. Satu lagi yuk saya baca untuk pesan yang masuk. Ada siapa ini? Kita cek ntar ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam untuk Mas Rashid di Kuwait. Semoga lekas pulang ke Indonesia dan aman-aman saja di daerah zona perang. Amin. Lagunya Rati Purwasih ya. Oke. Rati Purwasih, mana dia? Tiada nama seindah namamu yang ada masuk.

list kita. Bapak apa Bang Anggoro. Itu aja ya lagunya ya. Jadi yang Ratih Purwasih, list malam kita ini tiada nama seindah namamu. Balik kita untuk menikmati lagu pendengar. Minum mana minum? Bagi yang mau minum, minum dulu. Bagi yang belum makan, makan ya. Atau yang udah ngantuk, yuk lekas bobo, istirahat ya. Oke. Atau yang masih banyak aktivitas yang ingin dilakukan malam ini, nah tetap monitor di sini, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1.

0: Masih kita bersama malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, kita bersama di edisi hari ini, pendengar, tentunya masih untuk hari Senin 29 Juni 2026. Dan ya, bisa dikatakan kita hampir sampai di penghujung waktu dalam Ruang Rindu untuk malam ini ya. Tampaknya untuk sesi terakhir ini, pendengar, satu penelpon ya kan saya sapa. Tapi kalau untuk lagu sepertinya ikutan aja ya dengan pendengar kita yang lain. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Mali kah?
1: Benar.
0: Betul?
1: Benar.
0: Suaranya kayak orang ngantuk gitu. Ya, jadi ragu tadi ingin menyapa.
1: Agak-agak batuk.
0: Oh, batuk ternyata.
1: Malam lah cuaca. Kalau malamnya agak dingin sih.
0: Sejuk ya?
1: Tadi siang panas.
0: Panas, iya, luar biasa. Hawanya pun panas.
1: Kabar lagu apa yang ketinggalan sih?
0: Ikutan aja sepertinya nih Pak Mali.
1: Ya?
0: Ikutan dengan pendengar kita yang lain aja lagunya, nggak apa-apa.
1: Oh ya, salam-salam lah.
0: Boleh salam
1: buat siapa? Naya Rafet selalu ya.
0: Amin.
1: Salam juga untuk Bang Bobby Siregar tadi ya.
0: Iya, tadi yang pertama.
1: Ya. Itu aja sih, terima kasih banyak Nanda.
0: Terima kasih Pak Mali ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagu sepertinya ikutan ya, karena masih ada beberapa lagu yang akan kita nikmati. Nanti salah satunya ada dari Endang Estarina, Hujan Datang Lagi. WhatsApp yang masuk saya bacakan pendengar ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam buat yang lagi dinas. Semangat terus ya Suci Raslia. Siap Om, semangat. Salamnya untuk Nayara, semoga sehat terus, belajar membacanya lebih lancar lagi ya. Siap, amin. Mudah-mudahan ya ini yang baik-baik bisa terus ada untuk Nayara, anakku tercinta. Ditunggu bunda pulang ya nak. Jadi kangen anak di rumah jadinya. Salam buat nih Mama Yus, untuknya si mamanya si kembar, Bu Emma, siapa tadi, Mama Erna. Lagunya ikutan aja. Baiklah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Suci? Saya berkabar baik malam ini, alhamdulillah. Semoga selalu baik ya. Bahagia selalu ya. Amin, insyaallah. Panam adem ini habis diguyur hujan. Oh iya kah? Sama ini di kawasan Sudirman. Mbak, betul tadi kata Bang Al, dengar suara istimewa jadi makin asik aja malam ini. Bisa aja, masa iya sih? Dari Om Zepta ternyata ini ya, di Taman Karya Panam. Lagunya Layu Sebelum Berkembang, dari Teti Kadi ya. Untuk Bunda Isal salamnya, lalu juga untuk Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama si kembar, dan untuk semua pendengar lainnya. Salam juga untuk Ananda Nayara. Iya, siap. Jangan lupa jogging pagi ya. Nah itu dia tuh, dia sama kayak bundanya. Susah gitu ya kalau untuk gerak gitu ya. Keberatan badan. Oke, selamat malam juga untuk Kak Ayu. Kak Ayu kirim voice note ya. Saya belum dengarkan ini voice note-nya, suaranya di by WA Pro 1. Semoga selalu berkabar baik juga untuk Kak Ayu ya. Baik, kita cukupkan untuk Ruang Rindu malam ini pendengar ya. Karena kita sudah berada di menit 51, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada dua list lagu yang akan kita nikmati, yang akan mengakhiri kebersamaan kita di program request, bukan request, Ruang Rindu, di program Ruang Rindu malam ini. Gabung lagi besok, karena untuk Ruang Rindu itu akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 setiap hari dari jam 9 ya, jam 9 sampai jam 11 malam, pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi berbeda untuk hari Rabu itu spesial dari Pro 1 Jakarta, itu bisa didengarkan jam 8 malam ya. Nah, itu spesial tuh, satu kali dalam sepekan. Oke, kita tutup ruang rindu ini. Selamat beristirahat pendengar, bagi yang sibuk masih dengan aktivitas yang harus dituntaskan, diselesaikan. Ya, selamat menikmati terus ragam hiburan lagu-lagu yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rahaslia pamit ya di ruang rindu malam ini.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Bukan Baru, kena informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengaran yang masih setia bersama kami. Dan selanjutnya malam hari ini bersama saya Maizul, pendengar yang akan memandu Anda jelang pertandingan Piala Dunia 2026 yang pertemukan antara Brazil melawan Jepang nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 30 Juni 2002, Selasa 30 Juni maksudnya, pendengar ya, di malam hari ini siapakah yang akan memenangkan dan juga melaju ke babak selanjutnya, nanti kita akan bahas pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Yakob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah

0: rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Bu Dinda di sekolah rakyat menengah atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
2: Betul sekali.
0: Baik,
2: setara dengan ya. sekolah menengah atas.
0: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, sekolah rakyat menengah atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
2: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A.
0: Berarti ya, ini sudah betul. Meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
2: Untuk kelulusan masih belum.
0: Oh belum karena, ya, oh, karena kelas 1 ya, ya berarti ya?
2: Betul sekali, jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
0: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga, jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya? Tidak melihat apa umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
2: Ya, betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
0: Ya.
2: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
0: iya,
2: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
0: Oke.
2: Terkhusus ya, terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
0: Oh, oke. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
2: betul
0: begitu
2: sekali.
0: Ya Bu Dinda ya.
2: Betul sekali. Iya, jadi untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
0: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali. Betul sekali.
0: Oke. Okay. Di seperti SRMA itu. 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
2: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
0: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
2: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas seperti itu.
0: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
2: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Hmm. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP dan SMA.
0: Oh, oke. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu.
2: Sekolah rakyat terintegrasi
0: Surabaya,
2: betul sekali. Jadi langsung SRT.
0: SRT, sekolah rakyat terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
2: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
0: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
2: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
0: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
2: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
2: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
0: Baik. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
2: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah melalui sudah terdata di data sen.
0: Di data sen. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
2: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
0: Oke.
2: Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
0: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
2: Oke. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
0: Liburan semesteran ya?
2: Iya. Jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
0: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya Bu Dinda?
2: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill, seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya, seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya, seperti itu. Untuk ya, untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler, yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
0: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya, untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
2: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
0: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
2: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
0: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan?
2: Baik, harapan saya mungkin bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah rakyat dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
0: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal? Saat ini
2: kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke suhu musim panas seperti biasa.
1: Oke. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya. Seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan ya akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya bisa, kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si Duan dingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya.
2: Ya Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Iya.
2: Saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena dan mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin. Terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya.
2: Dan, iya panjang karena musim panas seperti itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana, dan apa bedanya 4 wilayah di yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup rata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor, karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan. Jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya,
1: transportasi,
2: karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini.
1: Oh, oke.
2: Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada kampanye-kampanye menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut kampanye-kampanye seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals ya, mereka tujuan mereka karena spesifik untuk mengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini. Mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumah masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam. Okay. Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu. Badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporannya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BMUI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masuk di Aceh bilang itu belum baik-baik saja, dan ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal. Mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan pakan hidup gitu ya?
4: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari kiper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan

0: bertanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali

0: Lalu saya
1: baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
0: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu. Tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai ke Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
1: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
0: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
1: Iran.
0: Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain, dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, Cape Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
1: Iya.
0: Artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
3: Selamat pagi Bas.
2: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
3: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
2: Oh gitu.
3: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
2: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga? Apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan, atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka, Bung Estu?
3: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014, tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur. Mereka dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa apa ya

0: beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Pate Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Tapi si pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka, ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Yeah. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan maaf tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di lini belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
1: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar tuh, Tiger, Real Madrid, Kah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya, ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
0: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pate Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan sama Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 asis. Terus lawan
1: Pantai Gading.
0: Pantai Gading cetak bris kan. Lalu lawan Ecuador kemarin juga juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis, karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan, dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
1: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya, Bung Estu ya.
0: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup.

0: Ya, jadi tadi penekanan dari Pak Kepala BKKBN, pendidikan anak tidak tergantung hanya oleh ibu di keluarga, meskipun keluarga itu madrasah bagi anak ya pertama. Jadi seperti ditekankan, ke depan adalah peran ayah, karena memang yang pegang kendali dan menjadi kepala keluarga itu adalah ayah.
1: Kalau kita fokus di awal itu memang kita bagaimana bisa parameter itu kita amankan. Jadi kita upayakan temu gelang dulu semua strategi kita itu. Mengingat karena lokasi kan sumber air juga terbatas ya. Jadi kita upayakan kita temu gelang, setelah itu, setelah lokasi kita kuasai,

derita utama, kehadiran ayah di tengah keluarga dan anak sangat penting untuk membangun karakter serta membangun keluarga yang harmonis dan kuat. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu memasuki hari ketiga. Tim Manggala Agni fokus melakukan pemadaman. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Pagi selengkapnya, edisi Selasa 30 Juni 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, kehadiran ayah di tengah keluarga dan anak sangat penting untuk membangun karakter serta membangun keluarga yang harmonis dan kuat. Femi Astiofani melaporkan.
1: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Provinsi Riau tidak hanya menjadi ajang mengingat pentingnya keluarga sebagai pondasi bangsa. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengajak para ayah mengambil peran lebih besar dalam pengasuhan anak demi membangun keluarga yang semakin kuat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi mengatakan keberhasilan membangun generasi berkualitas tidak bisa hanya dibebankan kepada ibu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seorang ayah. Karena ayah memiliki posisi strategis sebagai kepala keluarga yang menentukan arah pembinaan karakter anak. Kehadiran ayah tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari kedekatan emosional yang dibangun bersama anak-anak. Sekda mengingatkan fenomena fatherless atau kurangnya kehadiran ayah menjadi ancaman yang harus dicegah sejak dini. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika seorang ayah hadir secara fisik di rumah, tetapi tidak benar-benar terlibat dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Menurut Sekda, anak yang kehilangan figur ayah cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Di tengah perkembangan teknologi, anak-anak juga menghadapi ancaman kecanduan gawai yang berpotensi membentuk pola pikir tanpa pendampingan dari keluarga.
2: Ya, jadi tadi penekanan dari Pak Kepala BKKBN, pendidikan anak tidak tergantung hanya oleh ibu di keluarga. Meskipun keluarga itu madrasah bagi anak ya pertama. Tapi jadi seperti ditekankan, ke depan adalah peran ayah, karena memang yang pegang kendali dan menjadi kepala keluarga itu adalah ayah.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru yang juga ayah dari 3 orang anak, Suta Wijaya, menyebutkan kehadiran ayah sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak ke arah yang lebih baik.
3: Kehadiran seorang ayah, sosok ayah di keluarga kita, terutama istri dan anak ya, itu sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Sosok ayah merupakan panutan dia di rumah, contoh dia di rumah, dan tauladan dari rumah bagi ayah-ayah semua. Mari jadi tauladan untuk anak-anak kita.
1: Melalui peringatan Harganas ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah Provinsi Riau berharap muncul kesadaran bersama bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Dengan keterlibatan ayah yang semakin kuat, keluarga diyakini mampu menjadi benteng utama dalam melindungi anak sekaligus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu memasuki hari ketiga. Tim Manggala Agni fokus melakukan pemadaman. Santi Yunas melaporkan.
4: Tim Manggala Agni dan Satgas Gabungan melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

0: Operasi pemadaman masih berlangsung dengan dukungan personil gabungan serta waterbombing menggunakan helikopter. Kepala Manggala Agni Daop Sumatera 7 Rengat Muhammad Ilham Sidik mengatakan pemadaman di Kelurahan Sekip Hilir memasuki hari ketiga dengan estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 5 hektar. Ilham mengungkapkan proses pemadaman menghadapi kendala berupa angin kencang yang menyebabkan api cepat menyebar. Selain itu, lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan kedalaman hingga 2 meter.
1: Kalau kita fokus di awal itu memang kita bagaimana bisa parameter itu kita amankan. Jadi kita upayakan temu gelang dulu semua strategi kita itu. Mengingat karena lokasi kan sumber air juga terbatas ya. Jadi kita upayakan kita temu gelang, setelah itu, setelah lokasi kita kuasai, kita lakukan pendinginan di target titik-titik yang masih mengeluarkan asap.
0: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan kekeringan sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan di Riau menjadi lebih tinggi.
2: Potensi kemarau-nya datangnya lebih awal, kemudian jangka lebih lama, artinya kekeringan ini akan lebih lama daripada tahun lalu. Jadi potensinya adalah di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Tentunya kita perlu waspada untuk menangani itu.
0: Warjono menghimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan semakin kering dalam beberapa bulan ke depan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Peringati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54, TPPKK Kota Pekanbaru perkuat komitmen menjalankan 10 program pokok PKK demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Haryo Gunawan melaporkan.
4: Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tingkat Kota Pekanbaru berlangsung meriah di lapangan Bukit Putra Senapelan, Senin 29 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045 ini dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markandios Anwar, jajaran pemerintah Kota Pekanbaru, serta kader PKK sekota Pekanbaru. Ketua TPPKK Kota Pekanbaru, Sulastri Agung Nugroho, membacakan sambutan Ketua TPPKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian. Ia menegaskan peringatan HKG PKK bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh kader PKK dalam menjalankan 10 program pokok PKK sekaligus mendukung pembangunan pemerintah. Sulastri menambahkan tema HKG PKK ke-54 menegaskan pentingnya memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK sebagai fondasi pemberdayaan keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
5: Melalui penguatan tersebut, PKK hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Astacita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan, berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Kita menyadari bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat, tetapi memiliki peran yang sangat besar membentuk kualitas dan karakter suatu bangsa.
4: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi peran aktif TPPKK Kota Pekanbaru yang selama ini dinilai telah membantu pemerintah dalam berbagai program kemasyarakatan. Ia berharap PKK terus hadir di tengah masyarakat dan menjadi motor penggerak berbagai kegiatan sosial maupun lingkungan.
6: Dan harapannya di ulang tahun ke-54 ini, di hari gerak PKK yang ke-54 ini, PKK lebih semakin dekat kepada masyarakat, dan PKK tidak hanya membantu di rumah tangga tapi juga membantu di lingkungan dan membantu pemerintah Kota Pekanbaru agar bagaimana masyarakat Pekanbaru makin sejahtera, pembangunan yang semakin cerah, dan mendorong bagaimana menjaga lingkungan, merawat alam, dan tentu menjadi pelopor kebersihan di Kota Pekanbaru.
4: Melalui peringatan HKG PKK ke-54 ini, TPPKK Kota Pekanbaru diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga sekaligus menjadi penggerak terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pemanfaatan pekarangan rumah menjadi lahan produktif dinilai mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus menambah pendapatan keluarga. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Pekarangan rumah yang sebelumnya hanya menjadi halaman kini berubah menjadi kebun sayur yang produktif. Hal itu dilakukan Samsuri, warga Simpang Ayam, Kabupaten Bengkalis, yang selama 1 tahun terakhir memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk menanam kacang panjang, pare, dan timun. Menurut Samsuri, budidaya dimulai dengan menyiapkan bedengan menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam yang dicampur tanah bakar, serta menanam benih langsung di lahan agar akar tanaman dapat tumbuh lebih kuat.
8: Jadi ini kita buat apa nih, lombang gitu ya, cangkul. Anu pupuknya cuma tai ayam, kamu campur ke ambil tanah bakar, ke tanah bakar. Kalau tak terlalu banyak kita tanam, terpaksalah ke kapodolomi. Ini dalam 17 hari. Cuma itu tak langsung polybag tu tanam. Karena kalau polybag ni kadang-kadang nak akarnya kena. Nah, nanti dia pencak atau bahasa Melayu. Ya.
7: Dengan perawatan secara rutin, tanaman mulai berbunga sekitar 17 hari setelah ditanam dan dapat dipanen secara berkala. Hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi tambahan pendapatan. Keberhasilan memanfaatkan perkarangan rumah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya disampaikan Nur Yasni Yazid yang menilai langkah ini menjadi contoh nyata dalam membangun ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga.
9: Ini namanya upaya menjaga ketahanan pangan. Jadi walaupun ekonomi di luar sana lagi macam beliau, kita aman dan kita bisa makan. Ila gunanya berbudi pada tanah.
7: Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran menjadi salah satu contoh bahwa ketahanan pangan dapat dibangun dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Selain memenuhi kebutuhan pangan sendiri, hasil panen juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian rumah tangga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Perpani Riau mulai memfinalisasi kekuatan tim panahan yang akan berlaga di Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Panahan Junior 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 99 atlet dari 7 kabupaten kota mengikuti seleksi tahap 2 di lapangan panahan Universitas Islam Riau atau UIR Pekanbaru sebagai penentu wakil bumi lancang kuning di ajang nasional. Hairani Januarini melaporkan.
10: Perpani Riau terus mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Panahan Junior 2026 yang akan digelar di Kudus, Jawa Tengah pada 21 hingga 30 Juli mendatang. Sebanyak 99 atlet putra dan putri dari 7 kabupaten kota mengikuti seleksi tahap kedua yang berlangsung di lapangan panahan Universitas Islam Riau UIR Pekanbaru. Pelaksana tugas PLT Ketua Umum Perpani Riau Muspita mengatakan seleksi tersebut menjadi tahapan akhir untuk menentukan atlet terbaik yang akan memperkuat Riau di ajang nasional. Para peserta bersaing pada divisi nasional, recurve, dan compound di kategori usia U10, U13, U15, dan U18. Seleksi tahap kedua ini diikuti 99 atlet dari Perpani Pekanbaru, Pelalawan, Indragiri Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Bengkalis. Dari hasil seleksi ini akan ditentukan atlet yang akan membawa nama Riau pada Kejurnas Junior di Kudus.
11: Ini sebetulnya intinya kan adalah seleksi atlet junior yang kita masukkan ke dalam kegiatan Kejuprop Junior pertama gitu. Ya, yang kita undang itu kan semua dari kabupaten kota yang ada di Riau ini, dan yang kemarin itu sebetulnya adalah seleksi untuk tahap 2 yang merupakan lanjutan dari seleksi tahap pertama itu pada bulan April. Jadi semua atletnya itu adalah dari kabupaten kota yang ada di Riau yang kita undang. Nah, yang mengirimkan atletnya itu cuman tujuh kabupaten kota yang mengirimkan atletnya. Kemarin itu jumlahnya yang terdaftar 100 orang, kemudian yang mengikuti 99 orang atlet.
10: Di sisi lain, hasil kejuaraan Provinsi Kejurprov Junior 1 Panahan Riau 2026 menunjukkan dominasi kontingen Kota Pekanbaru. Tim Ibu Kota Provinsi Riau Riau sukses menjadi juara umum setelah mengumpulkan 14 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu dari 16 nomor yang dipertandingkan. Ketua Umum Perpandi Pekanbaru Yuda Bakti menyebut prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan atlet usia muda yang selama ini dilakukan. 8 atlet Pekanbaru juga dipastikan lolos mewakili Riau pada Kejurnas Junior 2026.
12: 55 atlet memang dari semua kabupaten kota yang sebanyak mengirim itu kita, artinya secara regenerasi itu kita lakukan di Kota Pekanbaru. Saya juga sangat menyayangkan kabupaten kota, ada enggak di 7 kabupaten kota sih yang mengirim, berarti kan ada sisa 5 yang enggak kirim. Dan 55 atlet itu alhamdulillah dari 16 nomor yang dipertandingkan 14 dari 16 yang diperbutkan. Jadi hanya 2 yang lolos. Satu diambil pelawan, satu lagi pancing kalau nggak salah saya. Nah, ambillah yang kita yang 14 ini ya. Saya pikir ini kerja atlet muda cukup maksimal lah.
10: Yuda berharap para atlet yang telah lolos dapat memperoleh dukungan penuh sehingga mampu tampil maksimal di Kejurnas. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia.
13: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Pendengar, tim nasional Brazil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Jepang pada laga babak 32 besar yang berlangsung di Houston Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Jepang sempat mengejutkan Seleção dengan membuka keunggulan pada menit ke-29. Kai Susano melakukan aksi individu dari lini tengah sebelum melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi Alison Becker. Skor 1-0 untuk Jepang bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Brazil meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Carlo Ancelotti memasukkan Endrick untuk menambah daya gedor. Upaya Brazil akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-54. Casemiro sukses menyundul umpan silang Gabriel Magalhães untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Setelah terus menekan pertahanan Jepang, Brasil akhirnya memastikan kemenangan pada masa injury time. Pemain pengganti Gabriel Martinelli menerima umpan Bruno Guimarães di dalam kotak penalti sebelum menaklukkan kiper Zion Suzuki dari jarak dekat. Gol tersebut memastikan kemenangan comeback Brazil dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, tim Samba resmi melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan selanjutnya Brazil akan menghadapi pemenang pertandingan antara Pantai Gading dan Norwegia untuk memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Laporan hasil pertandingan selanjutnya, pendengar, Jerman harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia FIFA 2026. Setelah kalah dramatis dari Paraguay melalui adu penalti 3-4, usai bermain imbang satu sama hingga babak perpanjangan waktu pada laga babak 32 besar. Paraguay lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-42 lewat tandukan Julio Enciso dan Jerman baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-54 melalui Kai Havertz yang memanfaatkan umpan matang dari sisi sayap. Skor satu sama bertahan hingga waktu normal berakhir. Di babak tambahan, Jerman sempat mencetak gol melalui Jonathan Tah, namun setelah tinjauan VAR, gol tersebut dianulir karena dianggap terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Paraguay. Kedudukan tetap satu sama hingga 120 menit pertandingan usai. Pada babak adu penalti, Kai Havertz gagal menjalankan tugas sebagai penendang pertama Jerman setelah sepekannya ditepis kiper Orlando Gil, sementara Paraguay tampil lebih tenang dan berhasil mengunci kemenangan 4-3 lewat eksekusi penalti yang lebih efektif. Hasil ini memastikan Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026, sementara Jerman harus angkat koper lebih awal dari turnamen.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kehadiran ayah di tengah keluarga dan anak sangat penting untuk membangun karakter serta membangun keluarga yang harmonis dan kuat. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu memasuki hari ketiga, tim Manggala Agni fokus melakukan pemadaman. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Rio Pagi untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Dan pendengar, nanti selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Riau Pagi.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.